dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Marilah berdoa. Doa penutup. Allah penyelamat kami, semoga berkat perayaan misteri yang amat suci pada hari Minggu komunikasi sosial sedunia ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja. Dan semoga hati kami semua semakin dirajai oleh hati Putramu dan mampu berbicara dengan hati kepada sesama. Sudilah Engkau datang memberkati, menjamah dan menguduskan kami, agar kami sungguh layak ada di hadirat-Mu. Dan dengarkan serta terimalah segala doa, niat-niat dan permohonan yang kami bawa dalam perayaan keselamatan ini. Ampunilah dosa-dosa kami, semoga hanya karena kasih kemurahan-Mu kami pantas dan layak ada di hadirat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita mendengar warta paroki.

0: Marilah kita menyampaikan terima kasih kepada Pater Titus Rahael MEC yang memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada para suster sebagai pelaksana liturgi Ekaristi ini, kor, pemazmur, lektor, dan doa umat. Yang pertama, besok kita melanjutkan lagi rangkaian doa novena Pentakosta kita hari yang keempat, dimulai di gereja jam 6:30 sore atau malam. Untuk hari keempat, lima, dan enam, pelaksanaan liturginya adalah rukun yang pertama, dan selanjutnya sampai yang kesembilan, rukun yang kedua. Kemudian minggu depan adalah hari raya Pentakosta. Yang menjadi pelaksana liturgi atau petugas liturgi adalah misa pertama rukun 1 dan misa yang kedua SMA Bintalau.
1: Selamat hari Minggu komunikasi sosial untuk seluruh umat hari ini. Terima kasih kepada pimpinan dan RRI Kota Ternate yang hari ini ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyiarkan secara langsung perayaan ini dari awal sampai hari ini. Mari kita akhiri, kita bangkit berdiri dengan sekali lagi memohonkan anugerah, rahmat, dan berkat Tuhan untuk kita sekalian dalam hidup, dalam tugas, pekerjaan, dan pelayanan kita masing-masing.

0: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Katolik Santa Willy Brodus, Kota Ternate. Terima kasih rekan-rekan sudah bertugas siang ini, Bapak Bung Izar, Bung Ari, dan juga Bung Ferdi. Baik, dan pendengar, sudah di pukul 9 lebih 10 menit, saatnya kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
2: Indonesia.
3: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial, sehingga tidak bisa dipungkiri medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
5: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
4: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
6: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan, seperti itu.
4: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
7: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizky juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jamaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
2: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah. Lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
7: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizky mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji Embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
8: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
9: Berharap.
3: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
8: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Arafah dengan menjaga kesehatan fisik. Karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
9: Jemaah Haji Indonesia, diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
10: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
9: Gitu. Untuk pendengar, karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Annovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
11: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady di Liga 1.
12: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
11: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady Liga 1 besok.
12: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
13: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternak. Dan setelah tadi kita sudah ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 9 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ternate pagi ini. Masih di hari Minggu tepatnya ya, hari ini 17 Mei 2026. Setelah tadi juga kita sudah menginformasikan kondisi cuaca di kota Ternate, masih sama ya. Tadi sudah, tapi hujannya sudah berhenti, tadi sempat turun hujan tapi sudah berhenti sekarang, tapi masih mendung-mendung saja nih untuk pagi ini ya. Tapi juga ini banyak tapinya nih saya. Kelihatannya di depan RRI Jalan Sultan Hairun ini mulai ramai ya. Tadi sempat juga ada banyak warga yang jalan pagi ya, berolahraga, jogging, bersepeda. Terus juga ada yang lagi senam tepatnya di lapangan Salero, Kota Ternate ya. Dan menikmati hari ini di hari libur, mudah-mudahan semuanya sudah terencana dengan baik lah istilahnya begitu. Tapi kalau memang cuacanya tidak mendukung ya, Anda mungkin liburan saja di rumah ya, menikmati bersama keluarga. Kemarin semalam lah ya, semalamnya hujannya juga besar disertai dengan gemur petir begitu ya. Nah sedikit saya memberi informasi terkait dengan kalau kita di luar rumah dan di saat cuaca yang tidak baik, terus petir ini, sembaran petir ini sebenarnya berbahaya juga, merupakan salah satu bahaya alam yang paling sering menimbulkan korban jiwa ya. Jadi saat Anda berada di luar rumah dan badai petir mendekat, mengambil tindakan pencegahan yang tepat sangatlah krusial untuk kita melindungi diri kita. Begitu. Ada beberapa tips penting yang dapat kita ikuti untuk minimalkan risiko sambaran petir tersebut ya. Misalnya kalau Anda di luar rumah tiba-tiba saja petir, segera cari tempat berlindung yang aman. Atur misalnya Anda yang memakai mask ketika mendengar guntur adalah segera mencari tempat berlindung yang tertutup dan aman. Kalau Anda yang pakai mask begitu ya. Terus juga bangunan tertutup, segera masuk ke dalam bangunan besar yang tertutup seperti rumah, kantor, ataupun pusat perbelanjaan. Misalnya kalau di mobil, kendaraan mobil tertutup dengan jendela dan pintu tertutup juga. Menawarkan perlindungan yang cukup baik karena berfungsi seperti sangkar Faraday yang dapat mengalirkan arus listrik petir di sekitar penumpang ke tanah tanpa mengenai. Itu kalau cari tempat yang berlindungnya aman. Hindari juga tempat terbuka kalau Anda di luar ya. Petir cenderung mencari objek tertinggi di suatu area untuk melepaskan muatan energinya. Jauhkan lapangan ataupun Anda yang dekat dengan yang area luas. Hindari berada di sawah atau lapangan, taman ataupun area terbuka luas lainnya. Jika Anda terjebak di area terbuka, segera menjauh dari tempat yang lebih rendah. Jangan berlindung di bawah pohon ya, karena meskipun terasa dilindungi dari hujan, berlindung di bawah pohon adalah tindakan yang sangat berbahaya ketika pohon tersembar petir. Energi dapat melompat begitu ya ke tubuh kita juga. Ataupun jauhi benda yang tinggi dan konduktor dari listrik, tiang menara. Jauhi tiang listrik, menara ataupun objek tinggi lainnya yang sudah tersambar petir. Kalau benda logam, hindari kontak dengan benda-benda logam seperti pakai kawat, pagar besi, dan peralatan pertanian. Logam adalah konduktor listrik yang sangat baik. Kalau di air, jika Anda berada di kolam renang, danau, ataupun laut, segera keluar dan menjauh dari air. Karena air adalah pengantar listrik yang efisien, dan petir dapat mengantarkan energinya melalui air dalam jarak yang jauh. Nah, begitu juga jika Anda tidak dapat menemukan tempat berlindung yang aman, lakukan posisi jongkok serendah mungkin. Karena posisi jongkok ini dengan kepala diselipkan di antara lutut dan jangan menutup telinga. Jangan berbaring terlentang karena akan meningkatkan kontak tubuh Anda dengan tanah. Begitu juga rapatkan kaki ya. Kenapa? Karena rapatkan kaki Anda ataupun berdirilah dengan satu kaki untuk minimalkan area kontak dengan tanah. Mengurangi potensi arus listrik dari petir melewati tubuh kita. Nah begitu juga jika Anda berada di luar ruangan bersama sekelompok orang, sebarkan diri dan jangan Anda jaga jarak setidaknya 3 sampai dengan 5 meter dari orang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko lontaran energi atau kilatan samping. Jika ada orang di dekat Anda yang tersembar petir, pusat krisis kesehatan, nah ini yang harus kita hindari juga ya. Itu dia beberapa hal yang perlu saya ingatkan untuk Anda, bagaimana tips menghindari sambaran petir saat di luar rumah. Jadi beberapa hari ini di Kota Ternate kan begitu ya, gemuruh petir yang sangat
luar biasa. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, begitu ya. Jadi kita menghindari saat kita berada di area yang terbuka.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya, saat
0: enak juga nih.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

101.3, 101.6, 8 maksudnya. Aduh, saya jadi lupa nih. Oke, dari Shakira dengan Day Day. Ini lagunya dari FIFA World Cup 2026. Ya, Piala Dunia ya, nanti kita tunggu-tunggu di bulan Juni mendatang. Anda yang lagi stay pagi ini, sedikit kita bahas tentang Piala Dunia ya. Dari fase grup Piala Dunia di tahun ini telah tersusun usai undian Vienna Final di Washington DC pada tahun 2025 kemarin waktu setempat. Brasil dan Maroko dan Belanda versus Jepang menjadi partai unggulan lah, yang memang kita tahu juga sebenarnya ya. Pertemuan ulang Prancis dan Senegal juga menyoroti perhatian sekarang, karena Senegal adalah penakluk Prancis tahun 2002. Para debutan Tanjung Verdo, Grago, Yordania dan Uzbekistan mendapat tantangan berat. Mereka akan menghadapi Spanyol, terus Jerman, Argentina dan Portugal. Meksiko dan Afrika Selatan dipastikan juga menjadi laga pembuka nanti ya di Piala Dunia di tahun ini, bulan Juni mendatang nih. Pertandingan yang digelar di Mexico City pada nanti 11 Juni. Dua tim teratas dari setiap grup akan melaju ke babak 32 besar. 8 tim peringkat ketiga terbaik juga lolos ya. 6 tim peserta masih belum ditentukan hingga nanti Maret 2026, ke 2 bulan kemarin. 4 slot berhasil dari playoff UEFA, dan playoffnya UEFA diikuti 16 tim termasuk Italia dan Denmark. Wales dan Ukraina juga masih berjuang. Dan 2 slot terakhir diperebutkan 6 tim turnamen playoff, Bolivia dan RD Congo juga termasuk di dalamnya. Nah, kita lihat nanti di grup A itu nanti bertemu ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, pemenang playoff UEFA B. Di grup B ada Kanada, pemenang playoff UEFA, Qatar, Swiss. Sedangkan di grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia. Grup D-nya ada Amerika Serikat, Paraguay, Australia, pemenang playoff juga. Grup E ada Jerman, Korakua ya, dibacain begitu ya. Pantai Gading, terus Ekuador. Sedangkan grup F itu ada Belanda, Jepang, pemenang playoff Tunisia. Grup G-nya ada Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay. Grup I ada Prancis, Senegal, pemenang playoff FIFA 2, Norwegia. Sedangkan grup J ada Argentina, Aljazair, Australia, Yordania. Grup K-nya ada Portugal, pemenang playoff FIFA 1, Uzbekistan dan Kolombia. Sedangkan grup L itu ada Inggris, Kroasia, Ghana dan Panama. Itu dia ya. Kita nantikan saja untuk di bulan Juni mendatang ya. Anda memfavoritkan apa kira-kira di Piala Dunia tahun ini? Nah, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia juga yang memang beberapa hari kemarin sudah resmi meluncurkan siaran bertajuk Pesta Bola 2026. Tentu saja sebagai komitmennya menghadirkan juga informasi dan hiburan olahraga berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Jadi program ini dirancang untuk menyambut kemeriahan ajang FIFA World Cup di tahun ini yang akan menjadi sorotan dunia ya. Program ini disiarkan melalui berbagai platform, mulai dari radio, layanan streaming digital hingga aplikasi dari resmi dari RRI. Karena langkah ini dilakukan untuk menjangkau generasi muda sekaligus mempertahankan pendengar setia radio di

seluruh Indonesia begitu ya. Jadi melalui Pesta Bola Dunia tahun ini, RRI berharap juga dapat menjadi sumber informasi terpercaya sekaligus wadah hiburan yang menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas. Program ini juga diharapkan mampu menghadirkan euforia sepak bola dunia langsung ke telinga pendengar di seluruh tanah air. Oke, jangan lewatkan juga program Sepak Bola Dunia ya, Pesta Bola Dunia dari RRI. Dan tentu saja untuk gelaran Piala Dunia yang nanti disiarkan langsung melalui Televisi Republik Indonesia begitu ya. Oke, kita masih punya lagi informasi-informasi bersama Anda pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
0: Pro 1 RRI Terbaru, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar tepat pukul 10, saatnya lagu kebangsaan Indonesia diperdengarkan untuk Anda.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Dengar kami sampaikan Lintas Informasi pukul 10 pagi ini. Dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Satuan Tugas Pencegahan Haji Legal telah menggagalkan 83 jemaah calon haji ilegal. Jumlah itu adalah akumulasi dari berbagai langkah pencegahan oleh aparat selama musim haji tahun ini. Sebelumnya, 6 Mei lalu aparat menyatakan telah menggagalkan 51 jemaah haji legal. Satgas Pencegahan Haji Legal pada Sabtu kemarin kembali menangkap 32 orang haji ilegal. Jubir Kementerian Haji dan Umrah, Suci Anisa mengatakan Indonesia terus memperkuat pengawasan dan pencegahan haji ilegal. Pencegahan ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian material maupun kendala hukum di Arab Saudi. Penggagalan 32 calon jemaah haji legal semuanya dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Suci mengungkapkan 32 warga negara Indonesia tersebut akan melakukan ibadah haji dokumen tidak sesuai ketentuan. Sebelumnya, sebanyak 51 warga negara Indonesia terindikasi haji legal digagalkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seluruhnya digagalkan dengan tujuan Arab Saudi sepanjang musim haji 2026 berlangsung. Kita berpindah ke satu informasi selanjutnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tahun 2026 di secara virtual di wilayah Kodim 1501 Ternate. Peresmian dipusatkan di KDKMP Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya operasional 1061 KDKPN yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini merupakan langkah pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi berbasis gotong royong dan kemandirian desa. Acara di Ternate dihadiri sejumlah pejabat daerah dari unsur Kopinda. Dalam laporan, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkilfi Hasan menyampaikan bahwa koperasi merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang dibangun atas semangat gotong royong. Program KDKPM bertujuan memperluas akses pembiayaan, distribusi kebutuhan pokok, pemasaran hasil usaha, dan pengembangan UMKM. Program ini juga disarankan untuk membangun atau membuka lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh pihak diharapkan pengawal koperasi agar berjalan profesional, transparan, dan memberi makna manfaat nyata bagi masyarakat desa dan juga kelurahan. Demikian Lintas Informasi pukul 10.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Dari Admes Kamaling beringat dengan anugerah terindah untuk Anda di pagi menjelang siang ini ya, sudah pukul 10:15 waktu Indonesia Timur. Dan peringat untuk serangkaian informasi masih kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa nanti di jam 11 siang Anda bisa ikuti ada program Idola Indonesia Layak Anak. Nanti sebentar ya, Anda bisa ikuti di jam 11 sampai dengan selesai. Nanti bersama Ade Asila Jiko Putri ya. Ade Asila ini bercerita tentang apa? Nanti Anda ikuti bagaimana cerita tentang hobinya. Nanti sebentar lagi di program Idola Indonesia Layak Anak. Baik, masih dengan lagu-lagu hiburan juga berbagai informasi yang kami berikan menemani waktu pagi Anda. Pendengar, PT PLN Persero mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang mempengaruhi pembayaran listrik sehingga masyarakat dapat mengelola penggunaan listrik secara bijak, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PLN Gregorius Adi Trianto, ia menjelaskan bahwa sejumlah pembayaran listrik pelanggan dapat berbeda pada setiap periode maupun transaksi karena dipengaruhi yaitu oleh tingkat pemakaian listrik dan sejumlah komponen biaya yang berlaku sesuai dengan ketentuan di wilayah masing-masing. Ia menambahkan tarif listrik rumah tangga tidak mengalami perubahan sejak Juli 2022. Karena itu apabila terdapat perbedaan jumlah pembayaran, hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik maupun komponen biaya lainnya. Pada layanan pasca bayar, total tagihan listrik dihitung berdasarkan jumlah pemakaian energi listrik atau KWH yang tercatat pada meter langganan. Kemudian ditambah komponen lain seperti pajak penerangan jalan yang besarannya berbeda di tiap daerah, materi serta pajak pertambahan nilai atau PPN untuk golongan tertentu. Sementara pada layanan prabayar, nominal token listrik yang dibeli pelanggan tidak seluruhnya langsung dikonversi pada menjadi energi listrik. Sebagian terlebih dahulu dialokasikan untuk pembayaran PPJ sesuai ketentuan pemerintah daerah. Kemudian sisanya dikonversi menjadi jumlah KWH yang dapat digunakan pelanggan. Begitu ya. Nah, pasca sistem prabayar, perhitungan juga tetap mengacu pada sejumlah pemakaian energi listrik. Artinya di sini, apabila penggunaan listrik pelanggan berada pada 135 kWh, maka total tagihan yang dibayarkan juga akan sama setelah ditambahkan komponen PPJ sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, pelanggan kini dapat memantau bagaimana histori penggunaan listrik dan riwayat pembelian token ini secara lebih mudah loh ya, yaitu melalui apa? Aplikasi PLN Mobile. Selain itu, pelanggan pasca bayar juga dapat memanfaatkan fitur swacam atau swadaya catat angka meter untuk melakukan pencatatan angka meter secara mandiri sebagai bentuk kontrol terhadap pemakaian listrik bulanan. Jadi melalui fitur swacam di PLN Mobile, nah disitulah pelanggan pasca bayar dapat melakukan pencatatan angka stand meter dengan membuka menu swacam. Memilih ID pelanggan, mengambil foto angka stand meter pada KWH meter, lalu Anda mengirimkan hasil pencatatan yaitu melalui aplikasi sesuai periode yang ditentukan. Nah, fitur ini membantu pelanggan memantau bagaimana kesesuaian pemakaian listrik secara berlebihan dan transparan di rumah Anda. Begitu ya. Itu dia sedikit yang perlu saya bagi untuk Anda, bagaimana tips dari PLN untuk menghitung bagaimana komponen pembayaran listrik dan mengatur pola pemakaiannya.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Bener.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
3: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
2: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
3: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
4: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi dari Malik De Essentia dengan dunia sekitar. Kami ingatkan kembali untuk Anda yang selagi bersama kami pagi ini ya, buat adik-adik tercinta, jangan lupa sebentar ada program Idola Indonesia Layak Anak nanti di jam 11 sebentar ya. Anda bisa nanti dengar bersama adik Azila Jiko Putri yang nanti bercerita tentang hobinya ya dalam program Idola ini sebentar di jam 11 ya. Nanti Anda bisa dengar buat adik tercinta di rumah yang mungkin pagi ini lagi dengar bersama program Mas 1 ya, ada Indonesia Layak Anak nanti bersama adik Azila Jiko Putri. Anda bisa dengar bagaimana adik Azila sebentar, Azila akan bercerita bagaimana tentang hobinya sehari-hari, mungkin di sekolah, di rumah begitu, dan mungkin nanti hobinya ke depan begitu ya. Nanti Anda bisa dengar sebentar bersama program Mas 1 di jam 11 siang. Kita masih berbagi informasi pendengar di hari ini 17 Mei. Sepertinya hari ini adalah Hari Buku Nasional ya. Nah, diperingati setiap tahun. Peringatan ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2002. Dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar, Menteri Pendidikan Nasional di masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Melansir dari berbagai sumber, pemilihan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional ini berdasarkan hari berdirinya Perpustakaan Nasional, yakni 17 Mei 1980. Peringatan Harbuknas dilatar belakangi oleh rendahnya angka melek huruf dan penjualan buku di tanah air. Menurut data UNESCO tahun 2002, angka melek huruf ini orang Indonesia dewasa atau penduduk berusia 15 tahun ke atas hanya 87,9%. Nah, Indonesia bahkan berada di bawah Malaysia dengan presentasi 88,7%. Vietnam di bawahnya 90,3%, dan Thailand yaitu 92,6%. Karena dicetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan yaitu menumbuhkan bagaimana minat baca dan literasi masyarakat. Nah, disinilah Abdul Malik Fajar meyakini bahwa membaca buku adalah salah satu cara untuk memperluas pengetahuan. Dengan membaca kita dapat juga mengetahui bagaimana perkembangan dunia modern. Jadi mengingatkan melalui Harbuknas, masyarakat dapat gemar membaca buku dan mengembangkan literasi sebagai modal dasar pembangunan negara. Hari Buku hari ini nasional diharapkan memberi yaitu dorongan untuk merevitalisasi industri buku nasional saat ini yang tertinggal. Melalui portal rri.co.id, informasi yang saya ini bagi untuk Anda pagi ini.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar, Polri sedang membangun 33 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk memperluas yang namanya pemerataan akses pemenuhan gizi masyarakat di Indonesia. Apa yang dikatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo? Ia menyampaikan hal tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu kemarin. Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan peluncuran operasional 166 SPPG polisi. Dalam program tersebut, Polri juga menargetkan pembangunan 1.500 SPPG di seluruh Indonesia pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat yang namanya program pemenuhan gizi nasional pemerintah. Menurut Kapolri, Polri juga mendorong bagaimana penggunaan energi terbarukan dalam operasional SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Tentu saja langkah tersebut dilakukan guna mendukung ketahanan energi nasional. Kapolri juga menjelaskan sebanyak 47 SPPG Polri telah menggunakan Compliant National Gas atau

sahabat.id. Sekali lagi Bapak Kapolri menyebutkan ada 33 SPPG di bawah wilayah 3T memperluas pemerataan pemenuhan gizi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus meningkat.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

Aplikasi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan telah berakhirnya fase pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji melanjutkan rangkaian ibadah dan mempersiapkan menghadapi puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina atau Armusna. Dan ini dikatakan langsung oleh juru bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Suci Anisa, bahwa petugas haji Indonesia telah berada di Mekah untuk fokus terhadap puncak haji Armunsa. Pelayanan haji tersebut yaitu meliputi transportasi, terus juga akomodasi di Armunsa, konsultasi kesehatan dan perlindungan jemaah haji dan bimbingan ibadah haji. Ya, juga memastikan pergerakan jemaah haji dan petugas dari Madinah ke Mekah berlangsung dengan tertib. Selain itu, seluruh layanan haji Indonesia hari ke-26 operasional berjalan lancar, tertib dan juga terkendali. Berdasarkan data operasional terakhir, sebanyak 430 kloter dengan 166.269 jemaah dan 1.717 petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Adapun jemaah haji gelombang kedua, 154 kloter dengan 59.101 jemaah telah tiba di Jeddah melalui Bandara King Abdul Aziz. Sementara itu, 418 kloter dengan 161.591 jemaah dan 1.672 petugas telah tiba di Mekah untuk jemaah haji khusus. Tercatat yaitu 11.739 jemaah telah tiba di Arab Saudi. Informasi melalui portal rri.co.id ya, bahwa pemerintah memastikan seluruh jemaah haji Indonesia berada di Mekah. Informasi tersebut sekaligus menutup serangkaian informasi untuk pagi menjelang siang hari ini di Ternate siang sampai dengan menjelang di jam 11. Dan kami yang bertugas juga harus akhiri kebersamaan kita ya di Minggu 17 Mei 2026. Jangan lewatkan sekali lagi setelah ini. Anda nanti sebentar bisa ikuti program Indonesia Layak Anak ya, untuk adik-adik tercinta di rumah. Jangan lewatkan sebentar nanti, sekali lagi ada, yaitu adik Azila Jiko Putri ya, akan bercerita tentang hobinya ya di program Idola Indonesia Layak Anak. Jadi pastikan bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Nanti sebentar Anda bersama Mbak Titi Kirana. Saya pamit bersama Bung Dani, terima kasih dan selamat menikmati akhir pekan Anda dan selamat berhari libur untuk hari Minggu hari ini.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Salam jumpa kembali untuk hari ini ya, weekend di hari Minggu 17 Mei 2026 Ternate siang. Saya Titi menemani waktu siang Anda pendengar hingga petang nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya bersama dengan teknik studio ada Bung Ari yang di Upara yang menemani kita sampai nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sudah kita dengarkan ini lagu Burung Kutilang ya. Mungkin ada yang ingat sama liriknya, atau mungkin ada yang agak lupa, masih ingat-ingat dan ingat hilang, ingat kayak gitu ya. Nah, di siang hari ini di hari Minggu selalu kami hadirkan program spesial pendengar Indonesia Layak Anak Idola di 17 Mei 2026. Dan hadir di studio Pro 1 RI Ternate siang hari ini sudah bersama kita ya, adik kita yang cantik ya. Panggil adik atau panggil adik ya. Cantik, kita coba cari tahu ya, apa sih yang bisa diambil ilmunya gitu kan. Mungkin bisa kita ambil apa ya, semacam ya, pengalaman dari adik kita ini dengan pengalamannya. Yuk, kita coba sapa terlebih dahulu ya. Masih di program Idola Indonesia Layak Anak Minggu 17 Mei 2026 pendengar. Saya masih cari-cari tahu dulu ini ya. Mana tadi ya? Bung Roni, mana ini? Oke, sahabat ya. Program Idola siang hari ini ada adik Aisyila Jiko Putri. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa kabarnya?
1: Baik.
0: Baik benar.
1: Iya.
0: Ini panggilnya siapa nih? Aisyila ya?
1: Iya.
0: Aisyila. Aisyila kelas berapa sayang hari ini? Atau mungkin sekarang?
1: Kelas 2.
0: Kelas 2?
1: Iya.
0: Sekolah dasar.
1: Iya.
0: SD mana ini?
1: SD 55 Kota Ternate.
0: SD 55 Kota Ternate itu di mana ya?
1: Di Tobenga.
0: Oh, di Tobenga. Berarti enggak jauh dari RRI ya?
1: Iya.
0: Iya ya. Aisyila, kita cerita tentang hobi ya di siang ini ya. Kalau boleh tahu hobinya apa ya Aisyila ya?
1: Menyanyi, berenang, baca kultum.
0: Baca kultum. Ya Allah. Tapi ini kakak mau tanya dulu deh. Ini kan hobinya menyanyi, berenang, baca kultum. Cita-citanya mau jadi apa sih sebenarnya?
1: Dokter.
0: Mau jadi dokter. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti terkabul ya, tercapai cita-citanya ya. Hari ini ya, tadi datang ke sini sama siapa, Aisyila?
1: Ibu.
0: Oh, sama ibu ya, berdua sama ibu. Tobinga ke sini jauh enggak sih kalau tadi perjalanannya?
1: Enggak.
0: Enggak ya, udah biasa ya. Udah berapa kali datang ke RRI ya, Aisyila? Baru pertama kali ini.
1: Sudah lama.
0: Oh, udah lama. Udah pernah datang ke sini?
1: Udah.
0: Oh, yang ngelewatin aja atau memang? Oh, TK juga pernah siaran Taman Kanak-kanak di sini ya, Aisyila ya?
1: Iya.
0: Rekamannya di atas ya?
1: Iya.
0: Iya. Tapi nanti deh kita lanjutin lagi. Nanti kalau mau tanya-tanya cita-citanya Aisyila tadi kan jadi dokter. Iya. Hobinya tadi banyak nih, ada menyanyi, ada berenang, ada baca kultum. Nah, nanti kita kulik satu persatu hobi dari Aisyila ya pendengar ya, untuk ada di rumah juga. Ada lagu dari masih dengan Sofa Kuningnya dengan Pamanku Datang. Tetap di sini, masih di Indonesia Layak Anak.

0: Ya, dengerin semuanya. Ini lagunya tadi yang pastinya lagi Pamanku Datang. Aisyla bisa nyanyi lagu ini enggak sih? Ini kan lagu lama ya Aisyla ya. Enggak tahu. Oh, enggak tahu, belum tahu ya. Baru dengar tadi ya. Biasanya kalau tadi kan bilangnya kan hobinya nyanyi gitu kan. Biasanya nyanyinya lagu apa Aisyla?
1: Sering nyanyi lagu banyak.
0: Lagu-lagu apa yang sering dinyanyiin?
1: Apa ya? Lupa.
0: Terlalu banyak sampai lupa ya. Yang sering aja deh, biasanya di rumah sambil mandi mungkin, sambil mainan mungkin gitu. Biasanya nyanyi lagunya siapa?
1: Lagu Balonku Ada Lima.
0: Oke, masih lagu anak-anak juga ya. Keren ya. Kalau renang Aisyla, udah bisa renang berarti sekarang?
1: Bisa.
0: Sudah bisa? Keren loh. Ini renangnya latihan atau gimana nih? Siapa yang latih renang kemarin?
1: Ayah.
0: Oh, ayah. Oke. Biasanya renangnya di mana?
1: Di pantai.
0: Oh, di pantai. Pantai mana nih biasanya kalau renang nih? Nanti biar kakak Titi ikut. Di mana?
1: Jiko Malam.
0: Oh, di Jiko. Sambil refreshing gitu ya. Iya. Di SD 55 ya. SD 55 dan masih duduk di bangku kelas 2 gitu kan ya. Aisyla punya ini enggak, punya di sekolah itu kayak guru favorit enggak Aisyla?
1: Ada.
0: Apa? Siapa?
1: Ibu Wati.
0: Ibu Wati itu guru apa, Nak?
1: Ibu yang itu ngajar bahasa daerah.
0: Bahasa daerah. Wih, Aisyla bisa pinter bahasa daerah. Coba dong kalau bahasa Ternate berarti ya.
1: Belajar itu.
0: Belajar itu di sekolah
1: baru
0: di.
1: Belajar.
0: Oh, baru belajar. Iya, kalau lagu daerah Aisyla ada yang bisa enggak? Lagu-lagu bahasa Ternate.
1: Ada.
0: Lagunya kayak gimana? Refnya mungkin.
1: Maluku Kiraha.
0: Oh, oke, Maluku Kiraha ya. Boleh nyanyi dikit enggak?
1: Boleh.
0: Coba ayo, 1, 2, 3.

0: Keren. Ini bisa diasah loh Bu. Dari kecil dibiasakan nyanyi, mungkin nanti bisa diasah lagi lah. Siapa tahu jadi idolnya dari Ternate. Keren kan? Amin ya. Okay. Aisla tadi kan bilang kan cita-citanya mau jadi dokter. Bisa kasih tahu Kak Titi enggak alasannya apa kok pengen jadi dokter?
1: Soalnya itu.
0: Apa?
1: Aisla kalau di rumah sakit itu pernah kalau disuntik gak nangis.
0: Jadi oh gitu.
1: Jadi kayak mau jadi dokter.
0: Oke, okay. Aisla pernah sakit. Ya, masuk rumah sakit.
1: Iya.
0: Sakit apa sayang waktu itu?
1: Panas.
0: Panas ya, oke. Okay. Dan akhirnya enggak jadi disuntik, tetap disuntik tapi tetap nangis gitu ya.
1: Pernah enggak nangis?
0: Oh, pernah enggak nangis ya. Makanya pengen jadi dokter biar Aisla yang nyuntik aja bukannya disuntik gitu ya. Iya enggak?
1: Iya.
0: Iya. Ada yang pasti kalau punya cita-cita memang ya harus belajar yang rajin gitu ya Aisla ya.
1: Iya.
0: Kalau sekolahnya semangat enggak kalau sekolah?
1: Semangat.
0: Di SD 55 itu sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu atau sampai hari Jumat aja?
1: Dari Senin sampai hari Sabtu.
0: Sampai hari Sabtu ya. Kelas 2 masuk siang atau masuk pagi?
1: Pagi.
0: Masuk pagi jam 7?
1: Iya.
0: Sampai?
1: Jam 11 kalau sampai, pulang.
0: Oke, pulangnya jam 11 iya. Ya. Teman-temannya asik-asik enggak?
1: Asik.
0: Oke, okay. Punya teman ini enggak punya teman dekat enggak? Punya teman yang paling akrab sama Aisla enggak?
1: Ada.
0: Siapa namanya?
1: Cassandra.
0: Teman sebangku?
1: Tidak.
0: Oke, okay. Cassandra. Bisa disapa nih temannya Cassandra. Halo Cassandra gitu.
1: Halo Cassandra.
0: Halo Aisla, kamu di mana? Di RRI gitu ya sekarang ini. Iya deh, ini teman-temannya Aisla juga boleh nih gabung, nelpon mungkin bisa ngobrol sama Aisla. Dibuka line teleponnya 312-5521 0821-2037-5180 bareng sama Aisla Jiko Putri. Ini adalah ada Aisla ini siswi dari salah satu siswi dari sekolah dasar itu SDN ya Bu ya. Sekolah Dasar Negeri 55 Kota Ternate yang saat ini duduk di bangku kelas 2 ya. Dan ada di rumah juga, ayo nih bisa nih. Kalau tadi Aisla maunya jadi dokter, mungkin yang di rumah mau jadi apa? Atau mungkin sama nih Aisla, aku juga mau jadi dokter. Yuk kita bikin grup yuk. Siapa tahu kan ya. Hobinya juga tadi udah dikasih tahu sama Aisla nih hobinya selain nyanyi juga renang, juga baca kultum. Itu ya Aisla ya.
1: Ada juga lupa tadi
0: apa?
1: Mau bilang puisi.
0: Oke, hobinya banyak banget ya. Ada gak hobi dari 4 hobi yang paling jadi hobi yang terfavorit, yang paling suka Aisla lakukan? Hobi itu kan berarti yang sering Aisla lakukan kan di rumah. Apa nih yang paling sering Aisla lakukan dari 4 hobi tadi itu?
1: Berenang.
0: Berenang yang paling sering. Jadi tiap hari ke Jiko Malamu?
1: Kan? Setiap minggu.
0: Setiap minggu.
1: Tapi minggu ini
0: tiba. Minggu ini kesini kan ya, ke Jikonya ditunda minggu depan. Oke ya. Puisi ini Aisla baca puisi itu bikin puisi sendiri atau baca puisinya, baca puisi gitu?
1: Baca puisi itu ibu guru yang kirim.
0: Oh, jadi ibu guru kirim puisinya, nanti Aisla suka bacanya. Pernah lomba, ikut lomba baca puisi kayak gitu pernah?
1: Sering.
0: Oh sering. Waktu TK atau?
1: Ada juga waktu TK kayaknya, lupa.
0: Ih, terlalu sering ya. Ya Allah ya, baca puisi. Masih ada yang ingat gak puisinya?
1: Lupa.
0: Oh lupa ya, nanti mama cari deh. Nanti ibu cari deh puisi baru Aisla nanti baca puisi ya.
1: Iya.
0: Kultum, nah ini yang paling unik nih. Jarang loh anak kecil yang punya hobi kultum. Tapi Aisla beda ya, tapi ada yang gabung nih. Kita terima telepon dulu ya Aisla ya, ada yang gabungan ya. Di teleponnya Pro 1 untuk siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
2: Ini Jaja.
0: Oh? Jaja?
2: Iya, Jaja di mana?
0: Jaja di mana ini?
2: Di Jarbus.
0: Oh, Jaja di Jerbus. Aisla bisa dengar suaranya Jaja enggak? Bisa.
2: Bisa.
0: Jaja mau tanya apa nih sama temennya Aisla nih, Jaja?
2: malu-malu ya.
0: Malah mamanya yang bilang. Jaja, ayo dong, mau nanya apa nih sama Kak Isila ini, Jaja?
2: Iya, coba. Dia mau, tadi kan bilang katanya Sila tadi bisa baca puisi ya. Mau denger dong Kak Silanya baca puisi.
0: Oke, nanti ya. Nanti Kak Sila baca puisi.
2: Terus tadi hobinya banyak. Kalau di kelasnya ini nggak pernah jadi apa ikut lomba gitu. Terus kasih tips dong, bisa berani ngomong kan nggak gampang tuh ngomong di KRI ya. Itu sampai berani ngomong di studio gimana? Ini Ibu Rima di Dufa Dufa.
0: Oh, Ibu Rima di Dufa Dufa sama Adik Jaja. Makasih Ibu Rima. Terima kasih Adik Jaja. Sila ini Adik Jaja nih nanya nih ya. Kalau baca puisi nanti dulu ya sayang ya, nanti baru baca puisi. Kita lanjut lagi. Tadi kultum ini juga salah satu hobi yang sering Sila lakukan gitu kan ya. Kultum, kok bisa punya hobi kultum, baca kultum ini kenapa Sila? Siapa yang membuat Sila jadi hobi baca kultum? Apakah ibu seperti itu? Apakah ayah juga suka baca kultum atau gimana?
1: Ayah.
0: Oh, ayah ya yang suka baca kultum, jadi ikut, jadi Sila jadi oh kayak bisa ini enggak ngasih contoh enggak sayang baca kultumnya?
1: Iya.
0: Oh lupa ya, nanti diinget-inget lagi ya. Okay. Sila hobi baca kultum itu dari kapan?
1: Dari pas waktu pertama kali ikut lomba kultum.
0: Oh, pernah ikut lomba kultum? Ya, di mana?
1: Di Yayasan Makulila di Tidore.
0: Oh, di Tidore. Itu kelas berapa waktu ikut lomba kultum?
1: Masih kelas 2.
0: Oh, udah kelas 2 ini. Ya berarti baru ya lombanya?
1: Udah lama.
0: Oke. Mewakili sekolah ya, Bu ya waktu itu ya? Enggak, mandiri. Oke. Penasaran loh ini baca kultumnya beneran loh ya. Oke. Tadi kan Kakak ada aja juga nanya, kok bisa berani ngomong sih di sini gitu kan? Pasti kan punya tipsnya. Ada enggak? Atau tadi kemarin-kemarin sempat diajari sama Ibu, nanti ngomongnya gini-gini loh, kalau ini enggak boleh malu tuh gimana?
1: Itu tuh kayak doa dulu.
0: Oh, doa dulu. Jadi sebelum mulai tadi di idola kali ini tadi baca doa dulu. Terus apa lagi, Nak?
1: Ibu ajar dulu ngomongnya kayak gini.
0: Oh, Ibu kasih ajar, pinter. Apa lagi?
1: Itu aja.
0: Oh, itu aja ya. Yang penting doa ya. Insya Allah bisa lancar semuanya gitu ya. Nah, tadi kan ada Kakak Sisi tadi ya, kan juga nanya nih ya, di sekolah tadi selain ikut lomba baca kultum, ada lomba lain nggak yang pernah Aisila ikutin di tingkat sekolah mungkin?
1: Menyanyi.
0: Nyanyi ini di mana?
1: Nyanyinya di Movie Kids ada.
0: Oh, Movie Kids, pernah ikut Movie Kids ya? Oke. Ada Kakak Alam di samping nanti ya. Tapi belum berhasil kah? Belum dicoba lagi. Kan enggak mungkin satu kali langsung juara kan ya. Coba-coba terus. Movie Kids baru sekali ikutnya.
1: Iya.
0: Oke, nanti nanti kan ada kelanjutannya lagi ya. Ya ternyata itu. Kalau yang di bidang akademik ada enggak, Bu? Oh, belum ya, belum. Oh, bahasa daerah ya, bahasa daerah. Oke. Paling suka dengan pelajaran bahasa daerah, kenapa Sila?
1: Karena seru.
0: Karena seru ya. Seru dari mananya, Nak, itu?
1: Dari itu.
0: Apa? Ibu gurunya asik enggak?
1: Asik.
0: Ibu Wati ya?
1: Iya.
0: Ibu Wati, teman-teman di kelas sering pakai bahasa daerah enggak kalau bicara sama Sila?
1: Enggak
0: ya, makanya belajar bahasa daerah biar bahasa daerahnya enggak punah gitu ya. Bisanya bahasa apa Sila? Bahasa Ternate, bahasa Tidore atau
1: bahasa Inggris?
0: Oh. Juga bahasa Inggris juga ya. Wow, keren memang ya. Oke, bisa enggak Sila memperkenalkan diri entah itu bisa nih, boleh pakai bahasa daerah, boleh pakai bahasa Inggris juga, boleh pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa sih, ayo bisa.
1: Hello, my name is Aisila Husna Jiko Putri. You can call me Aisila. I'm 8 years old. Apa ya?
0: Apa lagi? Alamat?
1: Lupa.
0: Oke, ya. Dan ada Jaja juga boleh nih nanti telepon lagi ya. Ternyata Kak Isila tadi banyak banget loh yang dibisa loh ya. Oke, tadi kan nyanyi, iya. Nyanyi juga sering latihan nggak kalau nyanyi?
1: Sering.
0: Di rumah sering nyanyi sendiri gitu?
1: Iya.
0: Kah sama ayah ikut nyanyi? Ibu ikut nyanyi?
1: Ibu.
0: Oh, ibu ya? Sering karaoke sama ibu?
1: Iya.
0: Oke, kalau kultuman baru sama ayah?
1: Iya.
0: Iya. Oke, yang pasti boleh nih pendengar atau adik semuanya yang di rumah gabung di 312-5521, 0821-2037-5180. Masih di program Idola Indonesia Layakan. Nah, kita dengar satu lagu lagi ya.
1: Iya.
0: Bisa nyanyi lagunya Nina Bobo nggak?
1: Bisa.
0: Oh, bisa kan ya. Yuk nyanyi dikit yuk. Nanti baru Kak puterin lagunya.
1: Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk.
0: Tapi kalau hari ini jangan bobo dulu ya, denger dulu ya Sila sampai nanti jam 11, jam 12 ya. Nina Bobo kita dengerin dulu ya.
1: Iya.

0: Iya, ini Nina Bobo tadi Ade Naisila juga Aisila ya juga iya. Sudah nyanyi Nina Bobo berapa liriknya beberapa kata gitu ya. Dan masih di Idola ini dari semuanya kita di Indonesia Layak Anak ya. Jadi di setiap hari Minggu ya bisa mendengarkan program Idola, tempatnya anak-anak yang berani bicara, yang punya prestasi, dan yang pastinya lagi sih ini yang juga bisa memotivasi teman-teman semuanya di rumah, termasuk ini Aisila Jiko. Bukan Aisila, ada nama setelah Aisila ada nama lagi ya, apa ya? Husna. Aisila Husna Jiko Putri. Wih, keren ya. Oke. Kakak masih penasaran yang Kultum tadi ya, karena memang tadi di belakang ibu sempat bilang Kultum ini kemarin jadi juara satu ya Sila ya. Keren ya, dari yayasan apa yang bikin nak? Yang mengadakan?
1: Yayasan Makulillah.
0: Makulillah
1: di Tidore
0: berarti ya Sila kemarin datang lombanya di Tidore.
1: Iya.
0: Oke, dan jadi juara satu.
1: Iya.
0: Keren ya, banyak ada penghargaannya berarti ya. Dan boleh nih dipraktekin kembali kemarin Kultumnya seperti apa sih Aisila? Siapa tahu nanti teman-teman yang lain juga, aku juga bisa loh kalau kayak gitu. Jadi semuanya ikut belajar, gimana? Silakan ayo.
1: Boleh gak dikit aja, saya lupa.
0: Gak apa-apa, yang diingat aja dari awal. Awalnya kan masih ingat kan ya?
1: Iya.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman dan kesehatan. Tak lupa, marilah kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengawali kultum ini. Mari bersama kita lafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan ceria ya. Lupa.
0: Oke, keren. Ini yang ngajarin siapa ini kultumnya? Yang ngajarin Aisila bisa kultum kayak gini siapa?
1: Ayah
0: ya. Jadi waktu mau ikut lomba itu sama ayah terus ya belajar ya. Oke, itu pesertanya kemarin banyak gak yang ikut lomba itu?
1: Banyak, tapi yang juara tiga itu ada di Halmahera jadi gak bisa pergi di Tidore.
0: Jadi lombanya itu yayasan yang bikin dan umum gitu ya Bu ya. Tidak mewakili sekolah, jadi mandiri. Jadi pesertanya juga hampir di seluruh wilayah Maluku Utara, ada yang dari Ternate, ada dari Tidore juga pasti ada. Dan juara tiganya dari mana tadi Aisila?
1: Halmahera.
0: Dari Halmahera, jadi gak sempat datang kemarin ya. Oke, keren ya. Tante Sisi, Kakak Rima tadi ya. Tadi ya udah nih, udah kultumnya udah. Masih satu hal lagi yang pengen kita tahu dari Aisila, baca puisinya tadi ya. Nanti setelah ini kita baca puisi ya. Aisila, kalau ini kan hobinya kan menyanyi juga gitu kan ya, kultum juga ya, terus sekolah tadi bahasa daerah yang paling suka, bahasa Inggris juga suka gitu kan ya. Terus usia Aisila ini kan pasti banyak tuh mainannya, main bermain di mana itu, sering bermain atau lebih sering belajar nih kalau di rumah nih?
1: Sering bermain.
0: Sama Ade. Mainnya di rumah aja.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kadang juga teman datang di rumah
0: main. Suka main apa kalau di rumah?
1: Lego.
0: Oh, Lego ya. Oke. Okay. Ya sama berarti ya. Memang kebanyakannya Lego yang paling suka. Kalau main Lego biasanya bikin bentukan apa sih lah?
1: Asila sering bikin kayak, kan itu legonya kecil,
0: oh, yang
1: dan
0: kecil-kecil,
1: ada kayak tempat-tempat buat bikin legonya gitu. Ha-ha. Asila suka bikin kayak waterboom.
0: Oh gitu ya, waduh. Kalau di sekolah sendiri Asila pernah nggak, kan ini kan kemarin kan jadi juara satu nih yang Kultum nih, dari teman-teman di sekolah pernah ini nggak, iya Aisila keren banget, boleh dong ajarin bisa baca Kultum, bisa Kultum kayak gitu, ada nggak teman-teman yang kayak gitu Aisila?
1: Nggak ada, lebih sering suka itu minta diajarin membaca.
0: Oh, suka minta diajarin membaca. Bilang sama, itu kan harus belajar membaca sendiri di rumah gitu kan ya. Bacanya berarti udah lancar ya Bu, ya udah lancar banget ini ya. Oke, keren ya, istilah keren. Boleh nih yang lain gabung kembali di 3125521 0821-2037-5180 ya. Hobinya tadi semuanya positif ya, membaca, menyanyi, Kultum, berenang ya, baca puisi gitu ya. Yang jelasnya lagi tadi juga udah dikasih tips nih sama Aisila supaya berani ngomong seperti saat ini ya. Aisila baca doa dulu gitu ya. Baca doa dulu dan belajarlah ya, sebelum itu belajar ya. Yang pasti di sini ya adik-adik semuanya bisa loh yang mau kayak Aisila boleh nih kontak nanti di Kakak Sisi ya, untuk bisa cerita di sini di siaran Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu dari jam 10 sampai jam 11 ya. Dan ini kalau pernah ikut lomba nyanyi enggak?
1: Pernah.
0: Oh tadi ya, Movie Kid tadi ya. Ya. Di Movie Kid kemarin nyanyi lagunya siapa Aisila? Lupa lagi ya?
1: Iya. Oh iya.
0: Lagu apa sayang?
1: Lagu untuk mama.
0: Lagu untuk mama. Boleh dong nyanyi dikit? Iya.

0: arti mama buat Aisila itu apa sih?
1: Sayang.
0: Sayang ya. Terus apa lagi?
1: Suka dikasih jajan.
0: Ada lagi nggak yang lain?
1: Itu aja.
0: Oh, itu aja ya. Aisila bangun paginya gampang nggak?
1: Sering bangun sendiri.
0: Oh, kalau sekolah berarti nggak usah dibangunin sama ibu?
1: Sering dibangunin, tapi kalau bangun jam 3, jam 1 itu tidur ulang.
0: Jam 3, jam 1 kok bangun? Kenapa? Mimpi atau apa ini?
1: Tidak tahu, tiba-tiba kebangun.
0: Tiba-tiba kebangun, tidur lagi. Nanti bangunnya baru jam berapa?
1: Biasa jam 6.
0: Jam 6.
1: Bangun sekolah.
0: Oke, okay, ya. Jadi kalau sekolah nggak susah ya bangun paginya ya? Kalau di sekolah biasanya ini nggak? Bawa dikasih mama duit jajan atau bawa bekal dari rumah?
1: Dikasih duit jajan. Sering juga dikasih bekal.
0: Oke, okay. Aisla lebih suka mana? Lebih suka bawa duit buat jajan di sekolah atau lebih suka bawa bekal nih?
1: Jajan.
0: Kenapa?
1: Soalnya jajan kayak jajan enak, tapi sering nggak tahu mau jajan apa.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi bawa jajan di rumah aja.
0: Oh, bawa jajan dari rumah. Oke. Kalau boleh tahu, Aisila makanan favoritnya apa?
1: Apa?
0: Makanan favorit.
1: Makanan favorit itu nasi goreng sama ayam.
0: Oke, nasi goreng sama ayam.
1: Sama tahu kecap.
0: Tahu kecap suka juga.
1: Iya.
0: Oke, mama sering masak itu enggak di rumah ibu?
1: Sering.
0: Sering ya?
1: Yang sering nasi goreng sama tahu kecap. Kalau ayam itu suka beli ayam kecap atau ayam goreng.
0: Oke ya. Makan banyak dong kalau mau bikin itu ya. Kalau mau masak nasi goreng berarti makannya banyak ya istilahnya.
1: Iya.
0: Iya. Oh deh ya. Aisila di sekolah teman-temannya ada yang jahil nggak? Yang nakal ada. Gitu ada nggak? Pernah
1: Tapi laki-laki.
0: Laki-laki. Pernah ini, pernah jailin Aisila enggak? Gangguin enggak. Gitu. Enggak pernah enggak, ya.
1: Tapi dia lebih kayak nakal.
0: Oke. Okay. Nakalnya gimana tuh teman-teman di sekolah tuh?
1: Dia kalau minjam Aisila punya teman, punya barang itu penghapus atau pensil, dia enggak bilang pinjam, langsung,
0: oh, langsung ambil.
1: Tapi
0: okay.
1: Karena Aisila punya teman, dia jadi pinjamin aja lah.
0: Kan teman sendiri, dipinjemin aja lah. Tapi dibalikin kan kalau pinjem?
1: Apa?
0: Kalau tapi dibalikin lagi kan tadi yang dipinjem sama temen ya. Oke ya. Oh deh. Yuk, yang lain boleh nih gabung kembali di sini 3125521 0821-2037-5180. Udah nyanyi, udah kultum, dan kalau suruh renang kan gak mungkin ya. Nanti baca puisi ya. Ini untuk mamanya Aisila nih, boleh nih nanya nih ya. Boleh ya? Oke okay, ya. Gitu kan ya. Bu, ini kan kemarin kan sempat ikut kultum ya Aisila ya ini ya. Nah, untuk ikut kultum itu latihannya berapa lama kemarin, Bu?
2: Latihannya berapa lama ya? Satu bulan.
0: Ya. Jadi memang udah persiapannya cukup lama ya untuk ya, kultum ya.
2: Semenjak tahu info lomba itu. Dari ayahnya buatkan materinya
0: iya. Dari ayah sendiri gitu kan ya. Okay.
1: 7 menit. Yang lain ada 3 menit. Kalau baca kultum itu video. Aisila lihat ada yang baca 3 menit. 4 menit. Kalau Aisila 6 menit.
0: 6 menit. Berarti kurang 1 menit, harusnya 7 menit lo ya.
2: 7 menit.
0: Oke, okay. Ibu udah ngelihat Aisila punya keahlian di kultum itu udah lama, kok berani langsung ikut deh gitu?
2: Iya, karena anaknya suka coba-coba.
0: Oh gitu ya. Oke, okay. Dan.
2: Saya jadi tawarin iya, mau ini iya.
0: Oke okay, ya, dan alhamdulillah kemarin ya. Tampil bagus sehingga dinobatkan sebagai juara satu ya. Ini yang kemarin kultumnya ini per usia ya, Bu ya?
2: Iya, untuk kategori
0: Kategori ya. Oke, kategori anak-anak dan pesertanya banyak

0: Nanti Aisla bisa baca puisi ya Aisla ya. Oke, untuk yang lain yang masih penasaran baca puisinya seperti apa, nanti ya kita dengar lagu lagi. Ada Naik Kuda, ada Ibuku Cantik. Ibunya cantik gak Aisla?
1: Cantik.
0: Cantik banget ya. Cantik banget ya. Aisla cantik, ibunya juga cantik lah ya. Yuk, kita dengar dulu lagunya. Setelah ini Aisla persiapan untuk baca puisi ya. Setelah ini baca puisi. Tapi ada yang gabungan. Kita terima dulu teleponnya Aisla ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Siti.
0: Iya, selamat siang. Ko Ama ini ya?
2: Oh,
0: iya. Ko Ama ada adik Aisla nih. Kamu mau tanya apa nih?
2: Oh, saya siap-siap.
0: Iya.
2: Ya, lagu Deyul.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih Ko Ama ya. Oke, Aisla kita dengar dulu ya. Ini ada Naik Kuda dan juga ada Ibuku Cantik, spesial untuk adik-adik semuanya, teman-teman Aisla di rumah, di sekolah juga ya. Tetap di sini, kita masih di Indonesia lah ya kan.

0: Iya, ada dua lagu tadi yang sudah kita dengarkan sama-sama, Ibuku Cantik dari Maisha Kana dan juga ada Naik Kuda dari Gavril ya. Dan yuk adik-adik semuanya, yuk kita lanjut ya obrolan kita, cerita kita bareng sama Aisyla Jiko Putri di Indonesia Layak Anak ya, siang hari ini. Tadi Aisyla masih udah bosan belum? Belum kan?
1: Apa?
0: Udah bosan belum?
1: Belum.
0: So pasti belum?
1: Belum.
0: Oh belum ya. Dan tadi kultumnya udah, nyanyinya sudah ya, ya. Masih nunggu nih puisi, salah satu hobi yang digemari oleh Aisyla, baca puisi ya. Baca ya. Puisi juga, ternyata Aisyla juga hobi baca puisi bahasa daerah juga ya.
1: Iya.
0: Iya ya Aisyla ya.
1: Iya.
0: Pernah ikut lomba baca puisi Aisyla?
1: Pernah.
0: Di mana? Di sekolah atau di mana?
1: Di sekolah, ada di pernah itu di benteng orange
0: itu ya. Oke, jadi sudah biasa ya baca puisi ya Aisyla ya. Kalau di rumah juga suka baca puisi juga
1: ya.
0: Nyanyi juga ya.
1: Iya,
0: banyak ternyata hobinya ya. Hobinya
1: tapi pernah juga pas lulus TK itu kan ada lomba-lomba juga
0: ya.
1: Aisyla baca puisi lagi.
0: Oke, pas perpisahan ya.
1: Iya,
0: perpisahan Aisyla keluar dari TK dan mau masuk SD itu kan ada tuh ya, baca puisi juga. Ibu guru yang ngasih puisinya?
1: Kayaknya atau ayah.
0: Oh ayah. Penasaran nih ayahnya Aisyla apa sih? Pekerjaannya atau mungkin ustadz atau apa nih Aisyla, bukan ya?
1: Apa?
0: Oh aktivis aja ya, keren ya Aisyla nih ya. Yuk Aisyla, cita-citanya mau jadi dokter gitu ya Aisyla ya. Karena memang tadi tuh alasannya simpel aja. Selain dokter punya cita-cita yang lain gak? Selain dokter mungkin?
1: Pramugari.
0: Oh mau jadi pramugari. Wih gak takut terbang?
1: Oh gak takut. Sudah pernah naik pesawat.
0: Oke, gak takut di atas pesawat?
1: Enggak.
0: Gak takut ya? Wih keren ya mau jadi pramugari. Kenapa mau jadi pramugari Aisyla?
1: Soalnya dulu ibu pernah jadi pramugari.
0: Oh gitu, pantes ya. Ibunya cantik banget. Jadi mau ini, mau ngelanjutkan gitu kan ya. Ibu pernah jadi pramugari, jadi Aisyla juga pengen gitu kan. Tadi yang kultum, ayah memang sering kultum. Jadi ya buah jatuh gak jauh dari pohonnya gitu ya. Keren Aisyla. Aisyla udah siap dengan puisinya Aisyla?
1: Udah.
0: Udah, ini Aisyla baca puisi yang mana? Nah, baca puisi yang bahasa daerah atau bahasa Indonesia?
1: Bahasa daerah.
0: Bahasa daerah judulnya apa?
1: Yaya Nabalisa.
0: Itu bahasa Indonesia apa itu Mbak?
1: Apa yang lupa?
0: Oke, okay. Ya deh. Yuk, boleh nih ini baca puisi dari Aisyla Jiko Putri. Yuk kita dengarkan sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo sinunako fajaru maronga Aisyla Husna Jiko Putri. Fajaru sekolah toma SD negeri Nyagi Romtoha Seromtoha. Yaya Nabalisa. Tifa subui polote. Dima-dima yopala. Sihaka nunako waktu imakutika. Wange manitai fela. Sohi seofisi awal na munara. Yaya mibalisa. Doka kultidi tero dufahe. Migia kagata-gata. Mi mada kadaho-daho, mi ugu kasuru papa. Ruju duto katoma dudika, sidabi uku sisabi nyinga. Sijaga ngofa na oho se oke, sidiahi na pake-pake. Karya Taufik Ayub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget loh ya. Semuanya bisa deh Aisyla ini ya. Bahasa daerah juga bisa ya Aisyla ya. Ada Kakak Rima. Kakak Rima nanti boleh nih diangkut ke perempat juga nih untuk bahasa daerahnya nih ya. Aisyla mungkin sebelum kita pisahan nih ya, bisa mungkin salam-salam ke teman-temannya di rumah, teman-teman di sekolah, untuk ayah juga, adik juga, silakan ya Aisyla. Ayo boleh salam-salam nih. disapa teman-temannya yang ada di rumah.
1: Halo.
0: Halo teman-teman, siapa aja namanya? Ada siapa nama teman-temannya?
1: Ada Jisa, Madina, Anissa, Karina, banyak.
0: Kayak ibu gurunya Aisyah? Ibu guru yang ngajar Aisyah di sekolah?
1: Ibu guru di sekolah ada banyak, Ibu Lala. Sama ada Miss Pijar tapi sudah pindah.
0: Oh gitu ya. Udah ada ibu guru, Missnya udah diganti yang baru?
1: Belum.
0: Oh belum,
1: belum
0: ya.
1: Ada. Terus ada Ibu Wati tadi, ada Ibu Non. Terus ada Ibu Maria.
0: Oke.
1: Ya, Ibu Hindun juga. Sama Ibu Ida.
0: Oke. Salamnya apa sama ibu guru?
1: Apa ya?
0: Salam hormat ya, salam sayang gitu ya. Oke. Adik di rumah sama ayah di rumah nggak disalamin?
1: Salam.
0: Salam apa? Halo ayah. Halo. Adiknya nama siapa adiknya?
1: Azam.
0: Adik Azam. Oh cowok adiknya.
1: Iya.
0: Oke. Ya. Tanya sama adik Azam sama ayah di rumah ya. Udah makan atau belum gitu?
1: Udah.
0: Oh udah ya, yang segini ya. Udah. Aisila, oke. Okay. Salam sama teman-teman. Udah sama adik di rumah ya. Yeah. Oke. Okay. Nanti kalau diundang kesini lagi mau ya?
1: Mau
0: ya, puisinya pasti lebih banyak lagi, kultumnya juga masih akan ada lagi kultum-kultum yang baru gitu ya. Sukses ya Aisila ya. Kelas 2, perjalanannya masih panjang banget loh sayang ya. Belum kelas 2, belum kelas 3, nanti kelas 6 masuk lagi ke SMP. Yang penting belajar yang giat, belajar yang rajin gitu. Biar nanti besar bisa jadi dokter. Amin ya. Jadi dokter apa jadi pramugari nih?
1: Pramugari
0: aja ya. Dua-dua juga gak apa-apa sih ya sebenarnya. Ala ya, adik Ajam, ibu dan ayahnya Aisila juga sehat-sehat semuanya. Insya Allah nanti ketemu lagi ya di program Idola dengan hal-hal positif yang Aisila rangkaikan, ciptakan gitu Aisila ya. Nanti kalau ada lomba yang lain lagi yang diikuti dan prestasinya keren luar biasa, bisa hubungi kakak Sisi lagi ya nanti ya. Oke, makasih Aisila udah dateng. Ada motivasi gak buat teman-teman? Ada saran mungkin buat teman-teman atau pesan-pesan buat teman-teman?
1: Semoga bisa ikut lomba seperti Aisila.
0: Oh gitu, oke amin ya. Semoga teman-teman di rumah juga bisa berprestasi yang positif begitu ya Aisila ya. Oke, rajin belajar. Terus jangan malas dan ke sekolah. Yang pasti buat yang sudah mendengarkan juga terima kasih. Mudah-mudahan ya putra-putri kita ya juga bisa menjadi putra-putri yang berprestasi, yang membanggakan untuk keluarga ya, untuk negara pastinya ya. Sukses ya Aisila ya. Oke, salam sama Ibu Wati tadi, ibu guru favorit ya. Oke, salam Ibu Wati, salam untuk semuanya, teman-teman di sekolah juga salam. Ayo ini tuh apa namanya, belajar yang rajin nih yuk, nanti biar bisa ngomong di RRI lagi, bicara di RRI lagi, bisa siaran di RRI gitu ya Aisila ya. Makasih Ibu, makasih Ibu sudah datang ya di Idola untuk siang hari ini. Dan yang pastinya lagi nanti pendengar ya, di hari Minggu berikutnya Anda yang mungkin punya putra putri atau kenalan mungkin ya yang memang oh ini punya hobi yang keren nih, bisa nih, bisa memotivasi teman-teman yang lain juga, boleh untuk langsung datang ke RRI untuk nanti kita jadwalkan kapan bisa ngobrol, bisa siaran bersama di RRI di program Idola. Saya titip pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di Ternate Siang, Pro 1 RRI Ternate untuk hari ini, pendengar ya, di Minggu 17 Mei 2026. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, siang ini kumandang azan zuhur pada pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan zuhur dengan lagu-lagu bernuansa islami terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
3: Masih di Ternate Siang mendengarnya untuk saat ini sudah jam 1 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur, dan ragam informasi dari portal RRIKO.id masih bisa kita akses ya untuk berbagai informasi-informasinya untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.
7: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
8: Iya, kasihan ya.
7: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
8: Ih, ngeri ya Bu.
7: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
8: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
7: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
8: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Eh, malah ibu yang ngundang banjir.
7: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
8: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
7: Iya ya.

Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Sajak-sajak langit adalah kumpulan puisi karya Gunawan Muhammad, seorang penyair dan jurnalis terkemuka Indonesia yang juga dikenal sebagai pendiri majalah Tempo. Kumpulan puisi ini mencerminkan gaya khas Gunawan yang penuh dengan kedalaman filosofis dan refleksi atas berbagai aspek kehidupan, politik, budaya, serta eksistensi manusia. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggali pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang makna hidup, waktu, kematian, dan keberadaan manusia. Gunawan tidak menawarkan jawaban yang jelas, tetapi lebih mengajak pembaca untuk merenungkan dan mempertanyakan hal-hal mendasar yang sering diabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Sajak-sajak langit juga banyak berbicara tentang hubungan manusia dengan ilahi. Dengan langit sebagai simbol keagungan, spiritualitas, dan misteri yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Namun, pendekatan Gunawan terhadap spiritualitas tidak terikat pada suatu agama tertentu, melainkan bersifat universal dan filosofis. Sebagai seorang jurnalis dan pemikir kritis, Gunawan sering menyelipkan kritikan sosial dan politik dalam puisinya. Meski tersamar dalam bahasa yang simbolis dan metaforis, ia sering mencerminkan ketidakpuasan terhadap situasi sosial politik di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru. Namun tidak menyampaikan dengan cara frontal, melainkan melalui perenungan yang lebih dalam. Puisi-puisi dalam kumpulan ini menggunakan simbolisme yang kuat dan seringkali memadukan unsur-unsur alam seperti langit, bumi, air, dan api untuk menggambarkan emosi manusia, konflik batin, serta keterhubungan antar duniawi dan transenden. Simbol-simbol ini memberikan dimensi lebih dalam pada interpretasi puisi-puisinya. Gunawan seringkali menyinggung tema waktu dalam puisinya, baik dalam konteks sejarah maupun dalam kehidupan individu. Waktu digambarkan sebagai sesuatu yang misterius, tak terhindarkan, dan kadang-kadang menakutkan, namun juga penuh makna dalam perjalanan hidup manusia. Puisi-puisi Gunawan cenderung singkat dan padat, tetapi dipenuhi dengan pelapisan makna yang bisa diinterpretasikan secara beragam. Setiap kata dipilih dengan cermat untuk menyampaikan ide-ide besar dalam bentuk yang sederhana namun efektif. Sajak-sajak langit bukan hanya sekedar kumpulan puisi, tetapi sebuah perjalanan batin yang mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, relasi manusia dengan alam semesta, dan persoalan-persoalan sosial politik yang lebih besar. Melalui simbolisme alam dan pendekatan filosofis, Gunawan Muhammad menentang pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang dunia di sekitar mereka dan posisi mereka dalam siklus waktu dan sejarah. Kekuatan utama buku ini terletak pada kemampuannya menyampaikan ide-ide besar dalam format yang singkat, namun kaya, penuh perasaan, dan reflektif. Esensi Buku Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

Ya, pendengar, satu lagu dari Shania Twain that don't impress me much ya. Untuk siang hari ini ya, membawa kita ke menit yang ke-35 dari jam 2 siang kali ini. Cuaca di Ternate siang hari ini cukup cerah pendengar. Jadi untuk Anda yang mau jalan-jalan kayaknya aman-aman aja. Jam segini mau jalan-jalan, nanti lah agak sedikit sorean ya. Jalan-jalan sore itu kan pendengar ya. Oke. Selamat siang untuk Anda yang masih memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk kali ini pendengar. Dan yuk kita masih dengan ragam informasi dari portal RRI.co.id ya, di Minggu 17 Mei 2026 pendengar ya, besok harus kembali beraktivitas lagi mengawali awal pekan ya. Gimana, mudah-mudahan udah semangat lah pendengar. Ada kabar ada kabar dari portal RRI.co.id di mana kebangkitan sepak bola muda, usia muda ini kembali ditunjukkan oleh Maulud United FC. Tim EPA U18 Maulud United sukses keluar sebagai juara EPA U18 Super League 2025-2026 usai menundukkan Persija Jakarta melalui drama adu penalti dengan skor 3-2 di partai final ya. Laga final yang berlangsung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di Garuda Yaksa Football Academy dan berjalan sengit sejak menit awal, di mana kedua tim muda tampil penuh dengan determinasi demi meraih gelar bergengsi kompetisi elit Pro Academy musim ini. Maulud United U18 menunjukkan mental juara sepanjang pertandingan. Setelah duel ketat di waktu normal, pertandingan harus ditentukan melalui babak adu penalti. Dan dalam momen penuh dengan tekanan tersebut, para pemain muda Laskar Kira tampil lebih tenang dan berhasil memastikan kemenangan dengan skor 3-2. Selamat, congratulations ya untuk pemain Maulud United U18 yang berhasil menyabet juara ya pendengar ya, EPA U18 Super League pendengar 2025-2026. Nah, selain itu juga, ini kan hari libur nih pendengar ya, masih ada yang aktivitas nggak? Ada ya, ada sama beraktivitas. Mudah-mudahan ini sebagai apa ya, dinilai ibadah gitu ya pendengar ya. Nah, pendengar, tahukah Anda, dikabarkan setiap tanggal 18 Mei, oh besok ya, dunia di seluruh dunia memperingati hari vaksin AIDS dunia pendengar, di mana peringatan ini merupakan ide dari mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang disampaikan dalam pidato kelulusannya di Morgan State University pada tahun 1997. Bill Clinton menekankan perlunya vaksin yang aman dan efektif sebagai solusi jangka panjang untuk mengakhiri epidemi HIV/AIDS ya. Setahun setelahnya, atau tepat pada tanggal 18 Mei tahun 1998, hari vaksin AIDS dunia pertama kali diperingati. Nah, melansir dari berbagai sumber, vaksin AIDS ini merupakan vaksin yang diciptakan untuk melindungi masyarakat dengan yang belum terinfeksi penyakit human immunodeficiency virus. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh dengan gejala flu, demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan yang muncul dalam beberapa minggu setelah terinfeksi. Selengkapnya cek langsung di portal resmi kami rri.co.id.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Masih di Ternate Siang pendengar ya. Dan kalaupun tadi kabar besok di 18 Mei yang diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia, hari vaksin. Hari bukan hari AIDS ya, nanti 1 Desember ya, hari vaksin AIDS Sedunia pendengar. Dan yuk kita berkabar lainnya lagi. Kita kemana dulu nih ya? Masih kabar-kabar dari, nah ini Polsek Pelabuhan Ahmad Yani pendengar, yang berhasil menyita sebanyak 160 botol cap tikus. Wah, kriminalitas gak habis-habisnya ya di sekitar kita ya pendengar ya. Personil piket Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani mengamankan sebanyak 160 botol minuman keras ilegal jenis cap tikus dalam razia rutin di wilayah Pelabuhan Ayani pada hari Sabtu pendengar 16 Mei 2026 kemarin ya. Dilakukan razianya sekitar jam 3 sore. Oke, di lapangan kontainer Pelabuhan Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru, dan petugas pemeriksa barang bawaan dari kapal yang baru tiba di pelabuhan pendengar. Oke, ada Ibtu Mirna Oramali melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo mengatakan miras tersebut ditemukan di dek 3 kapal motor Cantika Lestari 99. Nah, petugas berhasil menemukan minuman keras jenis cap tikus yang tersimpan di dek 3 pendengar. Totalnya

160 botol, ukuran botolnya yakni sebanyak 600 ml ya. Barang bukti yang diamankan terdiri dari 6 dus dan 2 plastik berisi miras ilegal. Seluruh barang bukti dibawa ke Mapolsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani untuk proses lebih lanjut ya. Tangkap lagi. Tapi masih banyak gitu kan ya. Nanti ya kita akan berkabar lainnya. Cinta luar biasa dulu untuk Anda.

0: Ya, pendengar pasti kami temani Anda di Ternate siang jelang sore kali ini ya. Saat ini kita akan bergabung terlebih dahulu bersama dengan program A3. Kita ikuti terlebih dahulu penyampaian Warta Berita Sentral bersama dengan program A3 Jaringan Berita Nasional.
1: Waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma.
2: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
0: Kualitas layanan program MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Peluncuran Kurban Week akan salurkan hewan kurban ke berbagai daerah di tanah air hingga luar negeri. Italia mendesak Selat Hormuz dibuka kembali tanpa pungutan maupun pembatasan. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kualitas layanan program makan bergizi gratis MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Aplikasi ini memungkinkan sekolah dan penerima manfaat untuk memberikan evaluasi terhadap makanan yang disajikan. Berikut laporan William Van Heren dari RRI Pontianak.
3: Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi Review MBG, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, mitra penyedia makanan diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima.
1: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan. Nah, ini akan dinilai. Tujuannya meningkatkan awareness. Kenapa? KSPPG dan mitra tahu bahwa ketika makanan dikirimkan, penerima manfaat menilai. Nah, jadi jangan sampai nilainya jelek. Kenapa? Ya bukan hanya sekedar nilai saja. Jangan sampai makanan yang diberikan tidak berkualitas, alih-alih memberi asupan gizi malah menimbulkan sakit.
3: Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Human Initiative meluncurkan Kurban Week di kawasan Car Free Day dan akan menyalurkan hewan kurban ke daerah pelosok Indonesia dan beberapa negara. Informasi selengkapnya disampaikan Yorika Fitri.
2: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
4: Presiden Human Initiative Tommy Hendrajati kepada RRI mengatakan peluncuran Kurban Week menjadi rangkaian penyelenggaraan kurban tahun ini, di mana program tersebut melibatkan kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, masyarakat pelosok sangat menantikan momen menikmati daging kurban setiap perayaan Idul Adha. Karena itu, pendistribusian kurban difokuskan ke daerah terpencil dan minim penerimaan hewan kurban.
2: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Harapannya bahwa program ini bisa mendapatkan dukungan yang masif dan luas. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian masyarakat, kurban di perkotaan itu makan daging hal yang biasa. Ya. Karena mungkin ketemu daging bisa setiap saat dan kapan saja. Kalau bagi masyarakat di pelosok, di pedalaman yang begitu luas, areanya di Indonesia dan juga di beberapa di luar negeri, makan daging merupakan event atau yang sangat ditunggu setiap tahun. Karena mereka ada keterbatasan, mereka ada baik secara ekonomi maupun secara sumber daya gitu.
4: Human Inisiatif juga menargetkan distribusi kurban ke sejumlah wilayah Indonesia dan beberapa negara di kawasan Afrika, di mana tahun ini Human Inisiatif menargetkan sebanyak 26.000 penerima hewan kurban. Sementara itu, salah seorang warga, Fida, mengaku mengetahui kegiatan Kurban Week melalui media sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut menarik karena menghadirkan senam bersama, jalan sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Fida juga mengaku pernah berkurban secara daring melalui Human Inisiatif. Ia menilai proses distribusi kurban dilakukan secara amanah dan jelas.
5: Sebelumnya aku pernah sekali kurban di sini, dan itu sangat, online, betul. Dan alhamdulillahnya itu aman dan terpercaya sih, Mbak, karena data dan distribusinya juga jelas. Karena aku cross-check juga kan di sana.
6: Iya. Nah, kurbannya biasanya apa, Mbak?
5: Aku waktu itu sapi.
4: Sementara itu dari pantauan RRI, masyarakat juga ikut antusias dalam kegiatan yang dilakukan oleh Human Inisiatif seperti senam kemanusiaan dan juga launching Kurban Week di kawasan Sudirman, Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan juga tanah longsor. Berikut Bobby Febrianda dari RRI Padang melaporkan selengkapnya.
7: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
8: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian yang tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
7: Sementara itu, analis kebencanaan ahli media BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
9: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
7: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Menjelang puncak haji, bimbingan ibadah atau bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi memastikan setiap jemaah haji Indonesia memahami rukun dan wajib haji melalui manasik haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, bimbingan ibadah atau bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi harus memastikan bahwa setiap jemaah haji Indonesia harus memahami rukun dan wajib berhaji dengan memahami manasik haji. Menurut Kasih Bimbat Dakar Maka PPIH Arab Saudi RT Herina, setiap jemaah haji harus memahami secara mandiri rukun dan wajib haji secara personal. Karena itu, Bimbat harus memberikan bimbingan ibadah kepada setiap sektor di Dakar Maka sehingga setiap jemaah haji memahaminya. Berikut keterangan RT Herina.
12: Menjelang Armuzna itu, jangan sampai ada jemaah yang tidak memahami rukun dan wajibnya haji. Sehingga kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan manasik di sektor masing-masing, di hotel masing-masing, dan di regu masing-masing. Seluruh bimbat yang ada di sektor sudah dipastikan memastikan jadwal setiap hari ada pelaksanaan manasik dan juga edukasi kepada seluruh jemaah memastikan.
11: Pendengar, karena itu seluruh jemaah haji Indonesia harus mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Bahwa kesehatan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah selama berhaji, seperti fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Memasuki hari ke-27 operasional haji, seluruh jemaah gelombang pertama asal Solo, Jawa Tengah, dilaporkan telah bergeser ke Mekah demi bersiap menghadapi puncak Armuzna. Sementara di Asrama Donohudan, petugas bergerak taktis memanfaatkan kursi kosong dengan memasukkan belasan jemaah tambahan asal Cilacap di tengah persiapan penerbangan kloter 76 malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Dania Rahma dari RRI Surakarta.
13: Kami sebenarnya tidak ada jadwal kedatangan untuk keseluruhan kloter, namun sekarang kita sedang menerima jemaah haji sebanyak 19 jemaah dari Kabupaten Cilacap untuk mengisi ketersediaan seat yang ada nanti.
14: Aktivitas penerimaan di Asrama Haji Donohudan Boyolali pada hari ke-27 operasional kembali terisi dengan kedatangan 19 jemaah calon haji tambahan asal Kabupaten Cilacap. Kepada RRI, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila SK Amalia menyebut, kedatangan jemaah calon haji susulan ini untuk memanfaatkan sisa kuota kursi kosong pada kloter keberangkatan berikutnya. Hingga saat ini, Embarkasi Solo telah memberangkatkan 75 kloter dengan total 26.519 jemaah ke Tanah Suci.
13: Dan untuk jemaah haji yang sudah kami terima di Embarkasi Solo ini, alhamdulillah sudah sebanyak 76 kloter dengan jumlah 27.328 jemaah haji. Dan untuk jemaah yang sudah kami berangkatkan menuju Tanah Suci, sebanyak 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.519 jemaah haji.
14: Sementara itu, salah satu jemaah calon haji, Kuswarto, yang berusia 81 tahun, mengatakan pihaknya seharusnya baru berangkat pada tahun 2027 nanti. Meski bahagia karena masa tunggunya maju 1 tahun lebih cepat, Kuswarto harus rela berangkat ke Tanah Suci seorang diri. Hal ini disebabkan karena sang istri batal berangkat akibat kondisi kesehatan yang tidak fit dan harus menjalani perawatan.
15: Saya sebetulnya sama ibu panggilan, sehubungan ibu besok. Pokoknya ya sakit lah, ibu sakit tidak bisa berangkat. Sakit karena kondisinya kurang fit, tidak fit, bukan kurang fit, saya sendiri.
14: PPIH Embarkasi Solo terus mengimbau para jemaah untuk membatasi aktivitas fisik di luar ibadah wajib demi menjaga kesehatan menjelang puncak Armuzna. Kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik sejak di tanah air menjadi kunci utama kelancaran ibadah di tanah suci nanti.
0: Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Jakarta. Petugas penyelenggara ibadah haji mengimbau jemaah untuk menghemat energi dan mengurangi aktivitas menjelang puncak haji. Informasi disampaikan reporter Noviana Gebi dari RRI Jakarta.
16: Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Jemaah Haji PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Rizhi Firmansyah mengimbau para jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik dan menghemat energi. Para jemaah juga diminta untuk mempersiapkan stamina dengan baik sejak berada di embarkasi hingga tiba di Tanah Suci. Selain itu, para jemaah juga diminta untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar kepentingan ibadah utama. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kelelahan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang diperkirakan dimulai pada 25 Mei 2026. Demikian dikatakan Rizhi di Jakarta hari ini.
17: Karena memang puncak haji itu hanya menghitung hari, estimasi sekitar tanggal 25 Mei akan mulai puncak haji, maka di embarkasi ini kami mengimbau kepada jamaah untuk menghemat energi. Yang pertama, jadi mereka istirahat di sini secukupnya, kemudian pada saat berangkat menuju ke Tanah Suci, jamaah langsung menunaikan ibadah umroh dulu kalau haji tamattu. Kemudian kami minta kepada jamaah untuk tidak memperbanyak aktivitas.
16: Sementara itu sebelumnya, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Suci Anisa, menyatakan bahwa hingga hari ke-26 operasional penyelenggaraan haji, seluruh layanan berjalan lancar, tertib, dan terkendali.
18: Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-26 operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia berjalan lancar, tertib, dan terkendali, baik layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, maupun pembinaan ibadah kepada jamaah.
16: Lebih lanjut, Anisa menjelaskan bahwa berdasarkan data operasional terbaru menunjukkan sebanyak 430 kelompok terbang atau kloter dengan total 166.269 jemaah dan 1.717 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 418 kloter dengan 161.591 jemaah dan 1.672 petugas telah tiba di Mekah. Sementara itu, untuk kategori haji khusus, tercatat sebanyak 11.739 jemaah telah tiba di Arab Saudi. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan Selat Hormuz harus dibuka kembali tanpa pungutan maupun pembatasan diskriminatif karena kebebasan navigasi dinilai penting bagi perekonomian global. Meloni juga menyatakan Italia siap mendukung keamanan pelayaran berdasarkan pengalaman misi Uni Eropa di Laut Merah dan Samudra Hindia, serta menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir karena berpotensi mengancam negara-negara di kawasan. Beralih ke informasi olahraga, Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh oleh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari RRI Denpasar.
19: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
20: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabe Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya Gubernur Wayan Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
19: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan pihak ketiga, nggak perlu pakai APBD yang begini-begini. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join gitu, supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
20: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
1: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah, Bali tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Oleh karenanya, para ketua Pengprov cabang olahraga, saya minta juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
20: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai ketua umum pengurus besar Taekwondo Indonesia PBTI, di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Abalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game! 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar ya. Tadi sudah ada Ini Rindu dan dilanjutin sama Madu dan Racun ya untuk semuanya. Dan yuk kita bertemu kembali pendengar di 100% Indonesia hari ini Minggu 17 Mei 2020.

0: Di 100% Indonesia, line teleponnya diaktifkan, belum dibilangin udah ditelepon ya. Hafal ya. 312-552-1082-1153-7429. Ya, itu line teleponnya untuk Anda request. Bisa telepon, bisa WhatsApp. Kalau WhatsApp nanti dibacain ya. Lagu-lagunya ya lagu-lagu Indonesia ya pendengar ya. Ditunggu sampai nanti jam berapa? Jam 5. Jam 5 sore. Ada siapa pertemuan pertama kita sore hari ini? Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia ya, banget. Sama bunda, siapa? Bunda?
1: Bunda El.
0: Bunda siapa?
1: Bunda El dari Manado.
0: Oh, Bunda El dari Manado.
1: Iya.
0: Suaranya lain ya, Bun ya?
1: Maksudnya lain
0: bagaimana? Enggak. Kirain penatang baru tadi itu loh ya. Bun.
1: Iya, sayang.
0: Iya, oke. Okay. Mau dengar lagunya siapa ini, Bun?
1: Lydia Natalia, bukan hanya untuk satu hari. Aduh, Titi sayang.
0: Aduh. Oke, Lydia
1: Natalia, bukan hanya untuk satu hari.
0: Oke, bukan hanya untuk satu hari. Lydia ya. Natalia, dicari dulu. Salamnya buat siapa, Bun?
1: Bunda, Bunda juga kaget. Oh, kenapa ini datanya dengan siapa, di mana? Siapa ini?
0: Iya, makanya biasanya kan udah langsung tahu. Oh, Bunda Els ini, tapi tadi suaranya kayak lain gitu kan dia. Oke, iya.
1: Nah, ini dengan siapa?
0: Sama Titi.
1: Titi juga kaget. Bunda juga kaget. Aduh, kenapa ini suara lain lagi, Titi, suara Titi.
0: Aduh, lain semuanya. Oh, deh, Bun, yuk, ini.
1: Tapi kalau Titi lebih cantik, kalau Bunda lebih, aduh, bagaimana, mau jelaskan, deh.
0: Udah, gak usah dijelasin, salamnya buat siapa?
1: Bukan untuk siapa pertama, buat Titi yang bertugas, selamat sore, salam sehat, sukses sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu, amin. Lanjut, ada Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon, Panise, salam kasih, salam hormat, sehat selalu diberkati, Vika di Manado, Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Bang Andi juga di sana di Batam. Salam sehat semuanya. Mama Inda, Ibu Haja Inda, Ibu Inda, ada Ibu Farida, semuanya salam sehat. Juga ada Bu Paot, Bu Otis, ada Pak Tahir, ada Pak Din, Pak Ipin, Ahmad Irwan, ada Pak Leo, Pak Santoso, Bu Ama, Bu Ayu, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, aduh semua-semua. Salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Titi lagu aman, sayang?
0: Aman, Bun.
1: Titi sayang, makasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Makasih, Bunda Els. Ya, lagunya ditunggu ya. Nanti kita putarkan ya. Lydia Natalia, bukan untuk satu hari saja. Ada siapa lagi di sana? Selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Ambon.
0: Orang Ambon, gimana kabarnya, Bu Jun?
2: Kabar cuaca cerah.
0: Oke, bagus lah. Terus requestnya apa?
2: Ayah, Kus Plus.
0: Dari Kus Plus ya, Ayah. Salamnya buat siapa?
2: Salam untuk Titi, terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas, semoga diberkati Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Bersama keluarga dan operator. Okay. Pertama kita menyapa ada Bunda Elsie yang baru lewat. Terima kasih salamnya. Ini salam balik dan semoga diberkati Tuhan ya. Lalu kemudian Mama Indah, Mama Indah juga ada Ibu Indah di Kulaba. Selamat siang ya, selamat sore. Masing-masing bersama keluarga harapan sehat ya. Ada Ko Ama, Ko Ayu, Pak Din juga di sana. Lalu Bu Ipin, Pak, siapa? Bu C juga, ada Pak di Batam, Andi Bacan juga, dan ada Andi Jami. Selamat sore semua. lalu kemudian ada Pak Cirebon bersama Kilogar Haji Alil juga di sana, Mama Eba, Ayu Masosi juga ya, terima kasih. Selamat saudara manusia juga yang ada kembali, Ibu Farida juga yang ada di mana, di Ampana, selamat saudara manusia dan segala macam. Purnama Sari Daimon, siapa?
0: Siapa?
2: Ike, siapa nama?
0: Siapa?
2: Semua sudah.
0: Oke. Ya.
2: Dapat salam dari Pak Junadi, okay. Terima kasih.
0: Pak Jun, Pak Jun lagunya ya. Kalau lagu yang nyanyi Pambers boleh enggak?
2: Boleh.
0: Oke, siap. Ayah yang Pambers ya.
2: Oke. Yang penting ada lagu.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Junaidi di Ambon ya. Dan ada dua lagu di sini, Lydia Natalia dan juga Pambers, Bunda Els, Pak Junaidi udah gabungan. Yang lainnya mana suaranya? 3125521 0821 2037 5180 di WhatsApp. Boleh untuk kirim pesan, boleh juga telepon gitu kan ya. Mana tadi ya? Oke, mana tadi ya? Oke. Yuk, baru dua lagu pendengar, boleh ditambah lagi nih. Anda yang harusnya nambah, kalau saya yang nambah lain ceritanya ya. Anda yang nambah lagunya siapa yang mesti diputarkan untuk kali ini? Oh ya, untuk ini deh. Yuk, kita cek azan asar terlebih dahulu ya pendengar ya. Untuk azan asar, oh 53, masih cukup lama ya, masih lama lagi untuk azan asarnya. Jadi boleh dong kita dengarkan dulu dua lagu terlebih dahulu mendengar, nanti baru kita terima deringan telepon kembali dari Anda. Bunda Els, didengarkan lagunya ya, nyanyi bareng-bareng juga sama Lydia Natalia.

Lagunya seperti ini, Pak Junaidi Pambers dengan Ayah. Mudah-mudahan bisa terhibur lah ya. Tadi juga Bunda El sudah kita putar lagunya. Dan pendengar, kita nantikan kumandang azan asar terlebih dahulu hari ini di Kota Tarantino dan sekitarnya pukul 15:53 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan dengan satu lagu terlebih dahulu.

0: manusia. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya di kota Ternate dan sekitarnya, pukul 15:53 waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Lintas Informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman bersama dengan Dandim 1505 Tidore Letkol Infantri Wahyu Widya Sasono, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, serta perwakilan Kepala Desa Sekecamatan Tidore mengikuti peresmian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP secara daring pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan dipusatkan di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, dan merupakan bagian dari peresmian serentak secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Wakil Wali Kota mengatakan peresmian KDKMP dilakukan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia dengan pusat kegiatan berada di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Demikian Lintas Informasi, Program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar lagu dari Bruri Marantika dengan Aku Jatuh Cinta spesial untuk Anda, dan kami kabarkan aja saat ini di seputaran Jalan Sultan Hairun di depan RRI ini turun hujan pendengar. Lumayan deras sih ya pendengar. Jadi untuk Anda yang seperti biasa sih yang mungkin rencananya mau melintasi kawasan Sultan Hairun dari selatan kota atau dari utara kota, ya mantulnya dibawa ya. Soalnya di sini udah hujan pendengar. Jangan sampai di tempat Anda saat ini belum hujan. Ah, enggak hujan kok, aman-aman aja. Hujan ternyata di sini ya. Diingatkan, jadi mantelnya atau jas hujannya dibawa, ditaruh di jok motor, baru nanti kalau memang di tempat itu hujan dipakai deh mantelnya gitu ya. Lanjut ya, lanjut di 100% Indonesia. Ada siapa lagi di ujung telepon? Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore, 100% Indonesia Linda.
0: Sore, iya kok Ama.
1: Oh ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Kok Ama mau dengar lagunya siapa ini?
1: John Cera, Aku Tawela.
0: Salamnya buat siapa kok Ama?
1: Ya buat Mas Siti dan Profesor Harapan Sehat. Sama Indah di Aceh Galas dan Harapan Sehat. Pak Haji Rehin dan Mama Eka di Nante. Pak Yasin dan Mama Eka di Nanggabia. Pak Yayan dan Gita Bona. Harapan Sehat. Terus Abang Ati di Saus Timur. Abang Ati di Walawa adalah Harapan Sehat.
0: Kok Ama? Kok Ama, tadi lagunya siapa? John Seran?
1: Aku tak
0: relanya enggak ada ini.
1: Song apa yang ada?
0: Debbie Yul yang apa?
1: Yang aku begini, tak begitu, bukan.
0: Bruri.
1: Ya, bukan. Debbie Yul sebenarnya. Yang penting buat Debbie Yul.
0: Oke, kok Ama dilanjutkan lagi. Salamnya buat siapa? Aku bukan dirimu.
1: Di kalau lagi di Kuangsa Jambo, Menasika, Bunda E, Ibu Natalia, Harapan Sehat, Bunda Ila, Harapan Sehat, Babisa, Saliabo, Ayu Masai, tetangga sini Bung Din, Bikin Tinggal di Jalan Gres Metal, Sudara Utara, Kowai, Bikin Terjaya Wijaya. Oke, Mbak Titi,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kok Ama, ditunggu ya Dewi Yulnya. Kau bukan dirimu gitu ya. Terus di WhatsApp juga ada yang gabungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Sehat selalu 100% Indonesia. Oke ya. Ini dengan Bung Ono dari Halbar. Halo Bung Ono, selamat datang di Pro 1 RRI Ternate. Ih, tambah deras aja nih hujannya ya. Request lagunya Rasa Cinta by Yana Julio. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Ternate. Oke. Terima kasih Bung Ono, ditunggu ya nanti ya Rasa Cinta. Rasa Cinta itu ada yang Yana Julio ya, nanti kita cari ya. Terus juga masih masih di WhatsApp-nya kita pendengar. Oke, Pak Subiano, selamat sore. Enggak request lagu, mantau aja ya. Syukur alhamdulillah, baguslah, suka kalau kayak gitu ya. Yuk, Kobuce juga, Kobuce, deringkan teleponnya Kobuce. Dan ternyata yang deringkan bukan Kobuce, tapi Mbak Dika malahan. Selamat sore Mbak Dika. Tutut. Halo. Halo Mbak Dika. Udah ini loh padahal gak ada suaranya Mbak Dika. Mati ya. Terima kasih Mbak Dika, didringkan teleponnya. Didringkan lagi ya teleponnya. Yang gabungan juga masih bisa mendengar ya. Saya lagi nyari Yana Julio ini ya. Rasa Cinta Yana Julio. Kok gak ada ya. Sabar deh ya. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore, sama balik lihat tadi Dewi ini Aku Tak Rela.
0: Oh, Aku Tak Rela ya Yuli. Oke. Okay. Ha deh, itu Aku Tak Rela. Oke, Pak Ama.
1: Iya. Terima kasih banyak, Mbak Tuti.
0: Terima kasih. Tut, Dewi Yul, aku tak rela. Ada nggak ya? Kok bingung aku ya, Dewi Yul. Oke, sabar ya. Harap bersabar. Aku tak. Oh, Tony Parera itu yang nyanyi aku tak rela kok ama. Gimana sih kok ama? Tony Parera aja ya kok ama ya. Doain aja lah. Yang rasa cinta itu adanya siapa ya? Rasa cinta. Kayak gitu kan? Rasa cinta. Oh, Mbak Dika, mudah-mudahan terdengar suaranya ya. Selamat sore Mbak Dika. Mati malahan lagi ya. Oke deh. Oke, Bunda. Bun.
2: Halo.
0: Bunda Natalia, apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik-baik saya.
0: Alhamdulillah. Tuh kan Bunda ada suaranya. Tadi Mbak Dika telepon sampai 3 kali enggak dengar tuh suaranya. Baru udah masuk.
2: Oh iya, tapi ini udah kedengaran ya?
0: Ini dengar.
2: Anu, kayaknya mau apa ya, jaringan.
0: Oh, jaringannya tapi, kenapa lagi?
2: Tapi di sini lagi hujan, Mbak Titi, tapi sama, hujan ringan.
0: Di sini juga hujan dan deras.
2: Tapi ini enggak ringan aja deh, hujannya pelan-pelan tapi pasti.
0: Sudah pastilah kalau keluar kebasahan ya, Bun ya.
2: Bun lagi sehat ya?
0: Alhamdulillah, sejauh Amin. Ini masih diberikan kesehatan, Bun. Loh, mati. Emang bener jaringannya kali ya. Lagi ngobrol kok langsung mati tiba-tiba sih, ya Allah. Halo, Bun.
2: Ya.
0: Yo, lagu deh biar enggak putus di tengah jalan.
2: Lagunya John Seran aja, okay. Samudra Cinta.
0: John Seran Samudra Cinta ada enggak ya?
2: John ada.
0: Sik, Bun. Ya? Salamnya buat siapa ini?
2: Oke, yang pertama Mama Inda ya, selamat sore. Ada Ibu Haja Ida juga, selamat sore Dika di Talia Bu Purnama Sari. Dika, saya kok juga telepon Dika enggak angkat.
0: Oh gitu ya.
2: Halo Dika, cantik ya suaranya Dika sama Purnama Sari, cewek-cewek masih apalagi masih apa? Muda-muda kecil-kecil.
0: Muda-muda kecil-kecil. Bun, John Sirlanya tadi apa judulnya, Bun? Tuh kan.
2: Samudra Cinta.
0: Oke, Samudra Cinta.
2: Itu baru cewek-cewek cantik, suaranya lembut lagi.
0: Oh gitu ya.
2: Itu baru bilang cewek ya.
0: Terus kalau Bunda, Pak Bunda nggak, Bunda bukan apa? Cewek lagi ya?
2: Bukan, so ibu. Ibu lansia.
0: Oh gitu, jangan gitu dong.
2: Iya, iya tidak memang kalau sudah lansia bilang ibu aja tuh, jangan mengaku gitu. Sudah tua baru masih. Mengaku muda.
0: Gak apa-apa.
2: Halo Pak Din, Pak Arifin, Pak Ipin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan ya, Pak Taher, Pak Andi di Batam, Pak Yayan, Pak Andi di Jambi, Pak Larat, ada Bung Pak Windy ya, Bang Luhut, Bang Lai juga ada ya, ada Putra Tengah, dan semua sudah ya, Mbak Titi yang lagi monitor. Mbak Titi tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Doa terbaik ya Mbak Titi dan keluarga di rumah. Makasih ya Mbak Titi.
0: Makasih Bu. Sore.
2: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Makasih Bunda Natalia. Iya, ya Mbak Dikanya lagi tap-tap ya. Tapping apa ini Mbak Dik? Oke. Ayo sudah kita dengarkan dulu ya lagunya. Tadi ada siapa ya tadi ya mendengar ya? Kok ama Tony Parera yang aku tak rela, terus juga tadi ada Bung Ono. Bung Ono yang ada di Halmahera Barat ya, lagu Rasa Cinta. Lagu Rasa Cinta itu ya nyanyi Trio Ambisi Bung Ono, enggak apa-apa ya. Oke, ada ini juga sih, tapi tak kasih yang terambisi aja lah. Terus juga Bunda Natalia, nanti tunggu lagunya, pasti kita puterin kok semuanya.

Pendengar, ini lagu dari Nicky Astria dengan Mengapa ya. Okay, untuk semuanya. Tadi lagu-lagunya requestan dari siapa-siapa tadi ya. Okay, Pak Ono ya, Bung Ono. Terus juga ada siapa ya tadi ya yang gabungan lagi itu kan lupa sih, ya Allah ya. Aku tak rela tadi. Kok Ama ya, udah diteputerin. Dan yang pastinya lagi, okay, Mbak Dika sudah gabungan lagi, Mbak Dika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik kabarnya Mbak Dika. Request, okay, lagunya udah ya. Salamnya buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang. Ui, Bunda Ustazah, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, Bu Ibu Natalia, Ibu Farida, Cigu Ria, Bang Nasrun, Bang Abdurrahim, Bang Tahir sekeluarga, Ko Ama, Ko Ai, Pak Subiono, dan semua dirangkul jadi satu. Tangannya sampai ya, banyak banget loh ya. Itu ada yang gede-gede, kalau yang kecil-kecil nggak apa-apa ya. Buat, ya terima kasih, selamat sore, sore juga Mbak Dika ya. Lagunya Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku. Wis, tulang rusuknya siapa ini Mbak Dika? Bung Andi ya. Salamnya sayang soalnya ya. Ya, Ko Buce gabung yuk Ko Buce. Nomornya udah dikirim Ko Buce. Udah kan tadi udah kasih nomornya Pro 1. Udah kayaknya udah simpan lama loh Ko Buce ya. Ko Buce lupa aja kemarin nyimpennya pakai namanya siapa di Pro 1 kan ya. Ko Buce ditunggu gabungannya. Okay, dan ini sudah 39 menit loh mendengar. Kok cepet banget ya jamnya ya. Hujannya juga sudah mulai agak reda tapi masih gerimis di seputaran jalan Sultan Hairun di depan RRI.

Lagunya Mbak Dika diganti sama Muklas ya. Muklas bener gak sih Muklas? Oke, Muklas Ade Putra, Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku. Siap Mbak, nanti kita puterin habis ini. Yang lain boleh. Oh, teleponnya dimatiin ternyata ya. Aduh, kesalahan ya. Ayo, deringkan kembali. Bisa di 3125521, juga bisa telepon WhatsApp di 0821-2037-5180. Selain telepon WhatsApp, juga bisa mengirimkan pesan singkatnya di WhatsAppnya Pro 1 ya. Nanti kita bacain, nanti dicariin lagunya, ada baru diputerin gitu ya pendengar ya. Oh deh, sambil nunggu ya, kita denger dulu requestannya Mbak Dika, Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku.

0: Rekuasanya Mbak Dika ini ya. Lupa tuan judulnya. Ya Allah ya. Lagunya Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku. Oh salah ya. Oh deh, pokoknya itulah ya buat Mbak Dika spesial. Dan yang lainnya, ayo masih ada waktu. Mama Indah, Mam, ayo gabung dong. Tadi gak sempet ini ya. Oke, sudah ini. Sabar. Orang Ake Gak Ale mau lewat. Selamat sore,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget. Ngomongnya kok jauh banget. Ayo masuk sini. Jangan di luar gitulah ya.
1: Aku masuk nih, Kak Titi. Aku di luar basah. Panggil aku masuk dong.
0: Oh, khusus ke sana kalau basah. Jangan nanti konslet kalau masuk sini. Mama Indah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, kabar baik.
0: Alhamdulillah ya. Pasti ini, pasti babubu ya tadi ya?
1: Iya, lagi babubu nih.
0: Awas nanti lama-lama mirip labubu nanti. Ada. Ini mau dengar lagunya siapa, Mama Indah?
1: Lagunya Setia Band, Kehilangan.
0: Kehilangan siapa?
1: Setia Band, Kehilangan judulnya.
0: Iya, maksudnya lagi kehilangan apa ini?
1: Ada deh.
0: Kalau kehilangan tapi yang nyanyi Firman Idol boleh nggak?
1: Sama ya liriknya.
0: Sama kayaknya ya, Firman itu serak-serak basah gitu tapi Setia Band.
1: Nggak ada Setia Band ya.
0: Oh ntar ya, tak cariin di... Ini soalnya Bung Roni suka nyimpen sih, tak cariin di
1: apa ini? Bung Roni simpen mana tuh, di bawah laci?
0: Kayaknya itu ya, Setia Band Kehilangan. Oke deh, ada kayaknya Kehilangan.

0: Mak Ulfa, ada Mak Subio, Mak Santoso, dan semua-semua sudah tapi. Oke, lagu spesial buat yang lagi mendengar sore ini. Semoga terhibur selalu. Buat Gatiti, sekolah mudahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pulang, ganti baju ya. Awas nanti kedinginan ya. Oke, Mama Indah makasih ya. Lagunya setiap hari nanti kita puterin yang kehilangan. Oke, nanti kita putar lagunya ya. Boleh nih, oh boleh, boleh. Satu lagi atau sudah nih kayaknya. Satu lagi kayaknya masih bisa deh. Satu lagu lagi masih bisa untuk gabungan. Ini yang lama saya gak dengar suara itu Bunda Ila ya. Bunda Ila di Lubuk Banggai. Oke, udah jarang nih dengar suaranya. Terus... Oh enggak, oke. Ada Kobuce masih coba-coba ya Kobuce ya. Oke, dicoba terus Kobuce sampai habis waktunya nanti ya. Atau mungkin nanti malam aja gabung di Ruang Rindu ya Kobuce ya. Kalau sore ini, oke tadi udah sih tapi enggak ini, enggak pas waktunya, pas lagu, pas telepon gitu. Ya enggak bisa diangkat. Ada. Makasih untuk semuanya yang sudah gabungan, yang sudah mantau, sudah dengarkan, sudah WhatsApp, sudah telepon juga. Kita sudahi dulu ya untuk 100% sore ini, Minggu 17 Mei 2026. Akhirnya kami yang bertugas, saya Titi dan juga ada Bung Ari pamit. Terima kasih kebersamaannya pendengar, selamat melanjutkan aktivitasnya atau selamat bersantai-santai aja di sore hari. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspirasi. Inspirasi. Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

dari Harvey Maliholo bareng sama Silam Aji dengan lagunya Begitulah Cinta mendengar. Dan ini membawa kita ke menit yang ke-33 dari jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Dan ternate sore ini masih gerimis pendengar dan gelap lah pastinya lah ya di seputaran Jalan Sultan Hairun ya. Dan jangan lupa nanti Anda juga bisa mengikuti penyampaian warta berita sore pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, di mana akan ada rangkaian informasi-informasi terkini dari wilayah Maluku Utara, di antaranya pendengar kabar terkait dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang resmi membuka rangkaian kegiatan hari ulang tahun yang ke-23 Haltim ya tahun 2026. Selain itu juga akan ada kabar terkait dengan gol titik putih Davida Silva menjadi penyeimbang Malut United pada saat berhadapan tim tamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Kiraha semalam ya, kemarin malam pendengar ya. Pun ada kabar-kabar lainnya yang nanti bisa Anda ikuti dalam penyampaian warta berita sore pas di jam 18 ya, jam 6 sore pendengar ya. Jadi jangan lewatkan untuk penyampaian warta sore pendengar. Jadi ya itu tadi, jangan beranjak, jangan dimatikan sih radionya itu sih. Kalau beranjak mau kemana juga boleh, asalkan radionya volumenya digedein biar kemanapun Anda pergi suaranya masih bisa terdengar gitu loh pendengar ya. Ada posesif dari Naif untuk semuanya, masih di Ternate Siang Pro 1 RRI Ternate.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Melalui Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi membuka rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-23 Halmahera Timur tahun 2026. Gol titik putih David Da Silva menjadi penyeimbang Malut United saat berhadapan tim tamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Kira Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar dilema di 88,5 MHz, pemancar dilema rotai di 93,6 MHz, dan RRI Program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah warta berita selengkapnya edisi Minggu 17 Mei 2026. Berita pertama, saudara, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji meninjau perkembangan pembangunan rumah warga di Desa Siben Popo, Kecamatan Patani Barat sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terhadap masyarakat terdampak konflik antar warga beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Halmahera Tengah melihat langsung progres pembangunan rumah warga serta memastikan proses pengerjaan berjalan sesuai rencana. Dalam peninjauan, Bupati Halmahera Tengah didampingi Sekretaris Daerah Bahri Sudirman selaku Ketua Tim Pembangunan Rumah Warga Desa Siben Popo. Keduanya menyapa warga dan memberikan semangat kepada masyarakat agar tetap kuat menghadapi kondisi pasca konflik, serta mendengar langsung aspirasi masyarakat terkait pembangunan rumah dan meninjau kondisi warga terdampak konflik. Usai dari Desa Siben Popo, Bupati Ikram bersama Sekda melanjutkan kunjungan ke Desa Moreala untuk melihat langsung kondisi rumah warga yang membutuhkan perhatian pemerintah, baik pembangunan rumah baru maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni. Kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat diketahui secara langsung sehingga penanganan pemerintah lebih tepat sasaran. Selama di Desa Moreala, Bupati Ikram juga menanyakan pelaksanaan berbagai program bantuan sosial yang telah diterima masyarakat, mulai dari insentif lansia, bantuan ibu hamil dan menyusui, insentif janda, hingga bantuan anak yatim piatu. Bupati juga menegaskan komitmen Pemda untuk terus hadir memberikan pelayanan dan perhatian kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan dukungan dan bantuan. Sementara itu, saudara, seorang nelayan Desa Fukueu, Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula mengalami luka tusuk saat melaut sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana. Informasi selengkapnya dilaporkan Karman Samuda.
1: Seorang nelayan asal Desa Fukueu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, bernama Mardiman, terpaksa dilarikan ke RSUD Sanana usai mengalami luka tusuk akibat terkena ikan jarum saat melaut. Insiden tersebut terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan korban mengalami luka serius sehingga harus mendapatkan penanganan medis. Menurut PJ Kepala Desa Jakaria Duwila menyampaikan, sebelumnya Mardiman bersama seorang temannya pergi mancing pada malam hari menggunakan perahu sampan. Namun di tengah perjalanan pulang ia hidupkan senter dan tiba-tiba ikan tersebut langsung melompat dan menusuknya. Beruntung ia melihat lalu melindungi bagian dadanya menggunakan telapak tangan dan tiga jarinya terkena tusukan ikan tersebut.
2: Darah banyak ya?
3: Di mati yang pulang dari mengail tadi malam. Sudah sekitar jam 2 lewat lah. Kompas di pulau kucing itu dikas nyala sentir, kok ikan satu tiga tetap disen putus cuma ditumbus.
1: Ia menambahkan korban sendiri sudah mengalami luka tusukan dengan jenis ikan yang sama sudah ketiga kalinya dengan sekarang. Demikian reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi membuka rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-23 tahun 2026. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub mengajak masyarakat menjaga harmoni dan kebersamaan demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
4: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembukaan olahraga, seni dan budaya memeriahkan hari ulang tahun Halmahera Timur ke-23 tahun 2026 saya nyatakan dibuka dengan resmi.
0: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi membuka rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Haltim tahun 2026. Pembukaan yang dipusatkan di lapangan Cikomobon Kota Mabat tersebut berlangsung meriah dengan melibatkan para ASN, masyarakat, dan berbagai elemen daerah. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga harmoni dalam seluruh rangkaian kegiatan. Menurutnya, kedamaian dan kebersamaan menjadi fondasi penting pembangunan daerah berkelanjutan.
4: Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Halmahera Timur yang pada tahun ini telah banyak berkontribusi. Nyatanya pada sore hari ini semuanya berkumpul untuk hadir bersama mengikuti pembukaan kegiatan memeriahkan hari ulang tahun. Oleh karena itu, dengan tema yang diusung pada saat ini, yakni harmoni untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu, saya sangat berharap mari kita kedepankan kebersamaan, harmonis, kedamaian, ketentraman adalah sesuatu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan. Oleh karena itu kita berkewajiban menjaga negeri ini untuk senantiasa aman, damai, dan harmonis.
0: Bupati juga menegaskan seluruh pertandingan olahraga dan kegiatan seni harus menjunjung sportivitas. Ia meminta seluruh peserta tidak menciptakan keributan yang merusak suasana peringatan hari jadi daerah. Selain itu, panitia dan perangkat pertandingan diminta bekerja profesional dan objektif selama kegiatan berlangsung. Bupati berharap seluruh agenda hari ulang tahun Haltim berjalan aman hingga puncak perayaan akhir Mei mendatang.
4: Kepada panitia, saya berharap laksanakanlah tugas dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan peringatan HUT ke-23 tahun 2026 ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses sampai dengan selesai tanggal 31 sesuai dengan hari puncak hari ulang tahun Halmahera Timur.
0: Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat atas partisipasi dalam kegiatan tersebut. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Masih dari Halmahera Timur, Saudara, suasana hikmat dan meriah mewarnai penutupan MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Halmahera Timur di Desa Lolobata Sabtu malam. Kegiatan tahunan bernuansa religius tersebut ditutup setelah berlangsung sukses dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Kafila Kecamatan Maba Selatan berhasil meraih predikat juara umum pada MTQ ke-12 tahun 2026. Posisi juara kedua diraih Kecamatan Wasile Tengah, sementara juara ketiga ditempati Kecamatan Maba. Prosesi penutupan dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh agama, panitia pelaksana, serta ratusan masyarakat. Arena utama MTQ dipadati warga yang mengikuti seluruh rangkaian acara penutupan hingga selesai. Ketua LPTQ Halmahera Timur, Rizky Hairul Rifat, menyampaikan apresiasi kepada panitia dan masyarakat Desa Lolobata. Pelaksanaan MTQ dinilai berjalan aman, tertib, dan mampu mempererat ukhuwah Islamiyah masyarakat Haltim. Usai pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten, LPTQ Halmahera Timur akan mempersiapkan pembinaan menuju MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara. Riki berharap semangat mencintai Al-Quran terus tumbuh dan melahirkan generasi Qurani di Halmahera Timur. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Ternate Tidore Ibrahim Tuhetero menegaskan potensi ekonomi hijau di Maluku Utara, khususnya di kawasan hutan, sangat besar namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
5: Ekonomi hijau kita di dalam kawasan hutan terutama itu sangat, di Maluku Utara ini sangat tinggi sekali. Di dalam implementasinya juga ini kan butuh kolaborasi kita bersama nih.
6: Potensi ekonomi hijau di Maluku Utara khususnya di kawasan hutan sangat besar namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Ternate Tidore Ibrahim Tuheteru menjelaskan ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan sosial serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
5: Ekonomi hijau itu sebetulnya adalah satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sosial serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks kita di kehutanan, unsur pemberdayaan masyarakatnya itu sangat kita kedepankan. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu diberikan hak akses kelola untuk bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya mereka.
6: Menurut Ibrahim, kawasan hutan di Maluku Utara memiliki beragam potensi, termasuk energi terbarukan seperti panas bumi yang terdapat di wilayah KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Selain itu, sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan juga dikembangkan melalui kawasan hutan mangrove. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberi ruang untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
5: Kita sebetulnya memiliki energi terbarukan, kita mempunyai energi panas bumi yang ada dari teman-teman di KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara itu punya di sana, yang sebetulnya ini merupakan potensi bagi kita. Nah, dari aspek perikanan juga kita memiliki kawasan hutan mangrove. Nah, kawasan hutan mangrove ini di kita di Provinsi Maluku Utara itu melalui kerja-kerja perhutanan sosial itu sebetulnya sudah ada dikembangkan agrosilvopisirin. Halmahera Utara itu sudah mengembangkan itu. Jadi memelihara ikan pada kawasan hutan mangrove ini yang sebetulnya potensi untuk kita kembangkan ke depan. Nah, selain itu kita juga punya wisata-wisata mangrove yang kita sudah kembangkan di sini, kan ada di Sovivi, dan insya Allah kemarin kita di KPH Ternate Tidore kan ada lokusnya di Moti, di Tadinas kemarin yang kita sudah anjang sana ke sana. Itu nantinya ke depan kita akan kerjasamakan dengan masyarakat kelompok tani di sana untuk bisa mengelola itu.
6: Ibrahim menambahkan, keberhasilan pengembangan ekonomi hijau sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam implementasinya. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, saudara, gol titik putih David Da Silva menjadi penyeimbang Malut United saat berhadapan dengan tim tamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Kera Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
7: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
8: Berdasar dalam ada 5-6 yang mestinya itu terjadi terlepas juga dari
7: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kiraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil.

0: region of heaven in our time zone be credits to us, because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, like Brazil. And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Maluku United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Justia. Silakan informasinya.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara minggu 17 Mei 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hari umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kao, Ibu Jailolo, Batang Dua, Ternate, Tidore, Oba, Weda, Maba, Patani, Gebe, Gane, Kayoa, Bacan, Obi, Sanana, dan sekitarnya. Dan pada dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Loloda, Ternate, Tidore, Kayoa, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, Falabisu Haya, Sulawesi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca pada besok hari secara umum berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga lebat yang terjadi pada pagi, siang, hingga sore hari, dan pada malam hari hampir di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Dan untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat adanya potensi cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Terima kasih informasinya Prakirawan Justia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Mbak Dini dengan desk editor Turekis Samsudin undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk selanjutnya, kami tim yang bertugas untuk Ternate Sore masih bersama saya Maisara dengan rekan-rekan yang bertugas di Ternate Malam nanti. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan Haji Muammar ZA dengan surah Al-Baqarah ayat 253 hingga seterusnya menjelang kumandang ajian maghrib pada pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

والله بما تعملون بصير أيود أحد

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu.
2: "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
3: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Untuk Ternate malam hari ini pukul 19 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Cek Fakta. Masih bersama saya Maisara. Pendengar, budaya berbagi informasi di media sosial kini seringkali terjebak dalam perilaku berlebihan atau oversharing yang membahayakan keamanan privasi. Jempol kita yang harus ditahan dulu saat menerima informasi dan jangan langsung membagikan sebelum benar-benar yakin akan kebenaran berita tersebut. Disampaikan Korwil Mavindo Kupang, Maria Via Dolorosa Pabuha Aswan saat diwawancarai RRI.co.id. Prinsip menyaring informasi sebelum menyebarkannya harus ditegakkan sebagai poin utama dalam berkomunikasi di berbagai platform digital dan grup percakapan. Mavindo terus menyuarakan pentingnya verifikasi fakta terhadap informasi kesehatan maupun pelayanan publik yang beredar luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sedukasi mengenai etika penggunaan teknologi termasuk kecerdasan buatan menjadi tugas bersama demi menjaga marwah bangsa di wilayah perbatasan Indonesia. Gunakan media sosial secara bijaksana dengan tidak membagikan data pribadi seperti foto atau lokasi sekolah secara terbuka. Demikian Cek Fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Eh Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung sama kita.
0: Gitu
1: sini.
0: Loh Intan, sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

pendengar setiap sore hingga malam. Nah, tentunya beberapa hari ini cuaca yang lagi tidak baik-baik saja ya, tentunya buat Anda pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 juga tetap jaga keselamatan Anda ya. Mungkin berteduh dulu untuk Anda pengendara kendaraan roda 2 dan hati-hati dalam perjalanan. Untuk jas hujannya ini selalu dipakai gitu ya. Dan juga buat Anda yang nantinya akan menyeberang menggunakan transportasi moda laut juga atau moda udara juga ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan mungkin terlebih dahulu dilihat cuaca untuk wilayah sekitar, karena tadi juga sudah disampaikan ya di warta berita sore dari BMKG tentunya terkait dengan potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang. Untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya ya, wilayah peringatan dini tentunya dengan wilayah potensi yang meluas. Dan ini hampir semua di beberapa kabupaten kota di Maluku Utara. Dan seperti yang kami pantau juga untuk Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula ya, masih aman di mana wilayah tidak ikut terdampak. Dan pendengar tetap tentunya terus memantau informasi dari BMKG, di mana Anda bisa mengakses via WhatsApp juga untuk info BMKG Maluku Utara. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi-informasi dari portal kami KBRN RRI Online. Kita ke pasangan bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang berhasil keluar sebagai juara Thailand Open 2026. Mereka tampil memukau setelah sempat dipisahkan sebagai pasangan ganda putra sejak pertengahan tahun 2024. Duet ini menyapu bersih 4 pertandingan di turnamen dengan kemenangan 2 game langsung dengan mengalahkan ganda Tiongkok He Ziting dan Ren Xiangyu dengan skor 21-15 dan 21-18. Terakhir mereka mengalahkan pasangan India ya, Satwik Sairaj dan Chirag Shetty dengan skor 21-12 dan 25-23. Dan tentunya apresiasi atas kegigihan Daniel bahkan setelah setahun absen bertanding ya. Dan tentunya dikutip dari rri.co.id, mereka happy kembali mencapai babak final bersama Daniel juga. Dan gelar ini sangat berarti bukan hanya bagi tim saja, tapi tentunya seluruh tim Indonesia dan seluruh teman-teman di PBSI. Semoga ini menjadi momentum untuk bangkit karena Olimpiade sudah dekat juga. Sebelumnya Daniel Martin sempat dipasangkan dengan atlet ganda putra lainnya yaitu Muhammad Sohi Hibul Fikri, sementara Leo Roli Karnando harus bertandem ya dengan Bagas Maulana selama masa tersebut. Dan pada turnamen Sudirman Cup tahun lalu, Daniel mengalami cedera lutut kiri yang memaksanya untuk menjalani operasi, di mana Daniel harus absen selama 1 tahun untuk pemulihan pasca operasi. Dan pada saat yang sama, Daniel juga turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada sejumlah pihak yang mendukung. Dan Daniel sendiri mengaku tidak kesulitan beradaptasi kembali karena mereka sudah sering dipasangkan pada masa lalu. Dan di satu sisi, Daniel menyatakan kunci kemenangan mereka yaitu bermain lebih fokus dan mengantisipasi pola permainan lawan. Dari Daniel dan Leo ya, yang menjuarai Thailand Open 2026 yang tentunya menjadi momentum kebangkitan Indonesia. Kita ke 4 tim negara yang lolos ke semifinal Piala Asia U17 2026, di mana 4 tim yang memastikan lolos ke babak semifinal Piala Asia U17 2026. Kepastian tersebut diketahui setelah seluruh pertandingan babak perempat final ini telah rampung digelar. Australia dan Uzbekistan menjadi 2 tim lainnya yang melangkah ke babak 4 besar, di mana 2 tim ini pendengar ya mengikuti Jepang dan juga China yang sudah lebih dulu lolos. Dan untuk Australia dan Uzbekistan melaju ke fase selanjutnya usai melakoni pertandingan babak perempat final pada Sabtu kemarin ya, tepatnya 16 Mei malam waktu setempat. Australia tidak menemui kesulitan yang berarti untuk melewati adangan wakil Asia Tenggara Vietnam. Australia menang dengan skor 3-0 atas Vietnam di lapangan A King Abdullah Sports City Training Jeddah, tepatnya di Arab Saudi. Dan pendengar,
untuk Australia yang membuka keunggulan lewat gol dari Oliver O'Carroll pada menit ke-41. Di babak kedua, Australia menambah 2 gol lainnya melalui Giorgio Hasarati pada menit ke-60 dan Akem Geraldi menit ke-75. Sedangkan untuk Uzbekistan, pendengar, melakoni duel sengit melawan Korea Selatan di lapangan Checking Abdullah Sport City Training Jeddah Arab Saudi, di mana Uzbekistan dan Korea Selatan bermain sama kuat 2-2 hingga 90 menit. 2 gol Uzbekistan di jaringan Ahror Bek, sementara 2 gol Korsel dijaringkan Moon Ziwan dan Hang Xiumin. Skor imbang membuat pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Dalam adu tos-tosan, Uzbekistan keluar sebagai pemenang dengan skor 5-3. Dengan hasil ini, tentunya untuk Uzbekistan ya, pendengar, bakal meladeni Jepang pada babak semifinal Piala Asia U17 2026 pada 19 Mei mendatang. Satu pertandingan semifinal lainnya bakal mempertemukan China melawan Australia. Untuk 4 tim lolos semifinal Piala Asia U17 2026 yaitu China, Jepang, Australia dan juga Uzbekistan. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kita ke informasi dari Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani, di mana personel piket mengamankan sebanyak 160 botol minuman keras ilegal jenis cap tikus dalam razia rutin di wilayah Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate pada Sabtu kemarin. Razia dilakukan sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur di lapangan kontainer Pelabuhan Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru, di mana petugas memeriksa barang bawaan dari kapal yang baru tiba di pelabuhan, di mana Kapolsek Pelabuhan Ahmad Yani Ibtu Mirna Oramali melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo yang mengatakan miras tersebut ditemukan di dek 3 KM Cantika Lestari 99, dan barang bukti yang diamankan terdiri dari 6 dus dan 2 plastik berisi miras ilegal. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani untuk proses lebih lanjut. Ibda Sudirjo juga menegaskan razia tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Ternate dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Polres Ternate juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam peredaran maupun konsumsi miras ilegal, serta bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif di Kota Ternate. Dari informasi tersebut, pendengar, kita ke tim Satreskrim Polres Ternate yang menyerahkan berkas ke Kejari Ternate. Ini tentang kasus dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Bribka RAP alias Raihan terhadap istrinya Pipin Wulandari. Dan Kasatreskrim Polres Ternate AKP Bakri Syahrudin saat dikonfirmasi menjelaskan sebelum tahap 1 penyidik telah melakukan pemeriksaan 10 saksi. Sementara untuk saksi ahli, penyidik rencananya melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan dari dokter dan ahli psikologi. Untuk saksi termasuk korban dan anak korban, ini sudah sebanyak 10 saksi ya. Dan dari penyidik masih menunggu waktunya dokter, sementara ahli psikologi belum dilakukan pemeriksaan. Karena hingga saat ini pemeriksaan psikologi korban dan anak korban ini belum ada ya. Dan diketahui RAP diduga melakukan KDRT terhadap Pipin Wulandari selaku korban pada bulan Maret lalu, di mana KDRT terjadi di rumah korban.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Maaf sebelumnya untuk siaran kami di Ternate malam hari ini beberapa menit yang lalu ya, sedikit trouble mungkin karena cuaca juga pendengar dan beberapa mixer dan komputer kita yang sedang diperbaiki dan alhamdulillah sudah kembali normal dan kembali mengudara. Dan pendengar, untuk Ternate malam hari ini ya, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate juga. Dari tadi ada ibu yang sudah membersamai kami ya. Ada Ibu Aleta. Ibu Aleta ini tadi dari 7:30 loh pendengar sudah nunggu karena malam hari ini mimbar agama Katolik yang nantinya tentunya akan beliau sampaikan ya. Dan pendengar, untuk Anda umat Kristiani khususnya yang beragama Katolik, kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik bersama Ibu Aleta Kristina Atibi SAG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, di mana tema pada malam hari ini yaitu kesatuan lewat komunikasi iman. Dan selamat mendengarkan tentunya buat Anda, khususnya untuk agama Katolik.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, salve. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya, Leta Kristina TBSAG, Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dalam siaran mimbar Agama Katolik Minggu 17 Mei 2026. Dalam liturgi Gereja Katolik, hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang ketujuh, sekaligus merupakan hari Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-60 dan hari ketiga Novena Roh Kudus. Pada bulan Mei ini juga, Gereja Katolik secara khusus mendedikasikannya sebagai bulan Maria, yaitu bulan khusus untuk menghormati Bunda Maria sebagai Ibu Yesus Kristus. Dan tema yang diangkat pada saat ini yakni tentang kesatuan lewat komunikasi iman yang didasari pada Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat mimbar agama Katolik di malam hari ini. Dan marilah kita membuka mimbar agama Katolik di saat ini dengan kidung pembuka yang dibawakan oleh Elisa Arianto dengan judul The Lourdes.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro Satu RRI Ternate yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengarkan kidung rohani pembuka tadi, maka marilah kita satu dalam doa pembuka. Untuk itu, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik dan maha murah, di malam yang berbahagia dan penuh sukacita ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan berkat yang Kau curahkan kepada kami, khususnya lewat nafas hidup yang masih kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Bapa untuk segala suka duka yang telah kami rasakan dan lalui dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami tak lepas dari penyelenggaraan tangan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih juga ya Bapa, karena di saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan memuji kebesaran nama-Mu, serta mewartakan firman-Mu lewat siaran mimbar agama Katolik di malam hari ini. Begitu besar cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami, namun sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kami selalu jatuh dalam dosa yang sama, sehingga menyakiti hati-Mu dan hati orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan sampai membuat kami semakin jauh dari-Mu. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon rahmat belas kasih dari-Mu, agar dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami selalu menjadi layak dan pantas di hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang maha baik, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan berita firman-Mu yang terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Untuk itu kami mohon berkat Roh Kudus-Mu turun atas pikiran, mulut, dan hati kami, agar kami mampu meresapi dan mewartakannya serta melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga di saat ini dan di masa yang akan datang, kami semakin menyadari akan segala kesalahan dan keberdosaan kami, sehingga kami mampu memperbaiki diri kami menjadi lebih baik dan lebih bermakna, serta berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Kiranya kami selalu dapat menjadi pribadi-pribadi yang setia seperti Santo Yusuf dan Bunda Maria, dalam melaksanakan segala kehendak-Mu yang baik di dunia ini. Jadikanlah kami saksi firman-Mu di mana saja kami berada, agar kehadiran kami selalu membawa berkat, kedamaian, dan sukacita bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, marilah kita dengarkan kidung rohani yang dibawakan oleh Nikita dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kita baca dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya

Bertanyalah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan bahwa hidup kekal bukan hanya soal kehidupan setelah kematian, melainkan sudah mulai sejak sekarang ketika seseorang hidup dalam relasi dengan Allah. Banyak orang mengejar kekayaan, popularitas, dan kesenangan duniawi seolah-olah itulah sumber kebahagiaan sejati. Namun Yesus menunjukkan bahwa inti kehidupan yang sesungguhnya adalah mengenal Allah dan tinggal dekat dengannya. Mengenal dalam sabda Tuhan ini bukan sekedar mengetahui nama atau ajaran tentang Allah. Mengenal berarti mengalami kasih Tuhan secara pribadi, percaya kepadanya, berbicara dengannya dalam doa, dan mengikuti kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sungguh mengenal Yesus akan berusaha hidup dengan Dia dengan memiliki sifat rendah hati, penuh kasih, mau mengampuni, dan setia kepada kebenaran. Seringkali kita mungkin merasa dekat dengan Tuhan hanya pada saat berada di gereja atau ketika sedang mengalami kesulitan. Tetapi Tuhan menghendaki hubungan yang terus-menerus seperti anak dengan bapanya. Namun di zaman sekarang ini, banyak hal yang dapat menjauhkan hati manusia dari Tuhan, yakni melalui kesibukan, media sosial, ambisi, bahkan ego diri sendiri. Karena itu, Injil hari ini menjadi undangan bagi kita untuk kembali menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup. Sebab tanpa Tuhan, hati manusia akan mudah kosong dan gelisah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik juga merayakan Hari Komunikasi Sedunia yang ke-60. Sebagai momen refleksi tentang bagaimana manusia menggunakan media dan teknologi untuk membangun peradaban yang lebih manusiawi. Tema yang diangkat pada Hari Komunikasi Sedunia yang ke-60 ini yakni menjaga suara dan wajah manusia. Lewat tema ini, gereja mengajak umat untuk merenungkan bagaimana di tengah derasnya perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan dan media sosial, manusia tidak boleh kehilangan jati dirinya. Di zaman sekarang, ketika gambar dapat dimanipulasi,

Suara dapat ditiru dan informasi dapat menyebar begitu cepat, gereja mengingatkan bahwa komunikasi bukan sekedar soal teknologi, melainkan tentang martabat manusia. Sebab setiap wajah memiliki kisah, setiap suara memiliki nilai, dan setiap pribadi adalah ciptaan Allah yang pantas dihormati. Karena itu, komunikasi Kristiani harus menjadi sarana menghadirkan kebenaran, kasih, dan harapan, bukan alat untuk menyebarkan kebencian, fitnah, atau manipulasi. Tema ini juga menjadi ajakan untuk menjaga keaslian relasi manusia. Dunia digital sering membuat orang mudah saling menyerang tanpa mengenal pribadi di balik layar. Banyak orang kehilangan empati karena lebih suka sibuk mengejar sensasi dan popularitas. Dalam situasi seperti itu, gereja mengajak umat untuk kembali melihat wajah sesama sebagai saudara, bukan sekedar akun atau angka statistik. Teladan utama komunikasi sejati adalah Yesus Kristus sendiri. Ia hadir bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga lewat perhatian, belas kasih, dan kedekatan dengan manusia. Yesus mendengarkan mereka yang tersingkir, menyapa yang menderita, dan memulihkan martabat orang-orang yang dipandang hina. Cara Yesus berkomunikasi menjadi inspirasi bagi umat Katolik untuk menggunakan media dengan hati nurani dan tanggung jawab. Saudara-saudari yang terkasih, Hari Komunikasi Sedunia tahun 2026 ini juga menjadi pengingat bagi para pekerja media, kreator, jurnalis, dan seluruh pengguna media sosial agar tidak kehilangan nilai kemanusiaan di tengah kemajuan teknologi. Gereja mendorong lahirnya komunikasi yang jujur, menghargai kebenaran, melindungi martabat manusia, dan membawa damai. Dengan menjaga suara dan wajah manusia, gereja ingin menegaskan bahwa teknologi harus melayani manusia, bukan menggantikannya. Sebab di balik setiap layar, tetap ada pribadi yang membutuhkan kasih, penghormatan, dan pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang beriman merasakan kehadiran Allah secara penuh di dalam batinnya, sekaligus mampu menangkap kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti orang yang tidak berdoa, ia tidak pernah memahami kehadiran dan kehendak Allah di dalam hidupnya. Karya nyata mesti mengalir dari pengalaman doa, dan doa hendaknya berubah dalam tindakan nyata. Hal ini memungkinkan pengalaman hidup iman kita menjadi utuh dan sempurna. Yesus telah menunjukkan contoh yang baik bagi kita. Di tengah kesibukan karya pelayanannya, ia masih mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapanya. Ia bersyukur dan mendekatkan diri serta seluruh karyanya dengan Bapa. Doa yang diungkapkannya tidak hanya untuk menyatukan dirinya dengan Bapa, tetapi juga mendekatkan dan menyatukan semua orang yang percaya di dalam Dia dengan Bapa. Ia pun terus berdoa bagi kita hingga sekarang. Semoga doa-doa kita juga mendekatkan diri kita dengan Bapa dan sesama dalam karya nyata sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, Hari Komunikasi Sedunia mengajak umat untuk merefleksikan makna komunikasi yang benar. Hal ini sangat berhubungan erat dengan bacaan Injil pada hari ini, karena teks ini menampilkan Yesus yang sedang berdoa kepada Bapa. Doa tersebut menjadi teladan utama tentang bagaimana komunikasi yang otentik membangun kesatuan dan membawa kasih Allah yang dipraktikkan. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11, Yesus menengadah ke langit dan berbicara langsung dengan Bapanya.
Ia mengajarkan bahwa komunikasi sejati selalu berpusat pada relasi yang intim. Hari Komunikasi Sedunia mengingatkan kita untuk tidak hanya berkomunikasi dengan sesama melalui teknologi, tetapi juga membangun dialog batin yang tekun dengan Tuhan. Semoga kita selalu dapat membangun kesatuan dengan Tuhan dan sesama lewat komunikasi iman dengan menyampaikan hal-hal yang baik yang berpusat pada rasa saling menghormati dan menghargai agar tercipta kehidupan yang damai, harmoni, dan terhindar dari perpecahan. Amin.

0: Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah mimbar agama Katolik di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua dalam siaran mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Semoga kita selalu dapat menjaga toleransi antar umat beragama sebagai kunci utama untuk menciptakan kehidupan yang damai, rukun, dan harmonis di tengah keberagaman. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam dan shalom.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Demikian tentunya baru Anda ikuti mimbar agama Katolik bersama Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, yaitu dengan Ibu Aleta Kristina ATBSAG. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta
3: penyimpangan.
4: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
5: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
6: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
7: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
8: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang. Jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
7: Sementara itu, dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi, dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. dari kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
10: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
9: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
11: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
9: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
6: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
12: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
13: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
12: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
14: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, yang gitu-gitu, gak mau terus pasti harus 10 gram, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, kan berarti sekarang dari 27 juta.
12: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Pendengar, jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jamaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jamaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Khaled, jamaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
17: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini bagaimana?
18: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jamaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jamaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
17: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
18: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di depan kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jamaahnya, kota jamaahnya.
14: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
16: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11:30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
19: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
20: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jamaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jamaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
19: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari embarkasi Makassar,
16: Ana Rizka melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
6: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
21: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
0: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
21: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
22: Kita lihat semuanya sangat menarik ya. Dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD ataupun dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
21: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scout-nya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kami tim yang bertugas, masih bersama saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio dan pemancar Kayu Merah. Pendengar, sembari kami hadirkan ya lagu-lagu hiburan menemani malam Anda. Dan juga selamat menikmati waktu istirahat Anda ya bersama orang-orang terdekat, keluarga juga. Dan tidak lupa juga kami mengingatkan untuk Anda yang tinggal di sekitaran pesisir pantai ataukah di dataran tinggi juga ya, untuk malam hari apabila cuaca yang tidak baik saja ya, tentunya informasi dari BMKG yang terus kami akan hadirkan, dimana untuk lebih ikhtiar, hati-hati tentunya ya pada malam hari pendengar, tidurnya juga gak boleh terlalu pulas. Dan semoga perlindungan tentunya selalu membersamai kita gitu pendengar. Ya baik pendengar, untuk beberapa lagu hiburan kami hadirkan ya di program Senandung Malam. Buat Anda yang pengen bergabung, silakan di line telepon kami 0921-312-5521 atau di line WhatsApp kami di 0821-203-7-5180. Jangan lewatkan juga untuk program drama radio ya nantinya pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, di mana produksi RRI Pandang dengan judul Ikatan Saudara. Tetap bersama kami.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk beragam informasi pendengar kami hadirkan dari BPOM yang menerbitkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern nasional. Regulasi tersebut mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket dan juga hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 ini memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan Nafza BPOM Ria Christine Siagian yang menegaskan di mana seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru, di mana penyesuaian obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026 mendatang. Dan BPOM juga melarang fasilitas non-farmasi melakukan peracikan maupun pengemasan ulang obat. Larangan tersebut tercantum dalam pasal 21 Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Pelanggaran terhadap aturan baru juga ini bakal dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan berlaku dari BPOM RI. Dan sanksi tersebut dapat berupa rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pemerintah daerah terkait. Dan kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan regulasi baru mengisi kekosongan aturan pengawasan obat di retail modern, dan selama ini pengawasan lebih berfokus pada fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Berdasarkan hasil hisab serta laporan Rukyatul Hilal, disepakati bahwa satu Zulhijjah pada Senin 18 Mei 2006 dan Idul Adha diperingati pada Rabu 27 Mei 2006. Dan sidang isbat dilaksanakan di Auditorium HM Rasyid Kementerian Agama RI Jakarta. Dan pelaksanaan sidang melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, akademisi, hingga pakar astronomi. Menteri Agama juga mengatakan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung, di mana ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Kementerian Agama juga melaksanakan rukyatul hilal di 88 titik seluruh Indonesia ya, untuk mendukung sidang isbat. Dan berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Jawa Timur. Demikian mendengar informasi terkini di mana untuk penetapan Idul Adha 2026 yang jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 yang sudah diresmikan oleh pemerintah.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: Pro 1 RRI Terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Kementerian Kesehatan RI mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus hanta atau hantavirus, salah satu langkah utama yang bisa dilakukan yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kontak langsung dengan hewan tikus maupun kotorannya. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, yang mengatakan hantavirus ini berkaitan erat dengan hewan pengerat, terutama tikus dan juga celurut. Resiko penularan dapat meningkat pada orang yang sering beraktivitas di area yang memungkinkan kontak dengan tikus. Kelompok yang perlu lebih waspada yaitu petugas kebersihan, petani, pekerja konstruksi, pengendali hama, pekerja selokan hingga petugas laboratorium yang menangani hewan pembawa penyakit. Dan diingatkan juga risiko dapat muncul saat masyarakat beraktivitas di luar ruangan, termasuk saat berkemah atau berada di lokasi yang berpotensi menjadi habitat tikus. Pencegahan utama dilakukan dengan meminimalkan kontak dengan hewan pembawa penyakit. Ini termasuk tikus dan juga celurut. Beberapa cara mencegah hantavirus berdasarkan imbauan Kemenkes, yaitu tentunya diimbau kepada masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, terutama setelah batuk dan juga bersin, serta setelah beraktivitas di luar rumah. Hindari kontak langsung dengan tikus ya, mungkin yang biasanya ada di rumah juga gitu ya, yang lalu lalang ketika pemilik rumah ini nggak ada di dalam rumah, atau kalau lagi tidur ya. Hindari menyentuh tikus atau celurut secara langsung, pendengar, termasuk kotorannya juga, urin maupun sekresinya. Jadi tentunya harus kita jaga kebersihan juga dalam rumah gitu ya, pendengar. Jaga kebersihan rumah dan tempat kerja kita juga. Simpan makanan dan minuman dengan aman gitu ya, pendengar, dalam wadah tertutup atau menggunakan tudung saji agar tidak terkontaminasi dengan tikus. Tutup lubang di dalam dan di luar rumah, di mana ini untuk akses masuk tikus ke dalam rumah juga ya, tentunya ditutup semua lubang atau celah. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko tikus bersarang di area tempat tinggal. Hindari sumber infeksi saat berwisata juga. Nah, mungkin di alam terbuka, berkemah, mendaki, atau mengunjungi area wisata luar ruang, diminta menghindari kontak dengan sumber infeksi, termasuk area yang terlihat memiliki jejak tikus. Dan masyarakat diminta untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada penyakit hantavirus, yaitu demam, nyeri badan, lemas, batuk, sesak nafas, atau keluhan lainnya setelah beraktivitas di area yang berisiko. Dan diimbau juga untuk selalu memantau ya, atau mematuhi kesehatan saat bepergian. Jadi diingatkan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan lagi ya, menangani bangkai tikus, terutama di wilayah pertanian atau daerah dengan populasi tikus yang sangat tinggi. Tetap bersama kami, pendengar, beberapa lagu hiburan tentunya masih kami hadirkan menemani Anda. Jangan lewatkan juga untuk drama radio produksi RRI Padang yang nantinya akan kami hadirkan dengan judul Ikatan Saudara.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar mendengarkan musik menggunakan atau memakai earphone sangat tentunya digemari, selain karena suaranya terdengar lebih jelas. Mendengarkan musik ini nggak perlu mengganggu orang lain juga gitu ya. Namun kebiasaan memakai earphone ini terlalu sering dan bisa menimbulkan gangguan pendengaran, terutama bila volume ya. Pendengar, volume musik ini sangat keras setiap waktu. Suara musik berlebihan mampu merusak sel saraf pendengaran sehingga telinga kesulitan mengantarkan rangsangan suara menuju otak secara optimal. Nah, jika kerusakan saraf pendengaran terus terjadi, tentunya dapat mengalami kesulitan mendengar suara dengan jelas setiap harinya dalam percakapan. Maka dari itu, durasi penggunaan earphone sebaiknya dibatasi dan volume musik juga diatur maksimal 60% agar kesehatan telinga tetap terjaga. Penting untuk kita ketahui juga ya dampak buruk dari pemakaian earphone ini secara berlebihan agar kita lebih berhati-hati. Ya, salah satunya yaitu melansir dari berbagai sumber, tinnitus ya pendengar. Ini kondisi munculnya suara berdengung akibat kebiasaan mendengarkan musik menggunakan earphone dengan volume tinggi terlalu lama setiap harinya. Beberapa penelitian juga mengatakan paparan suara keras berkepanjangan dapat memperparah tinnitus sehingga kemampuan pendengaran seseorang juga menjadi terganggu. Nah, selanjutnya gangguan pendengaran tentunya bisa terjadi ya setelah terpapar suara keras sehingga seseorang kesulitan mendengar suara secara normal setiap harinya. Potensi hilangnya pendengaran, infeksi telinga hingga sakit pada telinga. Pemakaian earphone sering menimbulkan rasa sakit pada telinga setelah digunakan terlalu lama setiap harinya secara terus-menerus. Terkadang dengungan telinga atau nyeri pada bagian tertentu muncul akibat penggunaan perangkat audio yang berlebihan. Jadi kita harus mengetahui juga apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai gitu ya, secara berlebihan pastinya akan ada dampak buruknya. Nah, salah satunya yaitu penggunaan atau memakai earphone gitu pendengar. Tetap bersama kami pendengar, waktu beranjak pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya kami akan ajak Anda mengikuti program drama radio produksi RRI Padang nantinya pada pukul 22.30.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, selamat malam tentunya buat Anda ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio RR, produksi RRI Padang. Selamat mendengarkan.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelfon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: Bim, ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi cuci-cuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Wally Band. Dengan baik-baik sayang kami hadirkan tentunya menemani Anda ya pendengar. Dan sudah di pukul 23 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio Ruang Rindu maksudnya ya pendengar. Untuk Anda yang pengen gabung silakan di line telepon 0921-3125521 atau di 0822-1153-7429. Dan untuk Anda yang pengen gabung silakan ya, bisa menghubungi kembali karena telepon kita lagi trouble. Ini di sana nyala tapi di sini nggak nyala. Aduh, kenapa ini? Ada apa gitu ya? Nah, pendengar bisa juga Anda bergabung bersama kami ya di WhatsApp juga 0821-2037-5180. Jadi buat Anda yang pengen gabung silakan di 0921-3125521 atau di 0821-2037-5180 tentunya menemani Anda di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita mencoba ya, terima penelpon. Halo. Lah kok begini ya? Kok bunyi di atas tapi di bawah sini gak nyala ya? Halo? Nah itu dia, gak ke-connect lagi. Kenapa ini? Aduh. Di sana nyala tapi di sini di gak nyala lagi. Ada apa? Oke. Iya. Baik, buat Anda yang pengen gabung mungkin bisa melalui WhatsApp kami dulu ya pendengar. Kami akan mencoba untuk telepon kami. Semoga ini dia bisa terkonek gitu ya pendengar. Oke, bismillah. Halo. Tapi gak bisa. Aduh, kenapa ini? Oke, baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung mungkin bisa lewat WhatsApp kami ya di 0921-3125521 nantinya. Kami akan panggil operator dulu karena nggak bisa bergabung ini ya. Iya, kita terima penelpon yang bergabung. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Purnamasari. Suaranya kecil sekali ya.
1: Iya, halo.
0: Oke, udah kedengeran. Baik, Mbak Purnamasari mau dengar lagu apa malam ini?
1: Purnama mau dengerin lagunya. Jangan pisahkan aku.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Ada ya.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Jangan Pisahkan Aku dari Dedi Dore sama Mayang Sari.
0: Oke, baik. Siap. Salam-salam buat siapa aja, silahkan.
1: Ya, kirim salam ya. Ada Abang Andi di Batam sama, ada Kak Rani. Mm-hmm. Terus ada Bang Zul di Bau-Bau sama, ada Bang Ceng juga. Terus ada Mama Indah. Halo Mama Indah, apa kabar nih? Mudah-mudahan selalu. Ada Bunda El juga, ada Bunda Natalia. Mm-hmm. Ada Kak Ipin, ada Bung Din, Kuai, Kubuce, Mas Andel Faris. Dan semuanya ada siapa ya? Ibu Parida, Pak Widi di Tokyo. Semuanya ajakin tanpa terkecuali ya. Buat kakak yang bertugas, semoga saya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih buat Mbak Purnamasari ya di Sulbar yang sudah bergabung bersama kami. Untuk Anda penelpon yang ingin bergabung terus melalui telepon, kami sudah mencoba tapi nggak ke-connect. Iya, kita terima lagi. Halo. Tapi gak ke-connect, ada apa ini ya? Oke, nanti kita coba informasi ke studio, ke operator studio dulu. Dan kita ke Bung Ono di Halbar. Ini katanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat malam. Yang dingin, memang dingin ya. Oke, dingin sekali. Dengan Bung Ono, bisa request 2 lagu kah? 1 aja ya Bung Ono, kalau bisa, gak bisa. Oke, lagunya White Flag dari Dido atau lagu dari Bryan Adams dengan Heaven. Kita ke lagunya Bryan Adams aja ya. Bung Ono, terima kasih sudah mendengarkan kami. Dan nantinya kami putar satu lagu dari Bryan Adams dengan Heaven. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya. Oke, 2 penelpon sudah Iya, dua requestan akan kami hadirkan. Tentunya terima kasih buat Mbak Purnamasari dan juga Bu Ono yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

Iya, pendengar, dua lagu sudah kami hadirkan ya, menemani Anda di program Ruang Rindu. Pendengar, buat Anda yang pengen gabung, silahkan, masih kami buka di line telepon. Dan maaf ya, untuk line telepon di 0921312551, ini karena trouble tadi hampir kurang lebih sejam ya, jadi telepon kita ini nggak terkonek dengan mixer juga gitu, pendengar. Jadi mohon maaf sebelumnya ya, pendengar. Dan pendengar, untuk Anda yang pengen bergabung via WhatsApp, bisa di 082120375180, bisa melalui telepon dan juga melalui WhatsApp kami, pendengar. Dan pendengar, untuk beberapa lagu hiburan ya, masih kami hadirkan menemani Anda. Kita ke salah satu lagu dari Judika dengan Jikalau Kau Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu. Kami hadirkan lagu requestan dari Mama Inda ya, di Ake Gaale. Katanya mau dengerin lagunya Setia Band yang judulnya Kehilangan. Makasih, terima kasih kembali buat Mama Inda. Dan pendengar buat Anda yang pengen gabung, silakan di nomor WhatsApp kami aja ya, 082120375180. Maaf sebelumnya untuk line telepon kami, ini lagi trouble gitu ya pendengar, karena beberapa waktu lalu ini ada sedikit gangguan jaringan gitu pendengar. Jadi bisa Anda bergabung bersama kami. Waktu beranjak pukul 23 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami hadirkan beberapa lagu requestan Anda. Spesial buat Mama Inda, tapi kita terima dulu ya satu penelpon dari Bunda Natalia yang ingin bergabung. Halo, selamat malam, Bun.
1: Selamat malam, Mbak Eca ya?
0: Iya, benar. Apa kabar?
1: Apa kabar, Mbak Eca? Puji Tuhan, baik-baik saya.
0: Alhamdulillah, kabar baik juga, Bun. Malam ini mau dengar lagu apa, Bun?
1: Saya mau suka lagunya Ani Ibon aja.
0: Ani Ibon, apa tuh judulnya?
1: Iya, Sampai Kapan.
0: Ani Ibon, Sampai Kapan. Oke, baik.
1: Iya.
0: Salam-salam buat siapa
1: aja. Salam-salam ya. Pertama buat Mama Inda, selamat malam. Ada Ibu Haja Ida juga, selamat malam. Dika di Italia, Bu Dika sudah gabung ya, Mbak Ica?
0: Belum, karena teleponnya kita satu lagi trouble.
1: Yang telepon seluler ya?
0: Iya, telepon seluler lagi trouble tadi.
1: Oh iya.
0: Hujan deras, sabar, terus mati lampu.
1: Iya. Oh iya, itu biasa juga ada gangguan ya.
0: Iya benar. Baik, lanjut.
1: Ada Ibu juga Purnama Sari, selamat malam ya. Ada Pak Din, ada Ipin juga ya. Ada Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Ai, Ko Ama. Ada Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher juga ya. Pak Andi Batam, Pak Yayan, ada Pak Andi Jambi, ada Pak Laras, Bang Luhut, ada Pak Windy juga ya. Ada Putra Tengah, ada Bang Lai. Pokoknya dirangkul aja dari asam peset ya, tanpa terkecuali.
0: Baik,
1: Pak Icanya selamat bertugas ya, pulangnya hati-hati sebentar. Tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
0: Amin.
1: Makasih ya, Mbak Ica, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam buat Bunda Natalia yang sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, nantinya kami hadirkan juga ya lagu dari Ani Ibon dengan Sampai Kapan. Ini spesial buat Bunda Natalia. Dan kami hadirkan dulu lagu dari Setia Band dengan judul Kehilangan, spesial untuk orang Kulaba dan pendengar di mana saja Anda berada.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Anda sudah membersamai kami di edisi hari ini dan tentunya untuk program akhir kita yaitu Ruang Rindu. Terima kasih buat Mama Indah, Bunda Natalia, Bung Ono juga dan beberapa pendengar yang tentunya sudah bergabung ya, Mbak Purnamasari juga yang sudah bergabung. Maaf sebelumnya tentunya buat Anda yang ingin bergabung bersama kami menggunakan telepon seluler, gimana lagi trouble ya untuk jaringan kita, dan insya Allah besok sudah kembali normal. Dan pendengar, terima kasih sudah membersamai kami dari Ternate pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kami tim yang bertugas, saya Mesara bersama rekan-rekan teknik studio dan pemancar kayu merah mengucapkan banyak terima kasih. Selamat beristirahat tentunya buat Anda dan insya Allah kembali beraktivitas pada Senin 18 Mei 2026 tentunya dengan hati yang baik, tentunya kesehatan yang terjaga dan selalu bersyukur. Kami pamit undur diri pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Selamat malam pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Minggu 17 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasa RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Timur, masih melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami ya di 101,8 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, semoga di pagi hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga Anda selalu sehat tentunya ya. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat subuh ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada ya, mohon maaf ya, untuk beberapa menit yang lalu tentunya ya, kami tidak mengudara ya, karena masih dalam perbaikan dan saat ini sudah normal kembali tentunya pendengar. Dan mudah-mudahan untuk Anda ya, dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan menemani Anda di pagi hari ini, semoga bisa menghibur Anda, lagu-lagu religi tentunya pendengar ya. Dan untuk di Ternate pagi ini, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Oke pendengar, saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 5 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya untuk di hari ini, segala aktivitas Anda di hari Senin 18 Mei 2026, semoga semuanya berjalan dengan lancar tentunya.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan menemani Anda di Ternate pagi ini tentunya, pendengar. Dan mohon maaf ya pendengar, untuk di hari ini kuliah subuh belum bisa kami hadirkan ya, bersama Ustadz Usman Muhammad ya pendengar. Semoga nanti di lain waktu bisa

ya untuk di kuliah subuh tentunya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pendengar di pagi hari ini tentunya ya di hari Senin, dan Anda juga nantinya akan melakukan aktivitas kembali ya setelah beberapa hari Anda libur panjang ya, dan hari ini harus melakukan aktivitas kembali, tentunya harus semangat ya pendengar. Dan jangan lupa juga untuk Anda nantinya sebelum Anda melakukan aktivitas, dipersiapkan ya paling bagus dari sekarang ya pendengar, supaya nanti segala keperluan untuk di kantor ya tidak ada yang tertinggal nih pendengar ya, seperti kebutuhan-kebutuhan ya untuk di kantor tentunya pendengar ya. Jadi untuk Anda pendengar yang saat ini lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti kita ketahui juga ya, kalau di kota Ternate pendengar, kalau pagi-pagi ini untuk ibu-ibu ya yang memang sudah stay di pasar nih ya, ada yang sudah kembali beraktivitas ya, ada juga untuk bapak-bapak supir yang sudah standby ya untuk mengais rezeki ya, dan juga untuk petugas kebersihan juga yang sudah standby membersihkan kota Ternate yang kita cintai ini ya. Oke, mudah-mudahan di hari ini semuanya berjalan dengan lancar, dan tentunya ya rezeki juga di hari ini semoga semuanya mengalir lancar ya. Oke, pendengar untuk hari ini mudah-mudahan cuaca sangat bersahabat ya, dan tentunya segala aktivitas Anda di hari ini dari pagi hingga sore ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar tentunya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, jangan lewatkan ya, nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Warta Pagi produksi RRI Ternate. Tetap bersama kami.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

0: Inspirasi.
1: Inspirasi.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Baik, mendengar satu lagu dari Maher Zain dengan judul Alhamdulillah. Dan lagu ini tentunya pendengar mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dan pendengar ya, tetap semangat untuk Anda di pagi hari ini ya, dan semoga hati kita selalu dipenuhi rasa syukur. Dan tentunya pendengar, untuk di hari ini Senin 18 Mei 2026, tentunya ya semangat baru dan harapan baru ya, tentunya pagi ini membawa keberkahan untuk kita semua dalam menjalani aktivitas semangat sepanjang hari. Tentunya di hari Senin ya, hari Senin ini kita akan memulai aktivitas ya pendengar. Semoga awali hari Anda dengan hati yang penuh syukur tentunya pendengar ya, dan semangat yang positif serta senyuman terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Karena setiap langkah, setiap pekerjaan dan setiap aktivitas yang kita lakukan hari ini pendengar ya, semoga menjadi ladang ibadah dan membawa manfaat bagi kita semua. Pendengar, selanjutnya pada pukul 6 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Warta Pagi produksi RRI Ternate yang akan menghadirkan beragam informasi terkini tentunya ya, berita dari daerah Maluku Utara. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara kembali mengalami erupsi pada Minggu petang dengan tinggi kolom abu mencapai 5.000 meter. Kawasan hutan Maluku Utara dinilai memiliki potensi ekonomi hijau yang sangat besar. Meski begitu, dalam pemanfaatannya masih membutuhkan kolaborasi semua pihak. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Program 4 di 95,1 MHz, pemancari Lai Maba di 88,5 MHz, serta pemancari Lai Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kembali mengalami erupsi pada Minggu petang. Erupsi terjadi sekitar pukul 18.38 waktu Indonesia Timur dengan tinggi kolom abu mencapai 5.000 meter di atas puncak kawah. Pengamat Gunung Dukono M. Saum Amin melaporkan kolom abu vulkanik terpantau berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat daya, barat serta barat laut. Aktivitas erupsi juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 34 mm dan durasi sekitar 12 menit 44 detik. Hingga Senin

0: pagi. Status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas mendaki maupun mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km. Pengamat Gunung Dukono juga mengingatkan bahwa aktivitas letusan dengan abu vulkanik masih terjadi secara periodik. Sebaran abu dipengaruhi arah dan kecepatan angin sehingga wilayah terdampak dapat berubah sewaktu-waktu. Warga di sekitar Gunung Dukono diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak abu vulkanik bagi kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diimbau menyiapkan masker atau penutup hidung dan mulut untuk mengurangi risiko gangguan pernafasan akibat abu vulkanik. Sementara itu, saudara seorang nelayan Desa Fukweu, Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula mengalami luka tusuk saat melaut sehingga dilarikan ke RSUD Sanana. Informasi selengkapnya dilaporkan Karman Samuda.
1: Seorang nelayan asal Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, bernama Mardiman, terpaksa dilarikan ke RSUD Sanana usai mengalami luka tusuk akibat terkena ikan jarum saat melaut. Insiden tersebut terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan korban mengalami luka serius sehingga harus mendapatkan penanganan medis. Menurut PJ Kepala Desa Jakaria Duwila menyampaikan, sebelumnya Mardiman bersama seorang temannya pergi mancing pada malam hari menggunakan perahu sampan. Namun di tengah perjalanan pulang ia hidupkan senter dan tiba-tiba ikan tersebut langsung melompat dan menusuknya. Beruntung ia melihat lalu melindungi bagian dadanya menggunakan telapak tangan dan tiga jarinya terkena tusukan ikan tersebut.
2: Darah banyak ya?
3: Tidak, amat yang pulang dari mengail tadi malam. Sudah sekitar jam 2 lewat lah. Kompas di Pulau Kucing itu ikan nyala sentir, kok ikan satu tiga tapi disen putus cuma ditumbus.
1: Ia menambahkan korban sendiri sudah mengalami luka tusukan dengan jenis ikan yang sama sudah ketiga kalinya dengan sekarang. Demikian reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, saudara Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Tahir resmi menutup MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Halmahera Timur yang berlangsung di Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah. Penutupan tersebut sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan MTQ yang dimulai sejak 12 Mei kemarin. Dipusatkan di Desa Lolobata dan diikuti kafilah dari 10 kecamatan se-Halmahera Timur. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Anjas Tahir menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh panitia, Dewan Hakim, aparat keamanan, hingga pemerintah, kecamatan, dan desa, serta masyarakat Lolobata yang telah ikut menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten tersebut. Menurut Anjas, MTQ bukan sekedar perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai keislaman, serta membentuk generasi Qurani di Halmahera Timur. Ia juga mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk terus menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, pendidikan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan di bumi Fogogoro. Selain itu, Wakil Bupati turut menyampaikan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih juara pada MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Halmahera Timur, dengan harapan para juara dapat terus meningkatkan kemampuan dan menjadi duta terbaik daerah pada ajang MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara nantinya. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Ternate Tidore Ibrahim Tuheteru menegaskan potensi ekonomi hijau di Maluku Utara, khususnya di kawasan hutan, sangat besar, namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu.
4: Ekonomi hijau kita di dalam kawasan hutan terutama itu sangat, di Maluku Utara ini sangat tinggi sekali. Di dalam implementasinya juga ini kan butuh kolaborasi kita bersama.
5: Potensi ekonomi hijau di Maluku Utara khususnya di kawasan hutan sangat besar, namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Ternate Tidore Ibrahim Tuheteru menjelaskan, ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus terus menjaga kelestarian lingkungan dan sosial serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
4: Ekonomi hijau itu sebetulnya adalah satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sosial serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks kita di kehutanan, unsur pemberdayaan masyarakatnya itu sangat kita kedepankan. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu diberikan hak akses kelola untuk bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya mereka.
5: Menurut Ibrahim, kawasan hutan di Maluku Utara memiliki beragam potensi, termasuk energi terbarukan seperti panas bumi yang terdapat di wilayah KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Selain itu, sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan juga dikembangkan melalui kawasan hutan mangrove. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberi ruang untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
4: Kita sebetulnya memiliki energi terbarukan, kita mempunyai energi panas bumi yang ada dari teman-teman di KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara itu punya di sana, yang sebetulnya ini merupakan potensi bagi kita. Dari aspek perikanan juga kita memiliki kawasan hutan mangrove. Nah, kawasan hutan mangrove ini di kita di Provinsi Maluku Utara itu melalui kerja-kerja perhutanan sosial itu sebetulnya sudah ada dikembangkan agrosilvopisirin. Halmahera Utara itu sudah mengembangkan itu. Jadi memelihara ikan pada kawasan hutan mangrove ini yang sebetulnya potensi untuk kita kembangkan ke depan. Nah, selain itu kita juga punya wisata-wisata mangrove yang kita sudah kembangkan di sini, kan ada di Sovivi, dan insya Allah kemarin kita di KPH Ternate Tidore kan ada lokusnya di Moti di Tadinas kemarin yang kita sudah anjang sana ke sana. Itu nantinya ke depan kita akan kerjasamakan dengan masyarakat kelompok tani di sana untuk bisa mengelola itu.
5: Ibrahim menambahkan, keberhasilan pengembangan ekonomi hijau sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam implementasinya. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026 resmi bergulir pada momentum pembukaan kegiatan. Bupati Halmahera Timur, Ubayit Yakub, mengajak masyarakat menjaga harmoni dan kebersamaan demi membangun pembangunan daerah yang berkelanjutan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turai Kia Samsudin.
2: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi membuka rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Haltim tahun 2026. Pembukaan yang dipusatkan di lapangan Cikomobon Kota Maba tersebut berlangsung meriah dengan melibatkan para ASN, masyarakat, dan berbagai elemen daerah. Bupati Halmahera Timur Ubayit Yakub dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga harmoni dalam seluruh rangkaian kegiatan. Menurutnya, kedamaian dan kebersamaan menjadi fondasi penting pembangunan daerah berkelanjutan.
6: Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Halmahera Timur yang pada tahun ini telah banyak berkontribusi. Nyatanya pada sore hari ini semuanya berkumpul untuk hadir bersama mengikuti pembukaan kegiatan memeriahkan hari ulang tahun. Oleh karena itu, dengan tema yang diusung pada saat ini, yakni harmoni untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu, saya sangat berharap mari kita kedepankan kebersamaan, harmonis, kedamaian, ketentraman adalah sesuatu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan. Oleh karena itu kita berkewajiban menjaga negeri ini untuk senantiasa aman, damai, dan harmonis.
2: Bupati juga menegaskan seluruh pertandingan olahraga dan kegiatan seni harus menjunjung sportivitas. Ia meminta seluruh peserta tidak menciptakan keributan yang merusak suasana peringatan hari jadi daerah. Selain itu, panitia dan perangkat pertandingan diminta bekerja profesional dan objektif selama kegiatan berlangsung. Bupati berharap seluruh agenda hari ulang tahun Haltim berjalan aman hingga puncak perayaan akhir Mei mendatang.
6: Kepada panitia, saya berharap laksanakanlah tugas dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan peringatan HUT ke-23 tahun 2026 ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses sampai dengan selesai tanggal 31 sesuai dengan hari puncak hari ulang tahun Halmahera Timur.
2: Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat atas partisipasi dalam kegiatan tersebut. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, saudara, kebangkitan sepak bola usia muda kembali ditunjukkan Malut United FC setelah tim EPA U18 sukses menjuarai EPA U18 Super League 2025-2026. Gelar diraih usai mengalahkan Persija Jakarta lewat drama adu penalti dengan skor 3-2 di partai final yang berlangsung di Garuda Yaksa Football Academy. Pertandingan final berlangsung sengit sejak menit awal dengan kedua tim tampil penuh determinasi untuk meraih gelar juara. Setelah bermain ketat sepanjang waktu normal, laga akhirnya ditentukan melalui babak adu penalti. Para pemain muda Malut United tampil tenang dalam situasi penuh tekanan dan berhasil memastikan kemenangan penting bagi timnya. Keberhasilan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Akademi Malut United yang terus menunjukkan perkembangan pesat dalam pembinaan pemain muda. Dominasi Malut United di level usia muda juga berlanjut di ajang EPA U20 musim ini. Tim EPA U20 Malut United dipastikan melaju ke partai final dan kembali akan menghadapi Persija Jakarta pada laga berlangsung sore nanti. Keberhasilan dua kelompok usia menembus partai puncak menjadi bukti keseriusan Malut United dalam membangun fondasi sepak bola jangka panjang. Publik Maluku Utara kini berharap tim EPA U20 mampu melanjutkan tren positif dengan membawa pulang gelar kedua bagi Malut United di EPA Super League 2025-2026. Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonlinerri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Adrian Fernando. Dengan desk editor, Turaikia Samsudin undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah Anda ikuti tadi Warta Pagi produksi RRI Ternate yang telah menghadirkan berbagai informasi untuk Anda di pagi hari ini, informasi dari daerah Maluku Utara. Dan tentunya pendengar, di Ternate pagi ini akan kami hadirkan juga untuk Anda informasi-informasi terupdate dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani pagi Anda ya, dan tentunya akan menambah semangat Anda mengawali hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, untuk di Ternate pagi ini tentunya masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar di pagi hari ini, ya mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Ya tentunya untuk Anda di pagi hari ini, jangan lupa ya awali dengan senyuman yang manis pendengar ya. Dan untuk Anda juga di pagi hari ini, selamat menikmati secangkir kopi ataupun teh di pagi hari ini sebelum Anda akan kembali beraktivitas. Oke pendengar, untuk di Ternate pagi ini tentunya kami hadirkan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di Ternate pagi ini. Oke pendengar, informasi mengenai perakiraan cuaca untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di hari ini. Ya ini informasi pendengar ya, informasi mengenai perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Maluku Utara, Senin 18 Mei 2026. Untuk pagi ya hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang. Di wilayah Taliabu, Mangole, Sulawesi, Obi, Bacan, Gane, Weda, Patani, Maba, Wasile, Loloda, dan sekitarnya. Dan untuk siang hingga sore nanti pendengar, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu, Sahu, Jelolo, Sidangoli, Galela, Tobelo, Kao, Malifu, Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Obi, Oweda, Buli, Patani, Gane, Bacan, Mangoli, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya. Kemudian untuk peringatan dini cuaca pendengar, waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Ternate, Ibu, Sahu, Jelolo, Sidangoli, Sovivi, Tidore, Bacan, Gane, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk gelombang 0,25 meter sampai dengan 1,25 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Ya itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari info BMKG Maluku Utara. Dan pendengar, mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat untuk Anda ya. Dan untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan, yang akan melaut juga ya, ini harus waspada ya pendengar. Kalaupun cuaca tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk melaut. Untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan transportasi udara, laut ataupun darat, ini juga ekstra hati-hati pendengar ya, karena ini ada informasi ya dari BMKG, dari BMKG Sultan Babullah Ternate, bahwa waspada ya potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang untuk wilayah Ternate, Ibu, Sahu, Jailolo, Sidangoli, Sovivi, Tidore, Bacan, Gane, Taliabu, dan sekitarnya. Ya untuk di Ternate juga kemarin ya, di beberapa hari juga ini kalau setiap sore ya, ini sering terjadi hujan ya, hujan disertai petir dan juga angin kencang tentunya. Ya mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke pendengar ya, selamat pagi juga untuk Mama Indah ya yang ada di Akega Ale ya, katanya kok Iqbal semangat. Iya terima kasih Mama Indah. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi ya untuk Anda juga pendengar ya, dimanapun Anda berada yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Ayo kita cek dulu untuk informasi perakiran cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini 18 Mei 2026 seperti apa informasinya. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Perakirawan BMKG Henok Vita mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG, Untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh dan Pekanbaru berawan tebal, Padang, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Jambi dan Palembang udara kabur, Bandar Lampung hujan disertai petir. Dan mendengar kita beralih ke Jawa, ada Serang, Jakarta, dan Bandung, hujan dengan intensitas ringan. Yogyakarta dan Surabaya, udara kabur. Semarang, hujan disertai petir. Kemudian untuk Bali dan Nusa Tenggara. Denpasar, Mataram, dan Kupang, hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, hujan disertai petir. Samarinda dan Tanjung Selor, hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk wilayah Sulawesi, pendengar, Mamuju, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado, hujan dengan intensitas ringan. Kemudian yang terakhir ada Maluku dan Papua. Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya Ambon, hujan dengan intensitas sedang. Itu dia pendengar informasi mengenai perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Untuk Anda juga yang akan keluar daerah ya, ini juga harus ekstra hati-hati mendengar ya. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan yang sudah Iqbal siapkan untuk Anda menemani suasana pagi Anda. Tetap semangat, tetap bersama kami di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik, mendengar satu lagu dari Afgan, Pesan Cinta. Di pagi hari ini sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan ya untuk Anda tetap terhibur di pagi hari ini. Ya, masih bersama Iqbal tentunya. Dan bagaimana untuk Anda pendengar, apakah masih semangat? Tentunya masih semangat ya di pagi hari ini. Oke, pendengar, pagi ini sudah menunjukkan waktu pukul 6 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk Anda juga di pagi hari ini yang lagi mempersiapkan diri untuk siap-siap ya, yang akan melanjutkan pekerjaan di hari ini, aktivitas di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ataupun untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai di pagi hari ini ya, sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh ya, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda tentunya. Oke, pendengar, informasi-informasi masih kami hadirkan untuk menemani Anda di Ternate pagi ini. Ya, untuk pagi ini kita hadirkan dulu ya pendengar informasi mengenai olahraga. Ya, ada informasi apa nih pendengar? Pendengar, pembalap Mahindra Racing Nyck de Vries mengakhiri 4 tahun puasa gelarnya di Formula E. De Vries finish terdepan di race 1 Eprix Monaco 2026. De Vries tampil dominan pada seri ke-9 digelar di sirkuit de Monaco pada Sabtu 16 Mei 2026 tersebut, dan hasil ini juga menandakan kemenangan perdana Mahindra Racing pada era mobil Gen 3 Evo. Pendengar, ia memulai balapan dari posisi kedua di belakang Dan Tiktum, dan namun strategi pit boss yang sempurna membuat pembalap asal Belanda itu mampu memimpin balapan. Pada lap ke-16, De Vries menjadi salah satu pembalap pertama yang menjalani pit boss dengan masuk pit. Setelah itu ia mengatur aktivitas attack mode secara tepat dan menyalip pemimpin balapan saat itu, Antonio Felix dan Da Costa pada lap ke-20. Posisi terdepan terus dipertahankan De Vries hingga akhirnya ia melintasi garis finish dan sebagai juara Eprix Monaco 2026. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pasangan bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando, Daniel Martin ini berhasil keluar sebagai juara Thailand Open 2026. Mereka tampil memukau setelah sempat dipisahkan sebagai pasangan ganda putra sejak pertengahan tahun 2024. Duet itu menyapu bersih 4 pertandingan di turnamen tersebut dengan kemenangan 2 game langsung dengan mengalahkan ganda Tiongkok He Ji Ting dan Ren Xiang Yu dengan skor 21-15 dan 21-18. Terakhir mereka mengalahkan pasangan India Satwik Sairaj Ran Kiredi dan Sirak Seti dengan skor 21-12 dan 25-23. Sebelumnya Daniel Martin sempat dipasangkan dengan atlet ganda putra lain yaitu Muhammad Sohibul Fikri. Sementara itu Leo Roli Karnando harus bertandem dengan Bagas Maulana selama masa tersebut. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Pepe Marti mencetak podium perdana Formula E-Prix Monaco 2026. Rocky Cupra Kiro itu finish ketiga pada balapan pertama di sirkuit de Monaco pada Sabtu 16 Mei 2026. Hasil tersebut sukses Marti raih hanya dari 6 bulan karirnya di Formula E. Sebelumnya pembalap bernama asli Josep Maria Marti itu turun ke aspal di level Formula 2. Marti memulai balapan dari posisi ke-15 setelah sempat kesulitan pada sesi kualifikasi. Namun ia tampil konsisten sepanjang lomba di lintasan Jalan Raya Monte Carlo. Pembalap berusia 20 tahun itu sukses memanfaatkan strategi energi dan pit boss. Ia perlahan naik posisi sambil menghindari berbagai insiden sepanjang balapan.
Oke, kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Klub Liga Inggris Chelsea resmi mengumumkan penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih kepala baru. Alonso menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun yang akan dimulai berlaku pada 1 Juli 2026. Dalam pernyataan resmi klub, Chelsea menyebut keputusan ini sebagai bagian dari proyek jangka panjang untuk membangun kembali tim yang bersaing di level tertinggi Eropa. Alonso yang sebelumnya mendapat sorotan atas performa kepelatihan di Eropa diharapkan membawa filosofi permainan modern dan stabilitas baru ke Stamford Bridge. Oke pendengar, dan tentunya untuk Anda yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi situs resmi kami rri.co.id. Kita dengarkan lagi pendengar lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

dan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman bersama Dandim 1505 Tidore, Letkol Infantri Wahyu Widya Sasono, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah OPD, Camat, Lurah, serta Perwakilan Kepala Desa Sekecamatan Tidore mengikuti peresmian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP secara daring pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore dan merupakan bagian dari peresmian serentak secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ahmad Laiman mengatakan peresmian KDKMP dilakukan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia dengan pusat kegiatan berada di Kecamatan Kartosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyebut Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momentum memperkuat persatuan umat Islam Indonesia. Momentum tersebut juga dinilai mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di masyarakat. Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan mengatakan Idul Adha tahun ini diperkirakan berlangsung serentak. Penetapan tersebut diputuskan bersama pemerintah dalam sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Amir Syah menyebut MUI bersama pemerintah terus melakukan kerja strategis dalam melayani umat dan bangsa Indonesia. Karena itu masyarakat diajak menjadikan Idul Adha sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, ibadah kurban juga menjadi bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pembagian daging kurban dinilai sebagai bukti kepedulian umat kepada sesama. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kesepakatan seluruh ormas Islam dalam sidang isbat. Menurutnya, kesepakatan tersebut mencerminkan semangat persatuan di tengah perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah. Hidayat menilai penetapan Idul Adha secara serentak menjadi kabar baik bagi umat Islam Indonesia. Menurutnya, momentum tersebut memperlihatkan kuatnya semangat persatuan dan toleransi antar ormas Islam. Demikian Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang saat ini akan kembali melanjutkan aktivitas ya di hari Senin, dengan harapan mudah-mudahan aktivitas di hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Oke, pendengar, untuk menemani Ternate pagi ini masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda. Dan untuk Anda juga pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan juga ya, jangan lewatkan pendengar nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini. Nanti akan bersama narasumber yang sangat luar biasa ya pendengar. Untuk topiknya yaitu pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Nanti bersama narasumber ada Sugeng Prayogo SPMSI, kemudian ada DRH Alma Salim Religa, ada juga Maya Pratiwi Vokatea SPT MD ini pendengar ya, nanti yang akan hadir menemani Anda. Dan untuk Bapak Sugeng Prayogo SPMSI ini, beliau selaku Kepala Balai Karantina Hewan dan Ikan ya, karantina hewan ikan ya dan tumbuhan Maluku Utara. Ada juga DRH Alma Salim Religa ya, ini selaku ketua tim kerja karantina hewan. Dan juga ada Ibu Maya Pertiwi Vokatea SPT MP, ini selaku Kabid Peternakan Distan Kota Ternate ya pendengar. Nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada Bung Davi Baba tentunya. Dan jangan lewatkan ya pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya ini bisa Anda tonton juga ya pendengar di kanal YouTube RRI Ternate ya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami, bisa di 312-5521. Dan bisa juga Anda bergabung melalui WA di 0821-2037-5180. Oke, pendengar, kita lanjutkan lagi ya untuk lagu untuk menghibur Anda di pagi hari ini. Dan kali ini ada lagu dari Farid Harja featuring Lucky Resha, Ini Rindu. Tetap bersama kami.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah ya.
1: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ternate pagi ini tentunya masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami mengucapkan selamat pagi untuk Anda, semangat pagi untuk Anda juga, dan selamat memulai aktivitas hari ini. Semoga aktivitas di hari ini semuanya berjalan dengan lancar tentunya. Oke, pendengar, lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, kita ke Halmahera Tengah. Kepala Kepolisian Resor Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto pada Minggu 17 Mei 2026 menghadiri langsung panen raya jagung serentak kuartal 2 dan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri serta launching 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar via Zoom yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Di Halmahera Tengah, panen raya jagung serentak tersebut digelar di kebun percontohan Desa Akeici Kecamatan Noweda yang dihadiri pemerintah kabupaten dan PJU Polres hingga dan Ramil 151201 Weda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan pentingnya para petani dan nelayan yang merupakan produsen makan untuk seluruh bangsa dan negara. Karena itu, masalah suasana pada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, mulai dari gubernur, bupati, dan camat, para kepala desa, para gapoktan, dan akhirnya TNI dan Polri di tingkat lapangan. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara mulai mempercepat transformasi pendidikan digital dengan menggelar pelatihan coding dan kecerdasan artifisial atau AI bagi guru dan pengawas SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara. Kegiatan berlangsung di Muara Hotel pada 17 hingga 19 Mei 2026. Itu dinilai menjadi langkah strategi menghadapi perubahan besar dunia pendidikan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Pelatihan tersebut dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, dalam sambutannya. Ia menegaskan bahwa coding dan kecerdasan artifisial bukan lagi sekedar tren teknologi, melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar dalam sistem pendidikan modern. Menurutnya, transformasi digital di sektor pendidikan merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Perubahan zaman, kata dia, memaksa dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang bergerak cepat. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Erlangga Dwi Putra membawa kunci kemenangan tim Maluku United dalam laga final menghadapi Persija Jakarta di Elite Pro Academy atau EPA, kelompok usia 18 tahun. Final EPA musim 2025-2026 berlangsung di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 17 Mei 2026. Tim asuhan TA Musafri dan Ikram Selang keluar sebagai juara pada ajang ini melalui babak adu penalti setelah pertandingan 2 kali 40 menit berakhir imbang 0-0. Ini sekaligus menjadi piala perdana untuk Laskar Kiraha pada ajang EPA kelompok umur 18 tahun. Dan mendengar, profil Erlangga, kiper Maluku United EPA U18. Erlangga lahir di Kota Ternate pada 14 Oktober 2008. Ia memulai pendidikan dasar di TK Bayangkari pada tahun 2012, kemudian SD Negeri 3 Kota Ternate tahun 2020, pendidikan menengah di SMP Negeri 1 Kota Ternate tahun 2022, dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kota Ternate. Erlangga Dwi Putra merupakan jebolan Sekolah Sepak Bola Indonesia Muda atau IM Kota Ternate yang telah memiliki prestasi di bidang olahraga karena sering tampil dalam beberapa kompetisi antar SSB tingkat provinsi hingga nasional. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen
secara resmi menutup turnamen sepak bola usia dini tingkat SD dan SMP bertajuk Sumkusu Cup 2 tahun 2026 di lapangan sepak bola Kelurahan Ome pada Sabtu 16 Mei 2026. Turnamen yang berlangsung selama 40 hari tersebut berjalan lancar tanpa hambatan. Dalam sambutannya, Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara, masyarakat Kelurahan Ome, serta seluruh pihak yang terlibat. Ia menilai kelancaran kegiatan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menghadirkan ruang positif bagi generasi muda. Wali Kota juga mengaku terkesan dengan kemampuan para peserta. Ia menilai kualitas permainan yang ditunjukkan para pemain muda cukup menjanjikan dan mencerminkan potensi besar sepak bola di Tidore. Oke pendengar, kita ke lagu dulu ya pendengar ya, dan nanti masih kami hadirkan informasi-informasi terupdate untuk menemani Anda di Ternate pagi ini. Oke pendengar, kita dengarkan lagu selanjutnya dari Adera, Lebih Indah. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik di dunia.

Baik, pendengar, satu lagu dari tema song Pesta Piala Bola Dunia ya pendengar. Oke, semoga dengan lagu ini bisa menghibur Anda. Dan untuk Piala Dunia 2026 ya, negara favorit Anda negara yang mana nih untuk bola ya. Oke, banyak tentunya ya pendengar ya, kalau di Maluku Utara seperti yang kita ketahui juga ya, banyak pendukung Brasil, banyak pendukung Argentina dan yang lainnya nih, ada juga Jerman ya. Tentunya banyak nih untuk Anda, negara favorit Anda untuk Piala Dunia negara apa nih pendengar ya. Oke, mudah-mudahan ya bisa juara ya untuk di tahun ini untuk negara favorit Anda ya pendengar. Oke, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7:33 waktu Indonesia Timur. Tentunya untuk Anda juga kalau hari Senin biasanya ya upacara nih pendengar. Jangan sampai terlambat ya pendengar untuk upacara di hari Senin atau apel nih ya. Oke, kalau di RRI Ternate saat ini juga lagi melaksanakan apel ya pendengar. Dan ini rutin setiap hari Senin ya. Oke, pendengar di Ternate pagi ini masih bersama Iqbal ya, dan juga masih bersama operator yang bertugas ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih setia menemani Anda ya untuk di Ternate pagi ini. Oke, untuk Anda pendengar bagaimana, sudah sarapan, sudah ngopi di pagi hari ini? Mudah-mudahan sudah ya pendengar. Oke, dan kita lanjut lagi ke informasi. Oke, untuk informasi selanjutnya pendengar, masih kami kutip dari rri.co.id. Masih kami hadirkan informasi dari daerah Maluku Utara dan juga informasi nasional pendengar.

Pendengar, personel piket Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani mengamankan sebanyak 160 botol minuman keras atau miras ilegal jenis cap tikus dalam razia rutin di wilayah Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate pada Sabtu 16 Mei 2026. Razia dilakukan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur di lapangan kontainer Pelabuhan Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru. Petugas memeriksa barang bawaan dari kapal yang baru tiba di pelabuhan. Kapolsek Pelabuhan Ahmad Yani Ibtu Mirna Oramali melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo mengatakan miras tersebut ditemukan di dek 3 KM Cantika Lestari 99 dalam pelaksanaan razia. Petugas berhasil menemukan minuman keras jenis cap tikus yang tersimpan di dek 3 KM Cantika Lestari 99 dengan total 160 botol ukuran 600 ml ya. Dan kemudian pendengar, barang bukti yang diamankan terdiri dari 6 dus dan 2 plastik berisi miras ilegal. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani untuk proses lebih lanjut. Polres Ternate mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam peredaran maupun minuman konsumsi minuman keras ilegal serta bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif di Kota Ternate. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Kita ke informasi info haji. Pendengar, tim pengawas atau tim was haji DPR RI menyoroti pentingnya kesiapan fisik jemaah menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Kondisi tubuh yang sehat dinilai menjadi faktor utama agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Anggota tim was haji DPR RI EM Marhamah Julfahis mengatakan ibadah haji tidak hanya membutuhkan kesiapan spiritual, menurutnya jemaah juga harus memiliki kondisi fisik dan mental yang kuat. Ia menjelaskan jemaah akan menjalani aktivitas yang cukup padat selama di Arab Saudi, mulai dari tawaf, perpindahan antar lokasi hingga pelaksanaan puncak haji yang membutuhkan stamina prima. Karena itu, menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh ini menjadi hal yang penting bagi seluruh jemaah. Pola makan sehat, istirahat cukup, dan pengaturan aktivitas dinilai perlu diperhatikan sejak awal. Tim Was DPR berharap koordinasi antar petugas kesehatan, Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI, dan pendampingan jemaah terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Masih info haji pendengar, penggagalan jemaah calon haji yang berangkat non-prosedural atau ilegal terus mengalami peningkatan jumlahnya. Untuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 89 jiwa hingga Minggu 17 Mei 2026. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priya Kartika Perdana mengatakan pihaknya menunda keberangkatan 89 calon jemaah haji non-prosedural selama musim haji tahun ini, mayoritas menggunakan visa kerja atau ikomah untuk masuk ke Arab Saudi dengan tujuan berhaji. Galih mengaku penundaan dilakukan sebagai upaya mencegah praktik haji non-prosedural. Galih mengungkapkan penindakan terbaru dilakukan 2 hari lalu terhadap 32 orang jemaah. Menurutnya pengawasan dilakukan melalui satuan tugas gabungan yang melibatkan imigrasi, Polresta Bandara Soekarno-Hatta, serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Adapun Galih menjelaskan ada beberapa calon jemaah haji non-prosedural yang berangkat dengan menggunakan jalur terbang komersil. Penerbangan komersil di Terminal 2 maupun Terminal 3. Diketahui Satuan Tugas Pencegahan Haji Ilegal telah menggagalkan 83 jemaah calon haji ilegal. Jumlah itu adalah akumulasi dari berbagai langkah pencegahan oleh aparat selama musim haji tahun ini. Sebelumnya, 6 Mei lalu, aparat menyatakan telah menggagalkan 51 jemaah haji ilegal. Satgas Pencegahan Haji Ilegal pada Sabtu 16 Mei 2026 kembali menangkap 32 orang haji ilegal. Jubir Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Suci Anisa mengatakan Indonesia terus memperkuat pengawasan pencegahan haji ilegal. Pencegahan ini untuk melindungi masyarakat dan dari kerugian material maupun kendala hukum Arab di Arab Saudi.
Penggagalan 32 calon jemaah haji ilegal itu semuanya dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Suci mengungkapkan 32 WNI tersebut adalah akan melakukan ibadah haji. Dokumen tidak sesuai ketentuan. Ya, pendengar, informasi mengenai jemaah haji ilegal bertambah. Bandara Soekarno-Hatta gagal keberangkatan 89 orang. Untuk Anda yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kami masih hadir menemani Anda ya dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani Anda di aktivitas hari ini. Oke, pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, pendengar dimanapun Anda berada, jangan lewatkan ya nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, setelah lintas informasi, ada dialog Ternate pagi ini, pendengar, ya, dengan narasumber yang sangat luar biasa ya, ada Bapak Sugeng Prayogo SPMSI, ini selaku Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara. Kemudian ada juga ya Ibu Maya Pratiwi Vokatea SPTMP, ini selaku Kabid Peternakan Distan Kota Ternate.

Ya, dan nanti juga pendengar ada narasumber ya yang sangat luar biasa juga. Ada dokter hewan ya, Alma Salim Religa, ini ketua tim kerja karantina hewan. Untuk tema atau topik di pagi hari ini untuk dialog interaktif yaitu pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan nantinya juga pendengar ya akan dipandu oleh rekan kami, rekan Davi. Dan Anda bisa dengarkan nanti ya pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda juga pendengar, Anda bisa tonton juga ya di kanal YouTube RRI Ternate. Dan bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan di 101,8 MHz. Anda juga bisa bergabung melalui jalur telepon 0921312551 0821203751. Ya, yang ingin bertanya juga silahkan ya mengenai pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Oke pendengar, kita ke informasi. Informasi masih mengenai info haji pendengar. Pendengar, petugas haji diminta memastikan seluruh jemaah mendapat tempat tidur selama puncak ibadah haji. Arahan itu disampaikan dalam rapat konsolidasi PPIH Daker Madinah pada Kamis 14 Mei 2026. Rapat konsolidasi digelar untuk mempersiapkan operasional haji di Mekah menjelang Armuzna. Ratusan petugas mengikuti pengarahan terkait pelayanan jemaah selama di Mina, Muzdalifah, dan Arafah. Koordinator Wilayah 1 Daker Madinah, Andik Setiawan, meminta petugas memeriksa jumlah kasur jemaah. Setiap jemaah harus mendapat satu tempat kasur, satu tempat tidur, kata Andik kepada media center haji. Petugas juga diminta menghitung kapasitas maktab sebelum jemaah menempati pemondokan di Mina. Pemeriksaan dilakukan agar tidak ada jemaah terlantar saat pelaksanaan Armuzna berlangsung. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Kita ke informasi nasional pendengar. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo, menjelaskan tren pendakian ilegal meningkat signifikan. Menurutnya pendaki nekat menerobos kawasan Merapi akibat faktor FOMO atau takut tertinggal akan tren dan konten media sosial yang mendorong risiko keselamatan. Menurutnya, mayoritas pelaku pendaki ilegal mengaku ingin menunjukkan kemampuan diri dan mencari pengakuan dari lingkungan pergaulan maupun media sosial. Selain itu, banyak di antaranya tidak ingin tertinggal tren yang sedang ramai di kalangan anak muda. Sebanyak 60 pendaki ilegal tercatat mencoba naik Merapi hanya demi konten dan pengalaman pribadi yang menantang, kata Heri Wibowo kepada Pro 3 RRI. Heri menekankan bahwa mayoritas pelaku merupakan pelajar dan mahasiswa berusia 15 tahun hingga 25 tahun. Menurutnya, keinginan menonjol di media sosial membuat mereka mengabaikan peringatan resmi terkait status gunung. Ia menjelaskan para pendaki yang diamankan kemudian diperiksa dan diwawancarai petugas. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui alasan mereka tetap mendaki Gunung Merapi meski kawasan itu telah lama ditutup. Oke pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di pagi hari ini, dan kami informasikan kembali pendengar, jangan lewatkan ya nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur setelah lintas informasi ada dialog interaktif Ternate pagi ini pendengar ya. Dan untuk dialog Ternate pagi ini dengan topik atau judul pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik di

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula resmi membuka rangkaian perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23 tahun 2026. Kegiatan pembukaan tersebut ditandai dengan sambutan resmi Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Saleh Marasabesi menegaskan bahwa peringatan HUT bukan sekedar agenda seremonial tetapi menjadi momentum mempererat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat. Ia menyampaikan rasa syukur karena seluruh masyarakat dan tamu undangan masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk hadir bersama dalam kegiatan pembukaan Lomba HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, Polres Halmahera Timur mengikuti kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan swasembada jagung. Kegiatan yang dirangkaikan dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri dilaksanakan melalui Zoom Meeting di lahan Gudang Ketahanan Pangan Polri, Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur. Kegiatan nasional tersebut dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan mendapat arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Turut hadir Kapolres Haltim AKBP B. Kusuma Ardiansyah, Wakapolres Kompol Ayu Pati, Kabak OPS AKP IGD Arya Darmika, Kapolsek Wasile AKP Musenen, Kapolsek Wasile Selatan Ibda Al Jikson Song, unsur TNI Kejaksaan Negeri Haltim, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Wasile, Kepala Desa serta Kelompok Tani. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi ya, jangan lewatkan ada dialog interaktif Ternate pagi ini dengan tema pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan nanti akan dipandu oleh rekan Davi Baba ya pendengar, dan untuk narasumber yang akan hadir di Ternate pagi ini ya untuk dialog itu ada... Iya, ada narasumber, ada tiga narasumber ya pendengar yang akan hadir, yaitu ada Bapak Sugeng Prayogo SPMSI, ini selaku Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara, dan juga ada Bapak, ini dokter hewan ya, Alma Salim Religa, ini selaku Ketua Tim Kerja Karantina Hewan, dan juga ada Ibu Maya Pertiwi, Vokatea SPT MP, ini selaku Kabid Peternakan Distan Kota Ternate. Dan nantinya juga pendengar, Anda bisa bergabung ya untuk Anda yang ingin bertanya nih atau berinteraksi di 0921312521 dan juga di WA 0821203751. Oke, jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Davi Baba dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini dengan topik pengawasan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari ini Senin 18 Mei 2025. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ternate yang pagi hari ini sudah bersama kami di 101,8 MHz dan juga melalui pemancar relay kami yang saat ini berada di Maba Halmahera Timur juga di Kabupaten Pulau Morotai. Kami sampaikan, kami ucapkan selamat bergabung dan Anda juga dapat mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ini melalui aplikasi RRI Digital. Selain dapat didengarkan, Anda tentunya juga dapat menyaksikan jalannya dialog interaktif Ternate pagi ini. Selain dapat disaksikan melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga tentunya dapat menyaksikan langsung di kanal YouTube RRI Ternate yang pada pagi hari ini sudah siap sedia untuk Anda saksikan. Dan pendengar, untuk membahas topik pengawasan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di studio kami sudah kehadiran Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara atau Karantina Maluku Utara, Pak Sugeng Prayogo SPMSI. Selamat pagi Pak Sugeng.
1: Selamat pagi Mas Dapi. Selamat pagi pendengar RRI di Maluku Utara.
0: Baik, kabar baik Bapak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini gak ada cuti Idul Adha Pak ya?
1: Insya Allah tidak ada saya.
0: Insya Allah tidak ada ya. Berarti mengabdi untuk negara di siap, Maluku Utara. Siap. Luar biasa. Terima kasih Pak Sugeng sudah hadir ini perdana di Pro 1 RRI Ternate atau di RRI Ternate tentunya ya. Siap. Ya. Bagaimana sudah berapa lama bertugas Bapak di Ternate? Kurang lebih.
1: Bertugas di Ternate kurang lebih sudah masuk 8 bulan Pak.
0: 8 bulan
1: berada di Ternate. Sebelumnya bertugas di Sorong, Papua Barat Daya.
0: Di Sorong, Papua Barat Daya. Kurang lebih tidak terlalu jauh berbeda ya suasana alamnya. Ataukah ada perbedaan Bapak kesan selama 8 bulan di Ternate?
1: Kesannya sangat baik di Ternate. Perbedaan tidak ada sebetulnya. Untuk wilayah timur hampir sama lah. Untuk kondisi cuaca juga hampir sama.
0: Hampir sama
1: antara
0: ya.
1: Antara di Papua dengan di wilayah Maluku.
0: Wilayah Maluku dan tentunya Maluku ya. Utara. Baik, terima kasih. Selamat datang juga Pak Sugeng. Ini pertama kalinya di RRI Ternate dan Pak Sugeng ditemani oleh Dokter Hewan Alma Salim Religa atau Bang Ega yang merupakan Ketua Tim Kerja Karantina Hewan. Selamat pagi, Bang Ega.
2: Ya, selamat pagi Bapak Davi. Selamat ya. Pagi juga para pendengar yang setia RRI.
0: Iya, ini bukan pertama kali saya rasa ya, karena pernah juga di sini tapi sudah lumayan lama begitu ya. Karena kesibukan dan sebagainya. Baik, dan di studio juga sudah ada dari Dinas Pertanian Kota Ternate, ada Ibu Maya Pertiwi Fokatea yang merupakan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Ternate. Selamat pagi Ibu Maya.
3: Ya, selamat pagi Pak David.
0: Iya, kabar baik Ibu ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kabar baik dan
3: selamat pagi pemirsa semuanya.
0: Baik, dan tentunya pendengar bersama tiga narasumber ini kita akan ngobrol, kita akan bercerita, kita akan menyampaikan sejumlah informasi kepada masyarakat tentunya melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan pagi hari ini untuk ketiga narasumber. Dan Anda juga dapat bergabung melalui layanan telepon di 0921-3125-521. Dan pendengar, mungkin kami awali perbincangan kami pagi hari ini bersama dengan Ibu Maya Fokatea dari Dinas Pertanian Kota Ternate. Ibu Maya, dari dinas sendiri bagaimana kesiapannya tentunya dalam menghadapi kebutuhan hewan kurban tahun ini di Kota Ternate khususnya Ibu, dari catatan yang ada di Dinas Pertanian sendiri.
3: Ya, baik. Pak. Selamat pagi Pak.
1: Pagi Bu.
3: Pak Iga. Kami dari Dinas Pertanian memang setiap tahun melaksanakan pemeriksaan ternak kurban di setiap penampungan. Sekarang sebelum menjelang hari H, sekarang tinggal 2 minggu lagi. Penampungan yang ada di Kota Ternate ini untuk ternak sapi maupun ternak kambing, teman-teman sudah melaksanakan pengawasan di setiap penampungan, baik itu ternak yang masuk maupun ternak pemerintah yang ternak rakyat yang ada di Kota Ternate itu sendiri. Kami juga setiap tahun ada membuat SK, membuat tim tim pelaksanaan turun kurban sampai menjelang hari H, sampai menjelang hari H dan satu hari setelah hari H, pemotongan postmortem juga kami laksanakan. Mengingat kebanyakan kita punya ternak kurban yang ada di masyarakat ini, kalau kita tidak menjaga dia punya kesehatan ternak, masih ada yang di penampungan itu ternak yang sakit, Pak Dok. Masih ada ternak yang sakit. Setelah sampai di masjid juga masih ada dari panitia masjid yang menerima ternak yang sakit. Jadi tugas dari kita di bidang peternakan Dinas Pertanian Kota Ternate itu sendiri setiap tahun melaksanakan sosialisasi. Dalam arti sosialisasi di penampungan, sosialisasi juga di masjid untuk mendapatkan daging kurban yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal itu sendiri. Kami di Dinas Pertanian juga mempunyai RPH. Kita punya RPH ada di Tafure. Memang RPH itu sudah lama dibangun, ya, sudah lama dibangun. Terus di dalam di RPH juga pejagal yang ada di RPH, pejagal dalam arti juru sembelih, bukan pejagal ya, juru sembelih hewan itu sendiri, juleha, kita sudah punya 5 orang. Di RPH itu kami sarankan kalau bisa ada pemotongan ternak yang misalkan di apa di bukan di luar masjid ya, kan ada penyembelihan dari apa namanya kantor yang besar, yeah, seperti PLN, seperti Polda, seperti Bela, atau dari sekolah-sekolah yang tidak ada pemotongannya, itu pemotongan untuk hewan kurban, sebaiknya saya arahkan ke RPH saja supaya betul-betul kita melihat bahwa daging yang dihasilkan dari hasil pemotongan itu betul-betul daging yang asuh dan sesuai dengan kriteria dari berkurban itu sendiri. Berkurban itu sendiri mungkin semua kita sudah tahu ya, ternak sapi di atas umur 2 tahun ya Pak Ega ya, ya Pak Kepala, ternak kambingnya di atas 1 tahun. Hal-hal seperti itu yang harus kita lihat, yang kami turunkan selama ini untuk teman-teman. Kita harus melihat fisik ternak itu sendiri, yeah, bukan kata kita lihat bahwa dia harus bagus, tapi yang ditakutkan walaupun dia bagus, temperamennya gagah, temperamennya bukan cantik ya, dia gagah, tapi ada penyakit yang penyakit yang dibawakan oleh ternak itu sendiri, yeah. Itu yang saya wanti-wanti di teman-teman yang di lapangan, itu yang harus kita jaga, dalam arti bahwa kita berkurban itu niatnya dari kita. Berkurban itu juga hasil yang kita dapat tidak setengah, bahwa berkurban itu ternak yang betul-betul sehat, yang sesuai dengan umur, buah jakarnya kita antisipasi itu buah jakar ya Pak Dok, karena ya, kebanyakan di lapangan itu buah jakar atau testis itu ada yang cuma satu, kebanyakan ada kalau kita mau bilang harusnya lengkap ya, ya, harusnya lengkap, simetris. Kebanyakan kita dapat lapangan seperti itu. Ternak yang sakit, seperti ternak sakitnya kalau di ternak kambing kebanyakan ORF, ternak sakit mata, skabies, itu ada yang dijual seperti itu, yeah, masuklah di masjid. Jadi kami itu, Pak David, Pak Ega, Kepala, kami 3 hari menjelang hari H, teman-teman sudah ada di lapangan. Sudah ada di masjid. Karena di masjid itu ternak masuk, ternak sapi maupun ternak kambing itu dia masuk di -3 hari H. Disitulah kita masuk untuk mencegah hal-hal yang tidak akan terjadi di penyakit di ternak untuk kurban tersebut itu sendiri.
0: Baik, terima kasih. Jadi memang dari Dinas Pertanian 2 minggu menjelang Idul Adha dan nantinya mendekati hari H sudah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pengawasan hewan kurban di Idul Adha 1447 Hijriah. Baik, berkaitan dengan pengawasan, saya coba ke karantina hewan, ikan dan tumbuhan mungkin di awal ini. Dari karantina seperti apa Pak Sugeng, mengapa pengawasan hewan kurban ini menjadi hal yang penting menjelang Idul Adha terutama, dan sejauh ini langkah yang sudah dilakukan oleh dinas ataupun balai karantina dalam rangka memastikan hewan kurban yang masuk ke Maluku Utara dalam keadaan aman dan sehat, apa-apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini?
1: Baik, terima kasih Mas Dapi. Jadi kami dari karantina Maluku Utara, dalam hal ini balai karantina hewan ikan dan tumbuhan Maluku Utara, menyikapi terkait dengan momen Idul Adha ini, dari awal bulan April kemarin kami sudah menyiapkan beberapa posko, posko untuk mendukung kelancaran lalu lintas hewan kurban. Posko ini tersebar di beberapa titik pelabuhan. Untuk di Ternate ada di kantor kami sendiri, kemudian ada di Pelabuhan Ahmad Yani, Pelabuhan Bastiong, kemudian ada di Sanana juga, Sanana, kemudian di Bacan, kemudian ada di Jelolo, Tobelo, dan juga di Morotai. Sehingga untuk lalu lintas hewan kurban ini nanti dengan posko tadi kami menyiapkan ada dokter hewan dan juga paramedik yang bertugas di sana untuk membantu kelancaran dari lalu lintas hewan kurban tersebut. Jadi sebelum hewan itu dilalu lintaskan, ini terlebih dahulu kami lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tindak karantina hewan di sana dari mulai pemeriksaan gejala klinis, kemudian pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, yeah. Sehingga diharapkan nantinya seluruh hewan kurban yang dilalu lintaskan dari Maluku Utara ini merupakan hewan yang benar-benar sehat, tidak membawa jenis penyakit tertentu yang dipersyaratkan,
0: yeah.
1: Dan sebagai informasi, Maluku Utara ini sebagai produsen, sehingga dari catatan kami tidak ada pemasukan hewan dalam hal ini untuk kurban, ya,
0: yeah.
1: Sapi, kambing, kemudian domba yang, yeah, masuk dari provinsi lain ke provinsi Maluku Utara, yeah. Tetapi dari Maluku Utara malah yang melalui lintaskan ke provinsi lain,
0: mendistribusikan
1: terutama untuk sapi. Dari catatan kami ada beberapa ekor yang dilontaskan ke wilayah lain, terutama ke Pulau Kalimantan. Seperti itu, Mas David.
0: Baik, Pak Sugeng, dari proses pemeriksaan lalu lintas hewan ternak yang masuk melalui pelabuhan maupun, ya kalau kita di sini tidak ada bandara mungkin ya, yeah, pemasukannya, melalui pelabuhan khususnya, ini proses pemeriksaan oleh petugas di lapangan melalui pos-pos yang tadi tersebar di wilayah Maluku Utara, seperti apa Pak prosesnya?
1: Ya, prosesnya seperti yang disampaikan tadi. Jadi pertama kami melakukan pemeriksaan dokumennya dulu, karena untuk lalu lintas hewan kurban atau lalu lintas hewan lah, komoditas hewan dari Maluku Utara ini ada persyaratan yang harus dilengkapi. Nanti mungkin dari Bu Maya dari dinas ini yang, yeah, bisa menjelaskan, karena terlebih dahulu harus dilengkapi dengan rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan.
0: Daerah tujuan. Walaupun dalam lingkup Maluku Utara, ya, dalam kabupaten kota, ya.
1: Nah itu daerah tujuan mau menerima apa tidak. Ya. Kemudian nanti dilengkapi dengan sertifikat veteriner atau surat keterangan kesehatan hewan dari dinas setempat untuk memastikan bahwa hewan tersebut dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat. Setelah seluruh dokumen itu lengkap, baru diajukan ke kami. Nanti dari karantina yang akan menindaklanjuti melakukan tindak karantina hewan di setiap border. Pada saat mau keluar, hewan-hewan tersebut kami lakukan pengujian, kami lakukan pemeriksaan untuk memberikan jaminan bahwa hewan-hewan tadi itu memang benar-benar hewan yang sehat pada saat, yeah, dilantaskan. Kemudian juga untuk sarana pengangkutannya juga harus memenuhi standar kesejahteraan hewan. Karena kalau nanti di pengangkutan yang cukup lama, cukup panjang, yeah, kemudian apa namanya, space-nya atau tempatnya juga sempit, begitu padat, sempit, ini juga kan tidak membuat hewan-hewan tersebut juga tidak nyaman dalam
0: menjadi
1: perjalanan,
0: stress, begitu,
1: menjadi,
0: ya,
1: stres, kemudian sampai di tempat tujuan juga mungkin akan timbul penyakit baru karena, yeah, selama perjalanan kondisinya seperti itu.
0: Baik, jadi banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, termasuk juga sarana pengangkutan hewan.
1: Betul.
0: Apalagi kita di Maluku Utara antar kabupaten kota, bahkan kadang setelah darat harus menyeberang laut lagi,
1: betul,
0: begitu, ya,
1: betul.
0: Sehingga memang aspek-aspek tersebut harus diperhatikan. Saya ke Bang Ega, dokter hewan, ketua tim karantina hewan, ya. Bang Ega, ya, kalau tadi sudah panjang lebar dijelaskan mengenai pengawasan, termasuk juga tadi Pak Sugeng, Pak Kepala menyampaikan aspek-aspek khusus harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan dan mungkin kualitas daging dari hewan itu sendiri. Nah, mungkin masyarakat ataupun secara umum pendengar bisa mengenali ciri-ciri hewan kurban yang sehat dan layak untuk dikurbankan ini seperti apa, Bang Ega?
2: Ya, baik. Terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin Pak Kepala Balai, Ibu, apa nama, Ibu Maya, Ibu Kabid. Ya, terkait dengan hewan yang layak untuk kita kurbankan, dari segi fisik penampakan dari luar ya, yang mudah ya betul, yang mudah dipahami oleh masyarakat, yaitu yang pertama kita lihat bentuk fisiknya, apakah dia itu normal, tidak ada perubahan, misalnya pada kaki, kakinya itu ada 4 dan berdirinya juga simetri, tidak pincang gitu. Itu yang paling mudah untuk dikenali. Kemudian bagaimana caranya mengetahui bagi si sapi ini sehat tidak pincang gitu, diajak berjalan atau dilihat gerak-geriknya dia. Kalau posisi berjalannya normal, artinya si sapi ini dalam keadaan tidak cacat di kakinya. Kemudian kita lihat lagi dari telinga, dari hidung, tidak ada leleran. Biasanya kalau misalnya hidung itu, kalau leleran dia kepanasan, ada sih dia normal. Tapi kalau lelerannya mungkin tidak normal, seperti ada eksudat lendir seperti ingus gitu, itu berarti dia dalam keadaan sakit. Kemudian juga dilihat lagi dari, kalau di kambing ya, di kambing itu biasanya yang paling banyak di Maluku Utara itu skabies, penyakit pada kulit ya, seperti tadi yang Ibu Kabit sampaikan, skabies, perubahan dari kulit yang normal menjadi kulit itu seperti apa ya, seperti bergelombang gitu ya, koreng, kemudian bulunya rontok, itu artinya dia sedang tidak normal atau sakit skabies. Kemudian pada kambing juga yang paling sering kita temui penyakit off atau luka di ujung mata gitu, itu mulai dari ujung, kemudian kalau sudah parah dia bengkak sampai mungkin nggak terlihat ya mulutnya juga gitu. Mungkin seperti itu Pak kalau untuk lalu lintas hewan kurban. Kemudian kita lihat juga kalau untuk sapi, mungkin dari belakangnya ya, mungkin di belakangnya itu di daerah sekitar dekat ekor itu, kalau memang dia sehat itu bersih Pak, bersih. Tapi kalau dia sedang dalam kondisi mencret, biasanya kotor, ada kotoran yang nempel di situ. Mungkin seperti itu untuk melihat hewan yang sehat.
0: Baik, itu untuk bentukan ya dari luar untuk mengenali ciri-ciri hewan yang sehat dan layak untuk dikurbankan. Tadi kata Bang Ega di awal ya, mungkin salah satu ciri-cirinya tidak pincang. Untuk mengetahui tidak pincang ini harus diajak jalan, diajak malam mingguan kayaknya Pak.
2: Bang Ega.
0: Baik. Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Ternate pagi ini dengan topik pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah, dan tentunya ini menjadi dialog interaktif dengan pembahasan yang penting karena masyarakat bisa mendapatkan edukasi bagaimana mengenali ciri-ciri hewan kurban yang sehat dan layak untuk dikurbankan, dan tentunya hingga nanti pada saatnya proses penyembelihan di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saya kembali dengan Ibu Maya. Kita ketahui bersama Pak Ibu bahwa di setiap menjelang Idul Adha ini di Kota Ternate hampir di setiap titik ada lapak-lapak hewan kurban Ibu ya. Biasanya kalau yang tong jaga lihat tuh di kubur Cina, tapi tertahu tahun ini bagaimana kambing maupun sapi, terutama yang paling banyak ini adalah hewan kurban berupa kambing yang bahkan kadang sering diparkir di trotoar depan jalan dan sebagainya. Nah Ibu, dari dinas sendiri apakah juga turut melakukan pengawasan langsung di lapak-lapak yang ada di Kota Ternate, lapak hewan kurban tentunya?
3: Siap Pak. Bang Davi, kami memang untuk lapak-lapak seperti itu, di tahun-tahun kemarin lapak memang di pinggir jalan. Kalau kita mau lihat, kebanyakan di kubur Cina. Kalau kubur Cina memang sudah ada pelarangan. Pelarangan kita dari dinas bersama-sama dengan Satpol, bersama-sama juga dengan kelurahan, tetapi seperti itu. Jadi mungkin belum ada kesadaran atau belum ada bagaimana ya, setiap tahun ya mungkin ya. Jadi mereka masih punya lokasi di situ. Nah, itu yang. Tetapi untuk ruang publik seperti kalau kita lihat ada di Kelapa Pendek, di Lampu Merah Jati, terus di apa namanya sana Kalumata. Ternak kambing kan, kebanyakan itu ternak kambing. Kalau ternak sapi semua di luar, penampungannya di luar. Kalau ternak kambing di ruang-ruang publik, kita setiap tahun melarang, ya seperti yang saya katakan tadi bahwa kita melakukan sosialisasi dan sama-sama dengan dari Satpol PP juga. Alhamdulillah di tahun kemarin sudah tidak ada. Hari pertama, hari kedua mereka menjual di situ. Hari selanjutnya sudah tidak lagi. Seperti itu Pak. Tapi kalau untuk kita punya ternak sapi yang di penampungan, seperti yang ada di beberapa kelurahan yang setiap tahunnya ada, itulah kita sampai. Memang kendalanya kita sekarang di tahun ini, Pak Kepala, Pak Dok, Bang Davi, kita belum punya dokter hewan. Memang selama ini kita punya dokter hewan, dia masih dokter hewan, dia P3K, sekarang dia ada pergi sekolah juga. Jadi kendalanya di tahun ini kita belum ada dokter hewan. Mungkin di saat sekarang kita duduk bersama, mungkin dari karantina Pak bisa turun sama-sama
0: bisa,
3: dengan kita.
0: Bisa Bang Ega, bisa ya.
3: Turun sama-sama dengan kita, biar bisa ada kolaborasi dari kita dengan karantina, supaya bisa memudahkan kita dalam hal pemeriksaan kesehatan yang lebih mendetail lagi. Iya. Walaupun kita, maksudnya walaupun kita di sini di bidang sudah bisa, dalam tanda kutip, tapi SKKH yang harus keluar itu kan SKKH-nya dari dokter itu, surat keterangan kesehatan hewan itu, yang keluar itu tanda tangannya dokter, kalau bisa ada jelas satu.
0: Baik, iya. Oke, pendengar, itu dia tadi penjelasan dari Ibu Maya dari Dinas Pertanian Kota Ternate berkaitan dengan pengawasan di lapak-lapak langsung, dan tahun ini memang di beberapa titik yang sudah dilakukan pelarangan. Harapannya para pedagang hewan kurban ini tidak lagi berdagang atau berjualan di lokasi yang sudah dilakukan pelarangan, dan ini tentunya membutuhkan kesadaran dari kita sendiri, dari masyarakat ataupun pedagang. Baik, pendengar, kita juga membuka line interaktif untuk Anda di layanan telepon 0921 3125 521. Saya kembali dengan Pak Sugeng. Di beberapa tahun terakhir, Bapak, kita ketahui bersama bahwa penyakit mulut dan kuku ya, atau PMK ini begitu viral dan menjadi perhatian serius. Namun yang menjadi hal yang membahagiakan, kita di Maluku Utara bebas dari PMK ini. Nah, kondisi terkininya berkaitan dengan penyakit PMK ini, apakah masih menjadi perhatian serius dari karantina Maluku Utara, Bapak?
1: Iya, baik. Jadi memang ada beberapa penyakit hewan yang perlu kita perhatikan. Pertama tadi ada PMK, kemudian ada brucellosis ya.
2: Iya, brucellosis.
1: Kemudian ada LSD, dan kemudian lagi ada antrak. Ini beberapa penyakit yang alhamdulillah sampai dengan saat ini di Maluku Utara statusnya tidak ada. Ditambah lagi juga dengan penyakit flu burung, ini juga tidak ada di Maluku Utara. Dan Maluku Utara statusnya sebagai daerah bebas dari beberapa penyakit hewan seperti itu. Oleh karena itu, untuk lalu lintas pemasukan hewan ke Maluku Utara ini kami sangat melakukan pengawasan dengan sangat ketat, mengantisipasi jangan sampai ada hewan dari daerah lain yang masuk ke Maluku Utara kemudian menyebarkan penyakit. Kita sudah berusaha menjaga Maluku Utara ini sebagai daerah yang bebas sampai dengan saat ini, yang mudah-mudahan kedepannya pun Maluku Utara masih statusnya sebagai daerah bebas, sehingga tidak terjadi wabah penyakit yang terjadi di provinsi kita ini. Begitu Mas Davi.
0: Baik, jadi alhamdulillah masih aman ya.
1: Masih
0: apalagi
1: aman.
0: Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi bahwa tidak ada sapi yang masuk ke Maluku Utara ya.
1: Tidak ada.
0: Namun sebaliknya, bahkan kita yang mendistribusikannya.
1: Betul.
0: Keluar. Dan sapi yang didistribusikan keluar juga sudah melalui serangkaian proses pemeriksaan begitu Pak, dari karantina, sehingga tiba di tujuannya dalam keadaan aman dan juga sehat Bapak.
1: Betul Pak, jadi seperti yang disampaikan tadi, untuk lalu lintas hewan yang keluar kami sudah melakukan serangkaian tindakan karantina, dari mulai pemeriksaan gejala klinis, pemeriksaan laboratorium, sampai nanti kami menerbitkan sertifikat kesehatan untuk hewan tersebut, sehingga pada saat dilalu lintaskan kami sudah memberikan jaminan bahwa hewan tersebut benar-benar hewan yang sehat. seperti itu.
0: Benar-benar hewan yang sehat baik. Ya. Saya ke Bang Ega, mungkin kurang lebih pertanyaannya sama dengan Ibu Maya tadi. Dari karantina sendiri, apakah secara khusus juga melakukan ataupun turun langsung ke lapak-lapak untuk melihat kondisi hewan kurban dan sebagainya, sekaligus juga dapat ditanggapi mengenai kekurangan dokter hewan? Belum ada dokter hewan di Dinas Pertanian, Dokter Nate. Saya mau sekolah saya mau sekolah dokter hewan kalau begitu. Ya. Silakan Bang Ega.
2: Ya, siap. Terima kasih banyak. Ya, mohon izin. Iya, menanggapi terkait dengan yang tadi Ibu Maya sampaikan itu, memang kita sebelumnya sudah ada komunikasi ya, bahkan kita belum tahu nih ada undangan dari RRI terkait dengan pemeriksaan hewan kurban. Saya sudah menjalin komunikasi juga dengan Ibu Maya terkait dengan pemeriksaan hewan kurban ya, nanti akan kita laksanakan. Ya mungkin kegiatan ini kita akan rutin tiap tahun ya, mudah-mudahan akan kolaborasi antara dinas dan karantina bisa berjalan dengan baik terkait dengan pengawasan hewan kurban, karena salah satu syarat untuk hewan yang layak untuk dikurbankan itu instansi yang berwenang itu ada dinas dan karantina, karena di karantina juga ada SDM yang berkompeten ya, khususnya di dokter hewan kita ada 8 orang yang tersebar di berbagai macam pos tadi yang seperti Pak Kepala pada sampaikan.
0: Duanya Pak dikasih ke Dinas Pertanian.
2: Iya.
0: Langsung jadi pegawai di sana ya.
2: Tentunya kita siap untuk membantu apabila kita misalnya dibutuhkan, kita siap membantu. Kemudian untuk kolaborasi pemeriksaan hewan nanti mungkin kita rencananya mungkin di atas tanggal 20 Ibu Maya ya, pada saat nanti persiapan menjelang hari raya di tempat-tempat penampungan hewan. Ya, mudah-mudahan dalam pelaksanaannya kita tidak menemukan hewan-hewan yang sakit atau hewan-hewan yang tidak layak untuk dikurbankan ya, seperti misalnya kurus, karena memang seperti Ibu Maya sampaikan, kita kadang masih suka melihat di pos penampungan itu ada hewan yang kurus atau tidak mau makan, itu kan juga tidak layak ya untuk memenuhi syarat kurban. Kita cari hewan yang bagus lah pokoknya, nanti kita sosialisasikan ke pedagangnya bahwa hewan-hewan seperti ini tidak layak untuk dijual untuk dikurbankan, karena kasihan nanti sahibul kurbannya ya kalau mendapat hewan yang tidak layak gitu. Nanti kita siap berkolaborasi dengan dinas Ibu.
0: Jadi pembeli juga harus memperhatikan ya bentukan fisik dari hewan, kalau terlalu kurus juga ya. Tapi biasanya kalau yang tidak kurus itu harganya lumayan. Kan Ibu Maya begitu ya. Nah, Ibu Maya ada yang ingin ditambahkan dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bang Ega?
3: Saya dari dinas ya mengucapkan terima kasih banyak untuk apa kolaborasi ini. Betul tadi yang Pak Ega sampaikan. Jadi saya juga bilang gimana ya, saya juga maksudnya bersyukur, berterima kasih kepada kepala supaya di tahun ini betul-betul yang kita mendapatkan ternak yang betul-betul sehat. Kalau memang dia sakit ya kita kasih masukan saja untuk bisa dijadikan, dipelihara kembali untuk dijadikan ternak potong, untuk dijadikan ternak potong untuk hari-hari ya.
0: Iya, baik ya, masih ada 2 minggu ini masih bisa turun di lapangan ya. Kita terima penelpon yang sudah bergabung pagi ini ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum, masih dering ya. Ya, kita coba terima penelpon yang sudah bergabung. Ya, rupanya masih sedikit mengalami kendala sambungan pagi ini di studio. Ini bisa dapat dicoba kembali pendengar yang saat ini sementara bergabung bersama kami, atau bisa menitipkan pertanyaan di WhatsApp RRI Ternate seperti biasa, sehingga dapat kami bacakan untuk disampaikan kepada para narasumber. Dan saya masih dengan Bang Ega. Nah, jika di lokasi ditemukan hewan yang terindikasi sakit, nah ini penanganannya akan seperti apa? Kalau tadi sepintas Ibu Maya sampaikan mungkin dipelihara kembali untuk dijual di hari-hari biasa, nah kalau dari perspektif dokter hewan atau dari karantina sendiri, bagaimana penanganan untuk hewan yang terindikasi sakit ini?
2: Ya, baik ya, terima kasih banyak. Ini pertanyaan sangat bagus ya, karena tentunya akan berguna bagi pedagang ataupun calon pembeli hewan ternak itu sendiri. Karena kalau misalnya dia sakit kemudian dicampur ke hewan yang sehat, takutnya akan menular. Jadi nanti peran kita nanti pada saat kita turun di lapangan dan menemukan hewan yang sakit, kita akan pisahkan dulu hewan yang sakit. apakah ini gejala sakit menular ke sesama hewan atau tidak. Kalau seandainya tidak, misalnya kayak dia capek atau kelelahan gitu, mungkin kita akan berikan dia, arahkan dia untuk memberi ruang yang bagus, tempat istirahat yang bagus, dan dikasih makan yang bagus supaya dia bisa fit kembali. Tetapi kalau misalnya dia sudah mulai ada gejala-gejala penyakit yang menular seperti skabies kemudian digabung sama ternak kambing yang sehat, itu akan menular nanti dalam waktu 1-2 minggu di tempat penampungan akan terjadi wabah. Jadi kita akan arahkan untuk penjualnya ternak kambing itu dipisahkan, kemudian nanti bisa diberi perlakuan. Di sini kita juga ada, di Maluku Utara juga ada beberapa dokter hewan praktek, nanti bisa disampaikan atau di keluhan tersebut bisa disampaikan ke dinas, juga bisa didata agar nanti bisa diobati juga bersama gitu. Nah, kemudian penyakit off juga, misalnya ada luka di bagian mata gitu, itu juga jangan digabungkan ke ternak kambing yang sehat, jadi dipisahkan juga. Jadi kita akan selektif lah ya dalam pengawasan ini. Kalau memang hewan tersebut kita nyatakan kurang sehat, maka kita akan arahkan untuk penjualnya dipisah dari ternak yang sehat, seperti itu.
0: Baik, jadi yang sehat dan tidak sehat harus dipisah ya, pendengar, ini yang perlu diperhatikan. Dan mudah-mudahan penjelasan dari Bang Ega, dokter hewan karantina hewan ikan dan tumbuhan Maluku Utara ini bisa menjadi perhatian terutama bagi para pedagang ya. Jadi tidak asal menjual hewan kurban saja, tapi aspek kesehatan ini harus perlu diperhatikan, jangan digabungkan dan lain-lain. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Ternate pagi ini dengan topik pengawasan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saya kembali dengan Pak Sugeng, Kepala Balai Karantina Maluku Utara. Pak, kira-kira dari proses pemeriksaan, misalnya jika terdapat ada hewan yang tidak memenuhi syarat, adakah semacam sanksi atau sanksi administrasi atau semacamnya, tindakan yang dilakukan oleh karantina seperti apa, Pak?
1: Baik, Mas Dapi. Di pelaksanaan tindak karantina, pada saat teman-teman pejabat karantina melakukan tindak karantina, kemudian didapati hewan ataupun ternak yang kondisinya sakit, tindakan yang diambil pertama adalah melakukan pengasingan dulu. Jadi diasingkan, kemudian nanti setelah diasingkan diberikan perlakuan untuk hewan tersebut bisa sembuh terlebih dahulu. Apabila penyakitnya ini bukan penyakit dalam kategori
2: HPHK
1: golongan 1 ya.
0: Yeah.
1: Kalau untuk HPHK golongan 2 masih bisa kami berikan perlakuan, tetapi apabila nanti ternyata penyakitnya ini merupakan HPHK golongan 1, maka tindak lanjutnya tentu dengan metode pemusnahan. Dengan pemusnahan harapannya penyakit HPHK golongan 1 tadi tidak menyebar di wilayah tersebut ataupun di tempat tersebut, seperti itu Mas Dapi.
0: Baik, kita coba terima penelpon kembali, mudah-mudahan kali ini sudah tidak mengalami kendala sambungan. Ini Bung Iqbal juga masih coba terus untuk menyambungkan penelpon dengan kami. Ya, nampaknya kami masih mengalami kendala sambungan yang sama pada perangkat kami di studio. Mohon maaf untuk pendengar yang ingin menyalurkan pertanyaan ataupun sekadar sharing pagi hari ini bersama dengan para narasumber. Dan kami berlanjut membincangkan topik pengawasan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Maluku Utara dan tentunya di Kota Ternate. Baik, Ibu Maya, saya kembali dengan Ibu Maya. Nah, dari pemerintah daerah sendiri, apakah sejauh ini dalam proses pengawasan dan sebagainya ada kendala yang paling sering dihadapi setiap tahunnya, selain dari mungkin minimnya kekurangan dokter hewan tadi, kendala apa saja biasanya dalam pengawasan yang paling sering dijumpai dan terjadi hampir di setiap tahun, Ibu?
3: Kalau mau bilang kendala kami di bidang peternakan alhamdulillah sudah bisa, karena kita punya ada staf paramedis, ada 3 orang, walaupun tidak ada dokter hewan, masih ada teman-teman para medis yang bisa bisa membackup di belakang lah, masih bisa mengetahui lah, masih bisa melihat bahwa mana yang tidak bisa untuk dikorbankan, mana yang sakit, mana yang itu, yang itu saja mungkin dari kan. Tidak ada kendala apa-apa.
0: Tidak ada kendala
3: tidak
0: apapun.
3: Tidak ada. Transportasi ya. Juga semua lengkap, Pak.
0: Transportasi juga semua lengkap. Dan adakah data dari dinas sendiri berkaitan dengan berapa banyak hewan kurban tahun ini yang mungkin masuk atau dipasok ke Ternate?
3: Oh.
0: Kalau berkaitan dengan data itu?
3: Kalau data per hari ini, alhamdulillah ada teman-teman yang kami sebenarnya begini ya Pak, kami yeah. juga punya petugas pengawasan. Petugas pengawasan itu ada di Dok Kolon Cucu, ada di Bastio, ada di Ahmad Yani untuk memasukkan ternak dari Pulau Halmahera. Kami juga punya petugas pengawasan. Jadi alhamdulillah mereka juga sudah punya data. Per hari ini sampai dengan per kemarin sudah 800 ekor yang masuk di Kota Ternate dengan beberapa penampungan yang ada di Kota Ternate. Memang kita di Kota Ternate bukan daerah punya sapi, bukan penghasil sapi, semuanya dari luar. Tapi setidaknya orang bilang Ternate ini yang penting ada. Ada masuk dari luar, insya Allah akan dia laku, habiskan. Jadi kami punya petugas di lapangan itu sampai per sekarang ini sudah ada 800 ekor lebih yang masuk dengan 6 penampungan yang ada. Penampungan itu, penampungan sapi yang ada di Kota Ternate ini, Pak Ega, Pak Kepala, Pak David, kita punya penampungan itu sekarang ini malahan dia bertambah. Yang kemarin kita sampai hanya 5 penampungan, sekarang dia sudah sampai di 11, sudah 12 lagi malahan. Orang bilang Ternate efisiensi ya, kurang ya. Tapi niat berkurban dari kita punya masyarakat, alhamdulillah semakin besar. Dan penampungan semakin banyak. Penampungan itu antara lain di dulu Sasa, UPTD Sasa itu tidak ada ternak sapi. Sekarang sudah ada penjualan ternak sapi di situ. Sudah ada di Kalumata, sudah ada di Fitu, sudah ada di Gambesi malahan. Gambesi bagian belakang sama Gambesi yang di lapangan itu juga sudah ada. Itu kami sisir. Sudah ada di Tubo lapangan tembak juga sudah ada. Sudah ada juga di Tabahawa. Sudah ada juga di apa nama sana, di Facei kita punya penau. Ada juga di Marikurbu belakang juga ada. Jadi saya sarankan misalkan kalau masyarakat yang ingin membeli ternak kurban yang sudah ada di, sebaiknya beli yang di sini, sudah ada di Ternate yang sudah diperiksa oleh teman-teman kita dari dinas, sudah diperiksa oleh teman-teman kita dari karantina. Sudah ada SKKH-nya, sudah mengatakan bahwa ternak itu dia sehat, layak untuk dijadikan ternak kurban, di tempat-tempat itulah disisir. Kalau untuk ternak kambing bisa juga ke Tarau. Tarau juga ada dua lokasi, ada dua lokasi di situ juga bisa. Itu saja mungkin dari saya yang
0: baik. Ibu Maya, saya juga penasaran, nanti ini juga akan kami sampaikan ke karantina, apakah ada semacam edukasi kepada masyarakat di khususnya di hari H pasca penyembelihan, mungkin itu kan ada darah, ada limbah dan sebagainya, ada edukasi ini sebaiknya di apakan, ditanam ataukah dibuang ataukah seperti apa, Ibu Maya, kalau dari dinas pertanian sendiri apakah ada edukasi semacam itu?
3: Ada apa? Kami kalau untuk hal seperti itu mengenai limbah yang selama ini dihasilkan oleh ternak itu sendiri, karena rata-rata begini Pak, setiap masjid yang kita sampai itu ada masjid yang pemotongan 25 ekor, kayak Al Munawar itu sampai 27 ekor, 30 ekor, Muhajirin itu sampai 40 ekor, Mutakin itu sampai 30 ekor. Jadi limbah-limbah itu kami arahkan untuk mereka, selain kulit ya, kulit yang mungkin sekarang kita punya ada satu pengusaha kulit, dia ada di Tabam, ada di Tebam, kulit itu dijual kulit sapi, diimpor keluar untuk dijadikan kerupuk, dia pengeringan di Tabam. Di situ dijadikan kerupuk untuk diimpor keluar, diimpor ke NTT sama NTB. Mengenai limbah darah dan jeroan dan rumen, dan itu isi rumen yang lain, kami sarankan edukasi yang ada di setiap masjid itu di apa namanya digali untuk dikuburkan saja itu. Seperti itu saja
0: baik, dikuburkan ya, biar aman,
3: aman
0: dan sebagainya. Baik, ya. Kita coba terima penelpon yang sudah dari tadi berdering. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, Bung Daku, sahabatku yang lama.
0: Ya, halo dengan Bung Din ya, di ya di Tidore, ya di Tidore, di Toloa Tidore ya. Bung Din silakan, silakan berkaitan dengan
4: Bung Daku, sahabatku yang lama tuh.
0: Iya ya. Baik, Bung Din silakan. Pengawasan hewan kurban.
4: Masalah hari H yang hari raya kurban tadi kan?
0: Iya.
4: Kalau bagi saya, kalau yang darah itu sebaiknya kuburkan saja, jangan dibuang, jangan sampai berbau toh, berbau jangan sampai ganggu masyarakat. Jadi kalau saran saya sebaiknya dikuburkan saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bung Din di Tidore sudah bergabung bersama kami. Ya, saya berlanjut dengan Bang Ega. Nah, kalau tadi terkait dengan penanganan limbah seperti jeroan dan sebagainya. Namun sebelum itu kita terima penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum. Dengan Bung Tahar di Susupu.
0: Oh ya, dengan Bung siapa?
5: Tahar di Susupu.
0: Oh, Bung Tahar di Susupu. Ya, Bung Tahar silakan.
5: Ya, Tahir, Pak Tahir.
0: Oh, Bung Tahir, sorry. Ya, maaf. Silakan Bung Tahir, Susupu.
5: Ya, sudah, semua sudah dijelaskan. Tapi ini pertanyaan saya. Kan di sini kan biasa kalau mau beli satu korban kan dia sampai 15 hari su beli begitu. Jadi kita punya cara rawat seperti apa agar sampai di hari H di saat kita korban nanti itu dia dalam keadaan sehat-sehat. Contoh seperti harus kita jaga, harus pas minum air full atau kasih makan yang kasih tahu dari hal-hal yang jangan sampai terjadi dia punya gangguan, dia punya kesehatan itu. Kita punya cara rawatnya seperti apa? Hindarkan dari apa kotoran atau jangan terlalu kasih makan barang-barang bagaimana begitu agar dia punya kesehatan bisa terjaga sampai di hari H waktu korban.
0: Baik. Ya, terima kasih Bung Tahir di Susupu. Ini Halmahera Barat, Ibu ya. Mungkin saya ke Bang Ega bisa dapat menjawab, mungkin juga nanti akan ditambahkan oleh Ibu Maya. Biasanya hewan kurban di kebiasaan kita begitu ya. Kita sudah beli dari jauh-jauh hari. Nah, selama menuju ke hari H, bagaimana proses menjaga kesehatan, pola makan, minum dan sebagainya sehingga hewan kurban tersebut tetap sehat dan aman, layak dikurbankan, layak dikonsumsi juga tentunya dagingnya, Bang Ega.
2: Ya, baik, izin menjawab saya Pak ya, terkait dengan bagaimana sih proses pemeliharaan hewan kurban menjelang hari raya supaya dia gak mengalami penurunan kesehatan ya. Yang pertama, tentunya pada saat pembelian kita harus selektif dulu nih, yang kita beli hewan yang sehat. Jangan hewan yang kita berspekulasi, ini kurus, nanti pada saat hewan sudah menjadi kit kurban, kita pelihara akan jadi gemuk. Itu kayaknya gak terkejar. Karena kebanyakan biasanya orang nyari kayak begitu, terutama pedagang. Jadi kalau bisa kita cari yang pertama tuh titik awalnya kita beli hewan yang sehat dulu. Dengan asumsi pada saat menjelang hari H kita pelihara kondisinya mengalami peningkatan, misalnya dari bobot badan atau minimal tetap sehat lah. Jadi pada saat kita beli hewan sehat, kemudian kita maintenance, kita perawatan dari H-15 kayak misalnya tadi kata Pak Tahir tadi ya. Nah, misalnya H-15, pertama kita siapkan dulu tempatnya yang bersih. Setelah tempat yang bersih, bioskurinya juga bersih. Artinya di lingkungan tersebut tidak ada sapi, ternak sapi atau ternak kambing yang liar, yang kita takutkan dia akan membawa penyakit pada saat kita sedang merawat hewan-hewan khusus yang akan dikurbankan. Nah, setelah itu kita sediakan juga vitamin. Mungkin di toko-toko ternak banyak ya vitamin dan mineralnya. Kemudian air minum harus tetap terjaga supaya dia tidak dehidrasi. Dan yang paling utama adalah asupan makanan sebagai sumber utama untuk nutrisinya dia. Kita carikan dia yang bahan makannya itu yang segar tetapi yang tidak menyebabkan dia sakit, terutama mencret ya. Jadi harus selektif juga dalam pemberian rumput hijauan. Kita cari yang hijauan yang segar, yang kesukaan dia. Kita jaga supaya pola makan dia tetap bagus sampai dengan pelaksanaan hari H sehingga bobot badannya tidak menurun. Mungkin seperti itu. Dan kebersihan kotorannya juga kalau bisa paling tidak pagi sore sudah dibersihkan gitu, jangan ditampung. Misalnya biasanya kan peternak pengepul atau peternak itu kan bersihnya cuma pagi aja ya, sore nggak dibersihin, dibersihin pagi lagi, itu kan kotorannya akan menumpuk. Pada saat kotoran menumpuk, amoniaknya meningkat, baunya menyengat, sehingga walaupun di depannya ada makanan segar, karena ketutup dengan bau amoniak kotoran itu, si sapi hilang nafsu makannya. Jadi kalau bisa selalu bersih, kayak kita lepas sapi, kita liarkan di kebun, kan mereka kan mesti akan menjauhi kotorannya tuh. Nah, pada saat dia buang kotoran di situ, dia akan ngambil rumput di tempat yang jauh dari kotorannya. Seperti itu, kita bayangkan kalau dia ada di dalam kandang, isinya banyak kotoran, pasti nafsu makannya akan menurun, dan pada saat nafsu makan menurun, dia akan stres, dan pada saat dia stres, dia akan sebagai gerbang masuknya penyakit-penyakit.
0: Ya, jadi menarik juga Pak Sugeng ya, ternyata tidak semudah yang kita pikirkan, karena biasanya mungkin masyarakat secara apa ya, mungkin berdasarkan budaya mereka memelihara sapi begitu ibu ya, sehingga ditinggalkan begitu saja, tidak memperhatikan terutama kotoran yang hanya tersebar di mana-mana, apalagi ada yang di situ kadarnya tuh ibu ya. Sering di jalan-jalan tuh makan sampah dan sebagainya, ini nggak tahu pemiliknya siapa. Mungkin Bang Ega juga tahu ya, tidak perlu menyebut di mana kelurahannya. Baik, jadi memang harus ekstra-ekstra selektif, pendengar Bung Tahir yang ada di Susupu tadi, bahwa banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal memelihara sapi, terutama sapi yang akan dikurbankan pada Idul Adha 1447 Hijriah. Makanannya harus diperhatikan, kotorannya juga harus diperhatikan, dan ternyata sapi juga membutuhkan vitamin, bukan hanya kita manusia. Baik pendengar, rasanya kita sudah berada di ujung acara untuk dialog interaktif Ternate pagi ini. Di akhir ini kami akan memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Mungkin diawali dengan Bang Ega, dan nanti terakhir akan ditutup oleh Pak Sugeng. Bang Ega, mungkin dalam hal pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha, ada hal penting yang ingin ditegaskan di ujung pertemuan kita pagi ini.
2: Oh ya, baik, terkait dengan pengawasan hewan kurban ya, saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat, karena kita ini menginginkan mendapatkan ternak sapi yang sehat, maka kalau bisa membeli ternaknya juga yang seperti yang direkomendasikan dari Ibu Maya tadi, dari dinas, dari tempat penampungan yang sudah disebutkan tadi, ada 11 tempat penampungan, kalau bisa beli di situ, supaya karena kita ini kan berperan pengawasannya di utamanya di lokasi penampungan, kalau bisa ngambil di penampungan, karena mungkin sudah terjamin kesehatannya ya, kesehatannya sudah terjamin, sehingga pada saat belanja ternak kurban tidak sampai mendapatkan hewan yang sakit, atau mungkin pada saat pelaksanaan kondisi menurun, jadi tetap sehat. Kalau bisa ngambil di tempat yang sudah direkomendasikan, kemudian pada saat ingin membeli ternak juga kalau bisa dipelajari dulu tentang gejala penyakit. Kalau memang menimbulkan gejala, jangan dibeli, belilah hewan ternak kurban yang sehat. Kemudian apabila akan ada misalnya ini di suatu hari ada permasalahan, ada timbulnya penyakit atau ada masalah yang sekiranya tidak bisa ditangani tentang bagian kesehatan hewan, ya bisa disampaikan ke dinas yang berwenang, instansi yang berwenang, agar kita bisa saling untuk menolong dan kita tindak lanjuti. Mungkin seperti itu Pak Davi.
0: Baik, sebelum di benar-benar berakhir, saya ke Pak Sugeng dulu. Bapak, jika masjid atau masyarakat membutuhkan teman-teman dari karantina hewan untuk ke masjid-masjid misalnya dalam pekan ini atau dua minggu sebelum, apakah teman-teman bisa bersedia langsung turun, ataukah prosedurnya seperti apa Pak?
1: Baik Mas Dapi, jadi tadi menanggapi juga yang disampaikan oleh Bu Maya ya. Kami memiliki beberapa orang personil yang terkait dengan dokter hewan dan juga paramedik. Jika dari dinas membutuhkan bantuan kami untuk turun ke lapangan, kami akan sangat bersedia sekali memberikan bantuan dengan personil yang ada sekarang. Silakan disampaikan ke kami dari dinas, bukan hanya di Kota Ternate saja Pak ya. Karena tadi ada beberapa titik sampai di Kabupaten Sule juga, di sana ada. Silakan nanti kalau memang butuh bantuan dari kami dari karantina terkait dengan pengawasan pada saat proses pemotongan dan lain sebagainya terkait dengan hewan kurban ini, silakan disampaikan bersurat ke kami, nanti kami akan segera tanggapi untuk menugaskan personil dokter hewan maupun paramedik dari lokasi terdekat. Kalau memang di Ternate ini sangat dekat sekali, kami bisa nanti segera turunkan personil untuk membantu dinas, karena ini tusi dari dinas.
0: Ya.
1: Nah, seperti itu.
0: Baik, baik. Terima kasih. Ini ada masukan, ada sharing dari pendengar Mas Subiono di Jawa Timur. Sekedar masukan, katanya wajib beli sapi jantan, pisah area jagal, darah dari tempat kemas daging agar higienis, dan yang terakhir antar langsung daging ke rumah warga via perwakilan RT untuk mencegah antrean massal di masjid. Mungkin ini kurang lebih dalam perspektif di Jawa sana, Ibu ya. Terima kasih Mas Subiono dari Jawa Timur sudah bergabung dengan kami pagi hari ini. Closing statement dari Ibu Maya, yang pasti sudah tidak perlu khawatir jika membutuhkan SDM dari karantina Maluku Utara. Silakan Bu Maya, closing statement ya, yang ingin ditegaskan kepada yang, masyarakat.
3: Ya, terima kasih Bang Davi. Dari kami di dinas, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ega. Jadi kami juga menekankan bahwa untuk pembelian sapi kurban sebaiknya siang sudah punya SKKH dan sudah betul-betul sehat yang diperiksa oleh dokter hewan. Itu yang pertama. Yang kedua juga Pak, saya ingin sampaikan, mungkin sekarang di kita di RRI ini, jadi saya ingin sampaikan bahwa yang di masjid, panitia masjid kurban harus betul-betul selektif dalam dalam menerima ternak kurban yang masuk. Kalau memang ada, atau kami tidak bisa bahwa bilang kami tidak memeriksa. Kalau memang ada ternak yang kebanyakan ternak kambing, tolong dikembalikan ke yang mempunyai hajat kurban supaya diganti dengan ternak yang baik, ternak yang sehat, yang betul-betul sehat untuk dikurbankan. Itu saja menurut saya.
0: Baik, harus memperhatikan betul-betul aspek kesehatan dari hewan kurban itu sendiri sehingga layak untuk dikurbankan, karena tentunya dagingnya ini akan disebarkan kepada masyarakat. Siap, yang iya, tentunya kemudian akan dikonsumsi. Iya. Baik, terima kasih Bu Maya, dan terakhir closing statement mungkin dari Pak Sugeng, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Secara umum, tusi yang melekat pada karantina Maluku Utara mungkin ditegaskan pagi hari ini pada
1: Mas. Baik, terima kasih Mas Dapi, para pendengar. Di penutup ini saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh pelaku usaha, jangan lupa untuk selalu lapor karantina. Karena dengan melapor ke karantina, maka komoditas ataupun produk yang akan dilontaskan merupakan komoditas yang dapat kami jamin untuk kesehatannya, baik itu kesehatan hewan, ikan ataupun tumbuhan yang akan dilalu lintaskan. Lapor karantina mudah dan biayanya juga tidak mahal. Seperti itu Mas Dap.
0: Baik, itu aja Bapak?
1: Ya, itu aja.
0: Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi. Siap. Di agenda dialog interaktif berikut guna mengedukasi masyarakat secara terus-menerus. Terima kasih Pak Sugeng Prayogo, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku Utara. Terima kasih juga Bung Dr. Hewan Alma Salim Religa atau Bung Ega ya, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan. Dan terima kasih Ibu Maya Pertiwi Fokatea. Ya. Banyak hal yang sudah disampaikan.